0: sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
0: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
1: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
2: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Timur Tengah luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
0: bagian dari menindaklanjuti
8: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama AGI dan juga ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat itu sudah luas.
11: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
13: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
14: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people that stand to the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities. to the journalists, to the all the research people. This is historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia. So I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
13: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan, keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
15: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
13: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
16: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
17: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
18: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
19: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
17: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu? Pernah kepikiran? Kenapa ya? Saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung. Ternyata, hingga saat ini belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada tembang lagu dari Tiga Diva, Semua Jadi Satu, untuk menemani waktu minggu Anda. Hari ini pendengar, masih bersama saya Elvira Damayanti di Palembang pagi ini, yang akan menyampaikan informasi selanjutnya, yaitu mengenai sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Jadi pendengar, musim kemarau yang semakin panjang ini menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai mengering. Akibatnya, pemadam api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan juga petugas Manggala Agni tidak hanya pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air, sekaligus juga memperdalam kanal yang mulai mengering. Kanal tersebut diupayakan kembali dapat menampung air sehingga bisa digunakan sebagai sumber air bagi petugas pemadam ketika api makin meluas. Selain itu pendengar, memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu, pendengar, hari ini tanggal 9 Agustus 2026, masih awal bulan ya. Jadi kayaknya gaji masih ada gak sih di rekening, atau jangan-jangan udah habis nih. Hari ini hari Minggu, kemana aja nih pendengar, atau ngapain aja aktivitasnya dari pagi, atau mungkin ada rencana siang hari nanti, mungkin malam nanti juga kalian udah punya rencana nih. Pagi-pagi ini kalau di Palembang, biasanya aktivitas masyarakat Palembang, kalau gak jalan pagi di Car Free Day, atau jalan pagi di Kamang Iwa, jajan-jajanan kecil-kecil, UMKM, jajanan pasar, atau mungkin juga lari pagi di beberapa spot lari di Palembang, kayak misalnya ada di PTC Mall atau di lapangan kantor gubernur, dan juga ada Jasda. Banyak banget sebenarnya spot lari di Palembang ya. Atau ada juga pendengar yang hari ini pagi ini cuma di rumah aja, beres-beres di rumah, terus beresin kamar, atau mungkin ada yang lagi bersihin-bersihin sampah. Bisa update bersama kami di line telepon 0711 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincul aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Memang enak.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terkait Car Free Naik semalam, pendengar, jadi ada promosi sebenarnya dari LRT Sumatera Selatan yang akan menambah perjalanan setiap hari Sabtu. Untuk minggu-minggu ke depan lagi nih, setiap hari Sabtu, jangan lupa kalau dikarenakan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas warga sekaligus menyediakan alternatif transportasi publik, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang menambahkan 2 perjalanan LRT Sumatera Selatan setiap hari Sabtu cuma selama bulan Agustus 2026 ini. Penambahan perjalanan tersebut pendengar menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati Car Free Night tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi, khususnya juga buat pendengar yang beraktivitas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Kolonel Atmo yang menjadi lokasi kegiatan. Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Adia Suryanti mengatakan dengan tambahan 2 perjalanan tersebut, total perjalanan LRT Sumatera Selatan setiap Sabtu selama Agustus 2026 ini meningkat dari 94 menjadi 96 perjalanan. Jadi menurutnya, layanan tambahan tersebut dijalankan bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pemerintah Kota Palembang sekaligus juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik. Jadi jangan lupa setiap hari Sabtu pendengar di bulan Agustus 2026 ini ada layanan tambahan dari LRT Sumatera Selatan buat para rakyat Palembang maupun Sumatera Selatan dan sekitarnya yang ingin menikmati LRT Sumatera Selatan.

0: Nadine, kau bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

94 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita bahas pendengar hari ini lagi ngapain aja nih untuk memulai hari Minggu, mumpung ini masih lagi pagi. Ada salah satu pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp, katanya ada Septi dari Tanjung Batu. Saat ini saya beraktivitas membersihkan halaman rumah yang banyak sampahnya dan menyiram halaman depan rumah karena debu. Terus juga mau request lagu Budi Doremi dengan judulnya Melukis Senja. Terima kasih. Baiklah. Kalau tadi dari Tanjung Batu yang katanya beraktivitas membersihkan halaman rumah, pagi-pagi gini emang enak banget ya beraktivitas di luar rumah, kayak misalnya bersihin sampah, terus juga sapu-sapu halaman, ngelap-ngelap apa yang berdebu di teras, itu enak banget karena udara pagi masih belum terlalu terik ya. Kalau udah siang, kayaknya kita udah harus ganti aktivitas ya pendengar, apakah kita harus ngadem di dalam rumah, atau kita harus ngadem keluyuran ke mall-mall yang ada di Palembang, atau justru nih kita cari tempat-tempat yang bisa kayak piknik-piknik kecil gitu. Kalau di Sumatera Selatan, di wilayah pendengar, ada gak sih tempat-tempat yang buat piknik gitu? Kalau di Palembang kan biasanya di Jakabaring ya, atau di Gandus tempat-tempat piknik. Tapi kalian juga bisa sharing nih ke Prosatu dari Palembang, apakah aktivitas kalian hari ini, ataukah sudah ada yang merencanakan aktivitas, mau kemana, mau makan apa, terus sama siapa, ke line telepon 0711 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821 792790.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mulai terasa saat ini hingga ke pusat kota Palembang. Jadi dalam 4 hari terakhir nih, asap disebut semakin terasa terutama pada pagi hari. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian pemerintah juga di tengah upaya operasi modifikasi cuaca yang belum berjalan optimal akibat minimnya pertumbuhan awan hujan. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, Iqbal Ali Syahbana mengatakan, masuknya asap karhutla ke Palembang ini menjadi perhatian yang cukup serius. Terlebih, OMC yang mendapat dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini telah berlangsung selama 3 hari, namun belum menemukan awan hujan yang cukup untuk menghasilkan hujan. Menurutnya pendengar, kondisi awan hujan di wilayah Sumatera Selatan selama pelaksanaan OMC ini masih relatif tipis. Situasi tersebut membuat upaya menghasilkan hujan melalui penyemaian awan belum memberikan hasil yang maksimal. Jadi menurut Iqbal, permintaan tersebut menjadi penting karena dampak karhutla sekarang mulai meluas, mendengar asap tidak hanya mengancam wilayah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran, tetapi juga mulai memasuki kawasan perkotaan. Kategori yang tercatat ini ada di Ogan Ilir, Prabu Muli, Musi Banyuasin, dan Muara Enim. Sementara itu, Oku Selatan masih berada dalam kategori baik. Jadi untuk pendengar yang memiliki aktivitas di luar ruangan, diharapkan juga untuk tetap menjaga kesehatan, konsumsi vitamin dan makanan yang bergizi, serta jangan lupa juga untuk memakai masker di kegiatan sehari-hari.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di program Cek Fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman Komdigi. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenmipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenmipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenmipas hanya beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenmipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: dong.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meraih penghargaan penyaluran dana desa tercepat dan akurat semester 1 tahun 2026 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sekayu. Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Musi Banyuasin Ali Badri dari Kepala KPPN Sekayu Dede Dahman tepatnya pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohed mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama antara Dinas PMD, Pemerintah, Kecamatan, dan seluruh pemerintah desa dalam memastikan proses penyaluran dana desa berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Bupati berharap capaian tersebut diikuti dengan pengelolaan dana desa yang transparan, tepat sasaran, dan juga bertanggung jawab. Dana yang telah disalurkan diharapkan segera digunakan untuk mendukung pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari She, Jomblo Wati tadi sekaligus penutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Dabayanti yang telah menemani Anda pendengar dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Setelah ini akan ada Palembang siang ini bersama rekan saya Tata Edins. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran. 1, 2, 3.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Palembang siang ini di hari Minggu 9 Agustus 2026, kami hadirkan kembali untuk Anda. Dan saat lagi kita akan beralih ke acara selanjutnya. Akan ada idola Indonesia layak anak.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman, dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz. Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
1: Indonesia Layak Anak.
0: Melalui Idola Indonesia Layak Anak.
2: Waktunya Indonesia Layak Anak. Wih, kalau udah di Idola, vibes-nya tuh beda. Kayak saya tuh ngerasa lebih muda 30 tahun yang lalu. Wih, tua banget saya ya. Yang pasti mudah-mudahan anak-anak Indonesia, anak-anak hebat di Palembang dan sekitarnya, bahkan di seluruh Sumatera Selatan ini ya, mudah-mudahan udah stay tune, udah siap-siap buat dengerin acara Idola ini, Indonesia Layak Anak. Alhamdulillah, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, pastinya sama narasumber yang luar biasa. Adik-adik kita yang berprestasi, yang punya karya, dan punya mimpi yang besar juga. Nah, di hari ini Minggu 9 Agustus 2026 kita akan ngobrol-ngobrol bersama ada dua adik-adik dan satu ada ibu guru yang mendampingi pastinya. Jadi mereka ini punya cerita, punya bakat, dan kita perlu apresiasi ya. Mereka luar biasa punya bakat di teater dan juga film, ya bahkan film pendek ya. Jadi mereka itu tidak hanya belajar tampil di depan kamera atau di atas panggung saja, mereka juga belajar berani bermimpi, bekerja sama, mengekspresikan diri dan menyampaikan pesan-pesan positif. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Ada Kakak Nur Syifa, ini siswi dari SMP Negeri 9 Palembang dan juga Ketua Ekskul Sanggar Sastra SMP Negeri 9 Palembang. Benar begitu?
3: Iya, benar.
2: Kamu gimana ini? Udah kelas 9 ya?
3: Iya, udah kelas 9.
2: Udah lama jadi Ketua Ekskul kah?
3: Iya, dari kelas 8.
2: Dari kelas 8 menjabatnya. Iya. Oke, okay. Selanjutnya ada Amira Elia Sabrina, siswa SMP Negeri 9 Palembang. Dia juga ekskul di Sanggar Sastra SMP Negeri 9 ya, Palembang. Halo Amira.
4: Halo.
2: Suaranya merdu banget ya, sampai tersepona dengernya. Kalau Amira sendiri gimana? Udah lama gabung di SMP 9, gabung di ekskulnya Sanggar Sastra ini?
4: Udah deh.
2: Sejak kapan?
4: Ini juga baru-baru juga,
2: gak tau deh. Lupa deh, apa saya harus tanya manajer dulu, ada manajernya gak? Dan next ada Miss Nisa. Miss Nisa ini guru SMP Negeri 9 Palembang dan dia ini juga merupakan pembinanya ya, Miss ya. Miss Nisa pembina dari Ekskul Sanggar Sastra dan juga kalau di sekolah beliau adalah guru bahasa Indonesia. Oke, baiklah kalau begitu ya. Obrolan kita mengenai mengangkat prestasi anak melalui teater dan film pendek. Nah, berarti kan teman-teman semuanya ini kan dari Sanggar Sastra ya, maksudnya Ekskul Sanggar Sastra yang ada di SMP Negeri 9. Boleh cerita dulu deh, Miss, mungkin kenalin dulu ke pendengar adik-adik kita itu bahwa Sanggar Sastra ini tempat anak-anak ngapain aja sih gitu.
5: Oke, terima kasih Kak. Untuk Sanggar Sastra SMP Negeri 9 ini berdiri sejak tahun 2021. Ini adalah wadah di mana anak-anak bisa berkreativitas. Di sini juga ada materi pembelajaran puisi, pidato, cerpen dan juga yang pastinya pementasan drama kayak gitu, drama pendek, teater itu kami pelajari di Sanggar Sastra ini begitu Kak.
2: Selain itu
5: Selain ini juga di Sanggar Sastra anak-anak menulis puisi. Kami baru saja di tahun 2025 kami menerbitkan buku karena kami mengikuti Festival Literasi Kota Palembang. Jadi ini adalah buku antologi puisi karyanya anak-anak Sanggar Sastra, begitu Kak.
2: Oh begitu, iya. Jadi ini karya anak-anak Sanggar Sastra yang walaupun dia udah alumni juga ada karya yang di sana?
5: Iya ada. Waktu itu memang kebetulan anak-anak yang kelas 9 itu ikut menulis juga. Jadi anak-anak yang alumni ada juga di sini karyanya, begitu.
2: Oh begitu, baik. Nah saya ke Amira, ke Siva nih. Kalau kan Amira nih kelas 8 ya?
4: Kelas 7.
2: Kalau si Siva kelas 9. Berarti Amira dong yang baru gabung di Sanggar Sastra ya?
4: Iya.
2: Gimana rasanya gabung di Sanggar Sastra?
4: Seru.
2: Seru? Oke, kenapa mau ikut Sanggar Sastra? Kan ekskul lain banyak tuh.
4: Soalnya kan di Sanggar Sastra itu kan kayak ada latihan drama, membahas tentang drama. Dan Amira ini juga kan kayak kuat, kayak gimana ya?
2: Suka?
4: Iya, sukanya drama gitu.
2: Oh, suka drama. Oke, dan kabarnya kamu juga sudah pernah main film juga ya?
4: Iya, di layar lebar.
2: Judulnya apa?
4: Sahabat Anak Kak Seto.
2: Oh, Sahabat Anak Kak Seto. Itu kamu usia masih kecil ya?
4: 2025.
2: Baru berarti, ya ampun. Oke, baiklah. Nah, kalau Siva. Siva berarti dari? Kelas 7.
4: Iya.
2: Gimana ceritanya kok bisa nyemplung ke ekskul Sanggar Sastra ini?
1: Nah, awalnya kan tuh kelas 7 bingung nih mau ikut ekskul apa. Nah, terus kayak nyari-nyari lah bakat tuh di mana gitu. Taunya ada Sanggar Sastra dan itu diusulin juga sama Miss Nisa.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi join. Pas join itu ada drama ternyata. Nah, kebetulan di situ kayak baru nyadar, oh ternyata aku kayaknya seneng deh di drama. Jadi makin lama makin nyaman dan menjabat deh jadi ketua.
2: Oh, begitu. Yeah. Miss, kenapa merekomendasikan Siva? Apa yang Miss lihat dari Siva?
5: Karena kebetulan pada saat kelas 7 itu wali kelas Siva tuh Miss Nisa.
2: Jadi
5: kan ya wali kelas kan bisa melihat lah, oh potensi anak ini di bidang apa, di bidang apa, kan kayak gitu ya Kak ya. Jadi waktu itu pada saat Miss melihat Siva, kata Miss kan, Siva mau coba nggak? Nah kayaknya kamu cocok deh kalau misalnya kamu gabung di ekskul Sanggar Sastra. Karena Siva ini dari cara dia bicara, cara dia ikut dalam organisasi juga di sekolah. Kan kebetulan Siva ini juga ikut OSIS di sekolah. Nah Miss ngeliat dari cara dia bersosialisasi juga di kelas kan. Nah itu bisa cocok banget di ekskul Sanggar Sastra. Kebetulan dia juga katanya suka Miss drama, nulis puisi, katanya kayak gitu. Jadi makanya Miss Nisa rekomendasikan kayak gitu Kak.
2: Oh, dan ternyata si Sifanya suka.
5: Iya.
2: Kalau Mira ada yang rekomendasiin gak sebelumnya?
4: Sebelumnya tuh kayak, aduh aku juga bingung kayak Kak ini.
5: Kayak Kak Siva.
4: Awalnya juga bingung mau ikut apa. Terus kayak, kan ada demos eskul di sekolah. Terus aku ngelihat Sanggar Sastra ini tampil tentang drama. Jadi aku tertarik, jadi ikut.
2: Oh gitu, itu yang pertama kali membuat Amira tuh tertarik masuk ke dunia teater dan film pendek ini ya. Oke, berarti kamu sejak awal udah percaya diri anaknya ya, tampil di depan orang?
4: Iya.
2: Oke. Oke. Kalau kita berbicara soal anak-anak ini ya, Bu Nisa ya.
5: Iya.
2: Dari sudut pandang seorang guru ya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada seorang anak ketika mereka diberi ruang untuk tampil, berkarya, bahkan juga mengekspresikan dirinya melalui seni gitu?
5: Iya, kalau kita lihat ya dari anak-anak kami sendiri, ekskul Sanggar Sastra ini kan menjadi wadah ya. Sekolah itu memfasilitasi anak, memberikan wadah kepada anak-anak untuk berkreativitas, untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah di di Sanggar Sastra ini sendiri kan kita banyak mempelajari materi-materi tentang sastra. Jadi anak-anak yang memiliki minat dan bakat di bidang sastra
6: sastra itu punya wadahnya tuh untuk mengembangkan bakat mereka, seperti itu Kak.
2: Oke. Nah, tapi kan banyak juga nih ya, sering kali prestasi anak itu kan cuma dilihat dari nilai akademik ya.
6: Iya.
2: Nah, tapi menurut Miss Nisa sendiri, kenapa kemampuan seni, kreativitas dan keberanian tampil itu juga penting dalam tumbuh kembang anak?
6: Oh, untuk selain akademik ya Kak, seni itu penting sekali ya, karena dalam kehidupan anak-anak, dalam tumbuh berkembang dan dalam bersosialisasi dengan lingkungannya, anak-anak butuh bagaimana sih caranya agar mereka lebih percaya diri pada saat ngomong di depan orang banyak, kayak gitu kan. Bagaimana cara mereka untuk bisa memupuk keberanian yang ada di dalam diri mereka kan, dari percaya diri tadi, keberanian, dan bagaimana mereka bisa bersosialisasi, bekerja kelompok dengan teman-teman. Nah, di Sanggar Sastra ini mereka ada kerja tim. Kan pementasan drama itu ada tim-tim kelompoknya tuh. Nah, di situ mereka bisa bekerja sama sama teman-temannya agar tumbuhlah tadi jiwa kepemimpinan mereka, jiwa tanggung jawabnya, begitu Kak.
2: Oke. Okay. Nah, Siva, di balik prestasi yang didapat, bahkan yang kita lihat hari ini ya, pasti kan ada proses tuh yang gak mudah juga ya. Momen apa sih yang paling menguji mental Shiva dalam perjalanan meraih prestasi?
1: Oke, jadi baru-baru aja nih Sanggar Sastra itu ada pementasan drama. Nah, di situ tuh benar-benar berkesan banget selama jadi ketua Sanggar Sastra. Karena di situ tuh Shiva ini kan ketuanya. Jadi Shiva yang harus mengkoordinasi tim-tim mereka itu harus tampil yang maksimal, pokoknya semampu mereka gitu. Nah, di situ tuh benar-benar diuji gimana sih Shiva, biar mereka tuh paham maksud Shiva tuh gimana, dan biar mereka juga punya tanggung jawab mereka masing-masing gitu. Di situ ya, paling berkesannya sih.
2: Oh, di sini yang paling berkesannya ya. Oke. Okay. Kalau Amira, kalau misalnya kan film tuh pernah ya, dalam proses membuat film atau pertunjukan kan ada kalanya juga kayak kita harus menerima masukan ya, dan melakukan banyak kali pengulangan ya. Gimana Amira belajar menerima kayak masukan tanpa kehilangan kepercayaan diri nih? Biasanya kan anak-anak seumuran Amira nih kalau misalnya udah dikasih tahu ya, oh gak mau lagi lah ma, gak mau lagi mi, karena katanya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Nah, kalau Amira sendiri menghadapinya gimana?
4: Gimana ya, kayak ya udahlah, nerima-nerima aja.
2: Oh, nerima-nerima aja. Kamu sangat legowo sekali ya. Tapi kedepannya sambil ini ya, belajar terus gitu ya. Meningkatkan upgrade ilmu terus gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Okay. Jadi kamu bukan yang tipe kayak baperan gitu enggak ya?
4: Enggak.
2: Enggak ya. Tapi biasanya yang sering kasih kamu masukan siapa?
4: Biasanya sih kalau lagi syuting itu biasanya sutradaranya. Kalau misalnya kadang selain sutradara itu juga bunda yang kasih masukannya. Itulah.
2: Itulah ya. Oke. Okay. Oke okay lah kalau begitu. Nah, kalau Shiva, ketika harus membagi waktu antara sekolah, kegiatan Sanggar Sastra dan mungkin kan ada aktivitas lainnya juga. Iya. Pernah ngerasa pengen nyerah enggak sih?
1: Oh, tentunya tuh pasti banyak banget ya ujiannya. Pasti juga kita pengen kayak, aduh susah banget sih, apa mundur aja ya gitu. Pasti ada aja kepikiran kayak gitu. Tapi makin lama kalau kita pikirin kayak tenang-tenang gitu, kita harus tenang dulu ngadepinnya. Kita harus bagi gimana caranya kita tetap bisa aktif di sekolah, di kelas ya terutama. Dan juga kita tetap menjaga nih gimana supaya Sanggar Sastra juga keurus gitu loh. Nah, jadi kita harus memanajemen waktu yang baik gitulah intinya.
2: Oh, kan memanajemen waktu yang baik gitu ya. Oke. Okay. Kalau Mira? Apa tuh? Membagi waktunya gitu. Gimana caranya? Atau semuanya bunda yang bagiin waktu, Amira tinggal jalanin aja?
4: Iya.
2: Iya lagi. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Kita jeda dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Dan nanti saya akan bacakan juga WhatsApp dan juga komen yang masuk di media sosialnya kita dan juga di WhatsAppnya kita. Jangan kemana-mana, masih di Indonesia Layak Anak, Karir Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
0: Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.

0: Ayah, kapan tangan itu kembali? Saat ayah memukul tanganku hingga patah, aku merintih kesakitan. Tahukah engkau, ayah, saat ku mencoret mobil kesayangan ayah, aku menuliskan, kalau aku sayang ayah. Aku sayang ayah.
1: Stop kekerasan pada anak. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayang dan bukan untuk disakiti. Jaga dan sayangilah anak Anda dengan sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.
2: Halo, ada yang bisa saya bantu?
3: Halo Pak Ardi, ini Kar.
2: Kar?
3: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
2: Oh, Pak Kardono.
3: Apa kabar Pak Ardi?
2: Baik Pak.
3: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
2: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
3: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
2: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
3: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
4: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
5: Indonesia layak anak.
4: Melalui idola Indonesia layak anak.
6: Kita balik lagi masih di Idola Indonesia Layak Anak. Mendengar masih bersama Mira Elia Sabrina, siswi SMP Negeri 9 Palembang. Dan juga dia adalah anggota dari Sanggar Sastra SMP Negeri 9 Palembang. Ada Nur Syifa juga, siswi SMP Negeri 9 Palembang. Dan dia juga adalah ketua ekskul Sanggar Sastra SMP Negeri 9 Palembang. Serta ada Miss Nisa yang juga adalah guru pembimbing mereka ya di ekskul Sanggar Sastra SMP Negeri 9. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan sekarang waktunya Kak Tata bacain dulu komen-komen ya yang masuk di YouTube-nya RRI Pro 1 Palembang. Oke deh, siapa nih? Banyak ya ternyata. Ini buzzer-buzzernya kalian ya. Ada Ed Ainun, hai juga. Ada Ed Mayang Anggraini, keren Amira, Syifa, dan Miss Nisa. Ada Etika Tika, keren Amira. Ada Ed Nurmala, IP6BV, semangat. Ada Mayang Anggra ini lagi, keren SMP 9. Dan ada Ed Aurora Nur, ya semangat. Terus ada pertanyaan nih, di proyek kemarin kalian memerankan karakter seperti apa sih? Ada kesamaan gak sama sifat asli kalian sehari-hari? Nah, silakan dijawab.
7: Ayo.
8: Dari mana dulu nih?
6: Hah?
8: Dari mana
6: dulu? Boleh, mungkin dari Mira ya, boleh ya. Oke. Silakan Mira, pertanyaannya. Di proyek kemarin, kalian memerankan karakter seperti apa? Ada kesamaan gak nih antara sifat aslinya Amira di proyek ini gitu?
8: Kalau tampil itu Amira belum sempat jadi pemerannya, soalnya kan baru masuk juga nih.
7: Oh, okay. Iya, yang di pementasan tadi belum sempat, okay. Karena kan Amira anggota baru.
6: Yeah. Nah, kalau yang di sebelum-sebelumnya yang sudah-sudah, misalnya film kamu kemarin, karakternya karakter seperti apa yang kamu dapatkan?
8: Kayaknya nggak ada ya, pribadinya beda-beda semua.
6: Oke.
8: Okay. Kalau pribadi aku misalnya kayak di film ini nih, pribadi aku nih pemalu.
6: Oh.
8: Sedangkan kalau itu malunya enggak.
6: Aslinya enggak?
8: Enggak.
6: Oke. Okay. Nah, kalau si Nisa? Nisa lagi. Siva?
5: Iya, kalau pementasan kemarin itu kebetulan Shiva tuh jadi sutradaranya, jadi nggak dapat peran gitu.
6: Tapi sebelumnya kan pernah ikut ya, juga.
5: Iya, sebelumnya pernah ikut juga tahun kemarin ya. Shiva tuh jadi Dina kalau nggak salah. Nah, si Dina ini genrenya romance ya. Jadi Shiva tuh di sini jadi cewek yang pendiam, terus suka baca buku, dan juga disukain sama cowok lah gitu intinya. Pokoknya di drama itu tuh tentang romance lah, anak-anak remaja gitu.
6: Padahal aslinya?
5: Aslinya Shiva gak pendiam.
6: Aslinya gak pendiam,
5: iya.
6: Tapi suka baca buku?
5: Kalau baca buku ya suka lah, tapi gak yang benar-benar tiap hari baca buku tuh enggak.
6: Oh gitu, iya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Ada at Miku, keren SMP 9, oke,
7: okay.
6: Ada at Afifa Afika juga SMP 9, keren banget ya. Oke, okay. Lanjut lagi, kita terima telepon dulu ya, sudah ada penelpon yang bergabung sepertinya. Halo, selamat siang, halo. Halo.
9: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Iya, sama siapa di mana? Langsung aja. Soalnya dia streaming kayaknya ya. Jadi apa sih namanya? Delay gitu lah. Oke, okay, halo. Halo. Ya.
9: Oh, nanya dong kalau
6: sama siapa dulu, di mana?
9: Dengan Nisa juga. Panggilannya Ica sih tapi.
6: Ica di mana, Ca?
9: Di Makassar.
6: Oh, jauh. Ica di Makassar. Silakan, Ca.
9: Lagi monitor.
6: Iya.
9: Boleh tahu judul filmnya apa? Terus ada nggak di YouTube gitu?
6: Oh, ada nggak di YouTube ya?
9: Pengen nonton soalnya, pengen tahu.
6: Oke, okay, baiklah. Terima kasih, Ica.
7: Amira.
6: Oke, okay. Ica di Makassar. Saya sama Tata di sini ya. Gimana filmnya, ada nggak di YouTube?
8: Ada.
6: Ada. Judulnya apa tadi?
8: Yang kalau yang film pendek itu ya, itu ada buku catatan Norma, tiba-tiba detektif, rumah untuk Naira, sama pulang di ujung takdir.
6: Oke, okay. Banyak juga udah ya. Oke, okay. Ada film panjangnya juga? Kamu pernah ikut dalam proyek film panjang? Pernah nggak? Kamu pernah ikut di proyek film panjang? Pernah?
8: Pernah.
6: Apa judulnya, sayang?
8: Sahabat Anak Kak Seto.
6: Itu yang panjang ya, film panjang Sahabat Anak Kak Seto. Oke, mudah-mudahan bisa nanti ditonton di YouTube ya. Oke, kita lanjut lagi ke Miss Nisa. Nah, Miss Nisa ini dalam mendampingi anak-anak berkarya ya. Pernah nggak Miss nemuin anak yang awalnya tuh tadi tidak percaya diri, tapi kemudian berkembangnya tuh luar biasa banget ya. Apa yang membuat perubahan itu terjadi, Miss?
7: Oke, terima kasih Kak. Untuk anak-anak sendiri itu kan kalau tentang kepercayaan diri anak itu kan berbeda-beda ya Kak ya. Ada beberapa anak yang memang dia join Sanggar Sastra itu untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk melatih public speakingnya nak ya. Nah, kebetulan ada beberapa anak, misalnya tuh ada Benzema ya.
5: Oh,
7: iya, Benzema itu dia malu-malu dulu awalnya sebelum masuk Sanggar Sastra. Sampai akhirnya dia jadi inti anggota Sanggar Sastra. Jadi dia ikut juga berperan kemarin ya di drama Mariposa ya.
5: Jadi siapa? Kyle.
7: Jadi Kyle. Nah itu pementasan Sanggar Sastra bisa ditonton di YouTube juga, nanti akan di-upload di YouTube. Tapi kita lebih aktif di Instagram Sanggar Sastra.
5: Boleh nih semua pendengar cek IG-nya Sanggar Sastra.
7: Iya, sanggarsastra.sempan.
5: Iya.
7: Okay. Amira juga di IG-nya banyak banget itu konten-konten Amira.
6: Oke, okay, nah tapi kalau misalnya Amira ya, pernah nggak ada karakter atau cerita yang Amira perankan itu yang ternyata membuat Amira tuh belajar sesuatu tentang diri sendiri? Ada nggak?
8: Boleh ulangin nggak? Soalnya belum cerna banget.
6: Oke, okay. Pernah nggak ada karakter atau cerita yang Amira perankan ternyata membuat Amira belajar sesuatu tentang diri sendiri pada karakter itu?
8: Buku catatan norma.
6: Apa yang kamu dapat dari itu?
8: Buku catatan norma itu kan pemainnya tuh kayak dia tuh penakut, terus introvert.
6: Okay.
8: Jadi tuh kalau norma itu tuh ya kan karena penakut. Dulu Amira juga penakut banget. Terus belajar dari karakter si Norma ini, jadi Amira pengen itu jadi anak pemberani. Jadi kalau misalnya di cerita itu kan dia dibully nih, dan dia gak berani ngelawan. Nah, jadi Amira belajar gitu, kalau misalnya Amira dibully, Amira harus berani ngelawan.
6: Oke, berarti itu ya yang kamu bisa pelajari dari karakter tersebut ya, Amira ya. Oke, nah lanjut nih, kalau misalkan Syifa, apa yang bisa diberikan teater dan sastra kepada seorang anak yang mungkin tidak bisa diberikan oleh pelajaran di ruang kelas?
5: Oke, kalau dalam teater ya yang gak bisa diajarin di ruang kelas kan, kalau di ruang kelas kita bahasa Indonesia ya pastinya. Okay. Nah, kalau di teater kita gak bakal diajarin gimana cara kita ekspresi di drama itu. Terus kita gak mungkin tahu tuh gimana cara ngomongnya sih. Kalau misal biasanya kalau ada skrip ya, pasti orang-orang tuh bacanya kayak baca buku. Sedangkan kalau di teater pastinya beda banget cara bacanya. Dan okay, di sini juga kita bakal latihan terus-menerus, belajar terus-menerus, terutama buat pementasannya gitu.
6: Oke. Nah, kalau menurut Miss Nisa, apa sih tantangan terbesarnya guru-guru ya dalam menemukan dan mengembangkan potensi anak, apalagi di era serba digital sekarang ya? Apa nih, Miss?
7: Iya, kalau di SMP Negeri 9 Palembang itu sendiri kak ya, kami tuh punya banyak banget ekstrakurikuler ya, ekskul kami tuh kayaknya lebih dari 20-an lah ya. Jadi ada berbagai macam ekskul, ada ekskul seni tari, ekskul marching band juga ada di SMP 9, ekskul taekwondo dan banyak banyak ekskul lainnya. SMP Negeri 9 Palembang ini memberikan wadah kepada anak-anak ya kak ya, agar mereka tuh bisa mempunyai tempat untuk mereka berkreativitas, sehingga kreativitas anak-anak itu dapat lebih ditingkatkan, dapat lebih diasah ya di SMP Negeri 9 Palembang ini. Dan memang sekolah itu mensupport sangat mensupport sekali anak-anak agar mereka tuh bisa tumbuh ya, bisa berkembang. Untuk tantangannya sendiri, kami sebagai guru-guru itu merasa tidak terlalu banyak tantangan, karena kami sangat amat bersemangat ya untuk mendidik anak-anak agar mereka itu bisa menjadi anak-anak yang bisa menemukan potensi diri mereka, seperti itu kak. Jadi kami sangat mensupport sekali begitu.
6: Oke, baiklah. Jadi kayak apa ya, dukungan full dari guru.
7: Iya, betul.
6: Dan juga apa, keserap sama anak-anaknya juga luar biasa banget.
7: Masya Allah,
6: gitu ya.
7: Iya betul kak.
6: Oke, lanjut lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara Miss Nisa juga ya membedakan antara anak ini tuh emang berbakat dengan anak yang sebenarnya punya potensi tapi belum menemukan ruang untuk berkembang gitu.
7: Iya, kalau dari kita lihat dari Amira nih. Amira ini kebetulan juga wali kelasnya Miss Nisa pas kelas 7 ini. Nah, Miss melihat memang Amira ini punya potensi yang sangat luar biasa. Dia berbakat di dunia acting, di drama, dia sangat berbakat sekali, Kak ya. Nah, sehingga Miss Nisa tuh juga ikut kayak, wah bagus nih Amira kalau misalnya Amira ikut di Sanggar Sastra, karena akan menjadi wadah yang tepat nih untuk Amira biar lebih lagi mengasah kemampuan beraktingnya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang memang dia belum punya, dia punya potensi tapi masih malu-malu nih ya, untuk mengekspresikan kemampuan dirinya ya, paling Miss Nisa juga mengarahkan saja nih, oh nak, kamu kayaknya kalau hobinya ini bagus deh kalau kamu misalnya ikut eskul ini dan lain sebagainya. Karena di SMP 9 itu kak banyak banget eskulnya, itu juga satu daya tarik
6: ya.
7: Iya, daya tarik SMP 9 karena punya banyak ekskul di sekolah kami, begitu kak.
6: Oke, keren ya pokoknya ya.
7: Iya.
6: Nah, saya ke apa Syifa lagi nih ya. Siva, tapi pernah gak sih kayak merasa takut karya atau penampilan Siva itu gak cukup bagus dibandingkan orang lain?
5: Tentunya pernah ya.
6: Terus ngatasinnya gimana?
5: Ngatasinnya itu pertama kita tuh harus tenang dulu. Karena kalau kita panik semuanya tuh bakal keteteran gitu loh kak. Jadi kita harus tenang dulu nih pertama. Nah terus kita gimana caranya biar gak takut lagi ya kak? Nah pertama kita harus melihat audiens dulu. Kita harus, gak apa-apa kita ada jeda. Karena bukan lupa, jeda berarti bukan lupa. Kita jeda buat ngasih tahu ke audiens, okay, sebentar gitu. Nah terus kita juga pokoknya harus inilah berani dulu, percaya diri. Nah itu yang paling penting sih.
6: Oke, menumbuhkan percaya dirinya itu gimana? Susah nggak?
5: Tentunya susah. Karena kalau percaya diri, sebelum kita percaya diri kita nggak bisa nih mau lihat, mau ikut ini, mau ikut yeah. itu gitu. Kita harus percaya diri itu tanya dulu nih ke diri kita. Sebenarnya kita tuh mau nggak sih ikut ini gitu? Yeah. Karena kalau diri kita aja udah nggak mau, tentu aja kita nggak bakal maksimal gitu.
6: Oh begitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi kamu jadi udah terbiasa lah ya.
5: Iya.
6: Yeah. Soalnya udah lama juga ya kamu masuk di ekskul ini, jadi yeah. udah banyak belajar, pengalamannya juga udah cukup banyak ya. Yang perlu lebih banyak belajar lagi nih adik kita ini ya, Mira ini ya. Karena baru banget ya nyemplung di teater ini ya. Apa bedanya nih Mira, teater sama film?
8: Kalau teater itu kan, kalau film itu kayak itu bisa dinonton berulang-ulang kali. Kalau teater itu cuma bisa nontonnya sekali aja.
6: Oh gitu, oke. Berarti, tapi kamu lebih enjoy mana ketika kamu disuruh memilih ya? Teater apa film nih?
8: Film.
6: Film. Berarti teater lebih banyak tantangannya ya?
8: Iya.
6: Oke. Lebih sulit bisa dibilang.
8: Ya bisa.
6: Tapi kamu lebih sulit mana? Memerankan karakter orang lain atau menjadi diri sendiri nih di depan banyak orang?
8: Menjadi karakter orang lain.
6: Lebih susah ya? Oke, baiklah. Nah, kalau Siva sendiri, kalau misalnya diminta memilih satu hal yang paling berubah dalam diri Siva ya, sejak aktif di dunia sastra dan seni, apa yang berubah?
5: Yang berubah itu, contoh ya, di daya tarik. Daya tarik dulu tuh aku tuh gak tahu gimana sih cara baca puisi, gimana sih cara monolog gitu. Tapi makin lama yeah. aku kayak langsung jatuh cinta gitu loh sama puisi, sama monolog.
6: Oke.
5: Jadi kayak aku langsung, terusnya aku harus belajar deh, kayaknya aku mau deh tampil monolog, mau deh ini ikut lomba puisi, pokoknya banyaklah jadi kemauannya gitu.
6: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal puisi, kita dengerin juga dulu yuk. Ini ada teman kita. Ada Namira yang mau bacain puisi. Ini puisinya judulnya apa nih?
8: Sahabat Rumah yang Tak Berdinding.
6: Oke. Udah siap? Udah siap, siap belum? Udah siap ya? Oke, kalau begitu kita dengerin sama-sama nih pendengar ya. Ini ada adik kita yang akan bacain puisi, Amira Elia Sabrina.
8: Sahabat rumah yang tak berdinding. Di antara langkah yang masih belajar, kita bertemu tanpa saling mencari. Lalu waktu menuliskan namamu di halaman-halaman rumah. Sahabat, engkau bukan sekedar teman berbagi tawa, melainkan pelita yang tak lelah menyala saat langkahku hampir kehilangan arah. Ketika dunia terasa begitu bising, kau mengajarkanku bahwa diam pun mampu menjadi pelukan. Terima kasih karena hadir bukan hanya saat langit cerah, tetapi juga ketika hujan, mengajarkan arti bertahan. Semoga kelak, meski waktu membawa kita ke jalan yang berbeda, persahabatan ini tetap pulang ke hati yang sama.
6: Oke, keren banget.
7: banget.
6: Itu buat sendiri?
7: Iya. Iya, keren banget Amira. Masya Allah.
6: Oke, baiklah. Judulnya Syahabat ya. Tapi kamu punya sahabat gak?
8: Ada dong.
6: Ada dong. Oke, nah Siva, apakah prestasi itu, kalau misalnya kita berbicara soal prestasi ya, apakah prestasi itu tentang mendapatkan juara atau ada ukuran lain yang jauh lebih penting menurut kamu?
5: Oke, kalau menurut aku pribadi ya, prestasi itu tuh bukan cuma tentang piala, justru tentang diri kita sendiri loh prestasi itu. Misal kita kemarin belum bisa ngelakuin ini, tapi sekarang kita udah bisa nih, kayak puisi tadi. Sebelumnya kita gak bisa nih puisi, terus sekarang udah bisa puisi walaupun belum ikut lomba, tapi itu adalah prestasi pencapaian diri kita gitu.
6: Keren. Oke, baiklah. Nah kalau Miss Nisa nih, seberapa besar guru yang berperan di sana untuk membuat anak-anak ini berani ketika gagal ya Miss ya? Karena kadang kan anak ini juga takut mencoba karena takut salah, bahkan takut kalah gitu Miss.
7: Iya, kalau untuk guru-guru sendiri, Kak ya, kami itu memang Masya Allahnya ya, SMP 9 itu memang sering sekali terlibat dalam perlombaan dan alhamdulillah juga sering banget mendapatkan juara ya. Nah untuk anak-anak sendiri, memang anak-anak SMP 9 ini percaya dirinya tinggi banget. Jadi mereka ini emang sudah terbiasa ya untuk tampil, untuk berekspresi, untuk mereka mengembangkan diri. Jadi kalau untuk guru-guru sendiri, tugas kami mensupport, mengarahkan anak-anak ya, agar mereka lebih tampilnya lebih maksimal, lebih baik kayak begitu. Jadi kami memang benar-benar mensupport dan semaksimal mungkin begitu Kak.
6: Oke. Kalau ada anak yang sebenarnya memiliki bakat seni tapi minder ya dan juga takut memulai ya, apa yang ingin Bu Nisa sampaikan kepada anak-anak tersebut?
7: Iya, kalau misalnya ada yang anak-anak tapi dia tuh sebenarnya punya kemampuan tapi dia minder ya, harus percaya diri sama kemampuan diri kamu sendiri. Jangan pernah malu karena setiap manusia itu diciptakan dengan banyak sekali talenta-talenta yang memang kalau tidak kita tampilkan, tidak kita asah, orang tidak bisa melihat itu. Kita harus bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi Miss, kalau ke anak-anak Miss mensupport mereka. Sayang, nak, kamu harus tunjukkan yang terbaik, kamu bisa, kamu hebat, kamu keren. Hal-hal yang seperti itu yang akan membangkitkan jiwa anak-anak itu untuk berkarya, begitu Kak.
6: Oke, nah ini Siva ya. Kalau misalnya suatu hari nanti adik-adik yang sekarang melihat Syifa, terus juga ingin mengikuti jejak Syifa ya, pesan apa sih yang paling ingin Syifa wariskan kepada mereka?
5: Oke, kalau ditanya pesan ya, buat siapapun yang bakal jadi ketua Sanggar Sastra nantinya, itu Syifa berharap banget mereka bisa lebih mengembangkan Sanggar Sastra. Jadi nggak cuman mengikuti jejak saja, tapi bisa mengembangkan lebih dari ini gitu. Terus juga kalian juga harus mengaktif gitu loh, aktif di Sanggar Sastra.
7: Ada Fos Radionya juga ya.
5: Fos Radio juga harus dikembangkan. Kebetulan kami juga ada radio nih di Sanggar Sastra.
7: SMP 9, iya.
5: Itu aja sih buat adik-adik nantinya.
6: Oke, okay. Nah kalau Amira, kalau misalkan diberi kesempatan untuk membuat satu film pendek ya, maupun panjang lah ya, tentang kehidupan anak Indonesia ya, cerita apa yang ingin Amira angkat dan kenapa?
8: Mungkin cerita bullying. Soalnya kan kebanyakan anak-anak di Indonesia ini kayak kena bully. Jadi pengennya tuh kayak bikin film menceritakan
7: tema bullying
8: iya.
7: Tadi ya.
6: Oke, baik. Tapi di sekolah kalian gak ada kan?
8: Enggak dong.
6: Oke, nah sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini ya, apa yang mau kalian sampaikan nih kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas di sehari ini? Silakan. Dimulai dari Miss Nisa dulu mungkin boleh?
7: Oke, dari Miss Nisa. Untuk pendengar semuanya dan juga untuk anak-anak Miss Nisa di SMP 9, kalian harus terus bersemangat, berkarya, terus tumbuhkan semangat dari diri kalian. Percaya diri bahwa kemampuan kalian itu adalah yang terbaik. Jadi harus tetap memastikan bahwa kalian menampilkan yang terbaik, tetap semangat dan gali terus potensi yang ada di dalam diri kalian, begitu.
6: Oke, kalau Mira apa nih?
8: Terus semangat mencari bakat kalian, pasti ada bakat kalian. Dan terus semangat walaupun kalian diejek atau di apa, tetap semangat.
6: Semangat banget ngomong diejek. Oke, last ada si Syifa, silakan. Yeah.
5: Jadi aku mau sampaikan ke teman-teman semuanya, buat kalian itu jangan pernah takut untuk mencoba. Percayalah, karya terbaik itu lahir dari usaha-usaha kalian. Jadi kalian harus tetap belajar, terus semangat ya. Terus percaya diri dan berani, itu paling penting sih.
6: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, saya juga mau nyapain dulu buat yang udah komen di akun YouTube. Ada Viva, keren katanya. Ada Kayla, keren. Ada Clavio, Saga, keren. Ada Gustri, ada keren Kak Amira. Ada Caroline, Amira. Ada Nayara juga, keren katanya. Ada Nova, Saga. Ada Naya lagi, love-love aja. Oke, thank you banget ya buat yang udah ikutan di akun YouTube maupun di media sosial kita yang lainnya juga, dan di WhatsApp-nya kita serta telepon tadi yang udah Jojo telepon dari Makassar tadi ya. Terima kasih banyak untuk tiga narasumber, Amira, Elia, Sabrina, Nur Syifa dan juga Miss Nisa. Sukses selalu untuk Sanggar Sastra SMP Negeri 9, siswa-siswinya maupun sekolahnya, pokoknya semuanya ya. Amin. Selamat melanjutkan hari libur nih, liburan pada kemana nih? Hari minggu ini, gak kemana-mana kah? Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam, terima kasih kakak.
8: Bye-bye.
7: Bye-bye.
6: Dan itu tadi pendengar keseruan kita yang ngobrol-ngobrol sama Nur Syifa dan juga Amira Elia Sabrina, merupakan siswi SMP Negeri 9 Palembang. Ada Miss Nisanya juga, guru SMP Negeri 9 Palembang di Idola Indonesia Layak Anak, mengangkat prestasi anak melalui teater dan film pendek. Selanjutnya kami masih akan terus temani Anda. Saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi olahraga lewat berita olahraga bersama RRI Pro 3 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.
10: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: I think we want to show energy, intensity.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah berlaku, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open. Bahkan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTDC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTDC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di ASEAN Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam ASEAN Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up ASEAN Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kemerdekaan adalah
1: kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

92,4 FM Radio 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru-baru ini pendengar diketahui ditemukan ya di salah satu sebuah sekolah swasta di daerah Jakarta Selatan, itu ada beberapa ratusan senjata narkotika bahkan juga CD pornografi. Nah, mendapat sorotan dan juga tanggapan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Beliau membuka suara soal ratusan senjata tersebut, soal narkotika, CD pornografi yang ditemukan di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beliau menyampaikan prihatin atas temuan tersebut dan berharap pihak sekolah dapat memastikan kondisi anak-anak tetap bisa belajar dengan baik dan aman. Ia meminta semua pihak untuk menjaga privasi anak-anak dan tidak memberikan stigma akibat kasus maupun pemberitaan yang berkembang. Dia mendorong pihak sekolah untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap ruangan dan fasilitas sekolah serta memperkuat pengawasan untuk memastikan lingkungan pendidikan tetap aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, ia juga meminta semua pihak menghormati proses penyelidikan dan tidak mendahului hasil pemeriksaan kepolisian.

Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Jam Prosat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang mematangkan persiapan Festival Perahu Bidar Tradisional untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Persiapan mencakup aspek teknis, pengamanan, serta koordinasi lintas sektor agar kegiatan berlangsung aman dan lancar. Festival yang dijadwalkan pada 17 Agustus 2026 ini turut melibatkan unsur TNI dan Polri dalam pengamanan kegiatan. Selain menjadi perlombaan, festival tersebut juga menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Palembang. Dinas Pariwisata Kota Palembang menyiapkan alternatif venue di kawasan Keramasan, karena revitalisasi Benteng Kuto Besak masih berlangsung, konsep perlombaan akan disesuaikan dengan kondisi lokasi, termasuk jumlah perahu, panjang lintasan, dan durasi lomba dengan mengutamakan keselamatan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mendorong budaya peduli lingkungan sejak dini melalui program Adiwiyata di sekolah. Program ini bertujuan

0: bentuk siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pemkot Palembang juga menyosialisasikan aturan terbaru tentang penyelenggaraan program Adiwiyata kepada sekolah. Program tersebut mencakup pembinaan, penilaian, serta keterlibatan warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Pemkot berharap semakin banyak sekolah di Palembang mengikuti program Adiwiyata. Kolaborasi sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Empat titik masing-masing koramil terpusatkan di sini di Kesda. Mudah-mudahan harapan kita dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat kita, ya, jadi bisa merayakan kemerdekaan ini dengan berbahagia.
3: Korban mencari korban di hari kedua tadi, korban ditemukan pukul 08:06 itu atas nama Danang berumur 60 tahun. Dan korban kedua tadi diketemukan atas nama Sukadi

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, Kodam 2 Sriwijaya menyalurkan 12.000 paket sembako kepada masyarakat bakti sosial untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam terakhir di Sungai Baung, Kabupaten Oki. Korban mengapung dalam kondisi meninggal dunia sejauh 500 meter dari lokasi awal kejadian. Inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, Kodam 2 Sriwijaya menyalurkan 12.000 paket sembako kepada masyarakat. Bakti sosial ini menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kodam 2 Sriwijaya menyalurkan 12.000 paket sembako kepada masyarakat dalam kegiatan bakti sosial menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dipusatkan di Kesdam 2 Sriwijaya Palembang belum lama ini dan dipimpin langsung Pangdam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis. Selain di Kesdam, bantuan juga disalurkan secara serentak di 7 lokasi lainnya, yakni Koramil Kertapati, Sukarami, Sako, Pelaju, Makrayu, Kamboja, dan Lemabang. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dalam menyambut peringatan kemerdekaan. Pangdam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis mengatakan, sebanyak 12.000 paket sembako dibagikan di 8 titik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menambah kebahagiaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Kita membagikan sembako sebanyak 12.000. di 8 titik di masing-masing koramil kita pusatkan di sini di Kesdam. Mudah-mudahan harapan kita dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat kita, ya, jadi bisa merayakan kemerdekaan ini dengan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya ini, tapi semuanya bisa merasakan.
1: Salah seorang penerima bantuan, Ayu, mengaku bersyukur atas pembagian sembako tersebut. Menurutnya, bantuan sangat bermanfaat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
3: Satu kilo?
1: Melalui kegiatan bakti ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus menumbuh di tengah masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan pun diharapkan tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga membantu manfaat nyata bagi warga yang membutuhkannya. Lamsi Hasil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, PT KAI Divre 3 Palembang berhasil mengamankan 36 barang tertinggal pelanggan selama semester 1 2026 dengan nilai total lebih dari 97 juta rupiah.
4: PT KAI Divre 3 Palembang mengamankan 36 barang milik pelanggan yang tertinggal di dalam kereta maupun area stasiun selama semester 1 2026. Total nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai lebih dari 97 juta rupiah melalui layanan Lost and Found. Barang-barang yang ditemukan terdiri dari telepon seluler, laptop, dompet, tas, dokumen penting, hingga berbagai barang berharga lainnya. Seluruh barang diproses melalui standar operasional, mulai dari identifikasi, pencatatan, pelabelan, penyimpanan, hingga pengembalian kepada pemilik setelah melalui proses verifikasi. Major Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan, layanan Lost and Found merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan menyeluruh kepada pelanggan. Selain memastikan perjalanan yang aman dan nyaman, KAI juga berupaya membantu pelanggan mendapatkan kembali barang yang tertinggal. Menurut Aida, keberhasilan pengelolaan layanan tersebut didukung oleh sinergi petugas stasiun, kondektur, awak sarana perkereta apian, petugas pengamanan, serta masyarakat yang menyerahkan barang temuan kepada petugas KAI. Seluruh barang yang ditemukan langsung diamankan dan diproses sesuai prosedur agar dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya. Proses pengembalian barang dilakukan melalui verifikasi identitas untuk memastikan barang yang diterima oleh pemilik yang sah. Pelanggan diminta menunjukkan identitas diri, bukti perjalanan atau tiket, serta menjelaskan ciri-ciri barang yang dilaporkan hilang sebelum barang diserahkan.
5: Kami juga mengimbau pelanggan untuk selalu menjaga barang bawaannya. Jika ada barang yang tertinggal, segera laporkan kepada petugas, karena KAI memiliki prosedur resmi melalui layanan Lost and Found.
4: Untuk mempercepat proses pencarian, pelanggan diharapkan memberikan informasi secara lengkap seperti kode pemesanan, tanggal perjalanan, nomor kereta api, lokasi diperkirakan barang tertinggal dan ciri-ciri barang. KAI juga mengingatkan pelanggan agar tidak memberikan kode pemesanan maupun informasi pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan. Aida menghimbau pelanggan agar selalu memeriksa kembali barang bawaan sebelum meninggalkan tempat duduk maupun keluar dari area stasiun. Langkah tersebut dinilai menjadi cara paling efektif untuk mencegah resiko barang tertinggal atau hilang selama perjalanan. Melalui layanan Lost and Found, KAI Driver 3 Palembang terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perkereta apian. Aida berharap perjalanan ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya penguasaan teknologi khususnya pemanfaatan artificial intelligence sebagai bagian dari transformasi digital yang berkembang pesat saat untuk mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan berbagai aspek usaha.
6: Tim SAR gabungan berhasil menuntaskan misi pencarian korban tenggelam di Sungai Baung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Petugas menemukan jasad korban kedua pada Sabtu 8 Agustus 2026. Tim SAR gabungan mengidentifikasi jasad korban kedua tersebut sebagai Danang yang berusia 17 tahun.
7: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya penguasaan teknologi khususnya pemanfaatan AI sebagai bagian dari transformasi digital yang berkembang pesat saat ini. Menurutnya, teknologi akan mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan berbagai aspek usaha. Ratu Dewa menegaskan sektor UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Karena itu, Pemkot Palembang akan terus memberikan dukungan melalui berbagai program pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekosistem usaha agar UMKM tumbuh berkelanjutan. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang saat ini mencapai 5,91%. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat dengan kontribusi aktif para pelaku UMKM.
8: Bisa memahami kondisi zaman kekinian, pemahaman itu terhadap AI sehingga mereka dipermudah untuk pemasaran, packaging yang baik, bagaimana cara mengolah UMKM-nya untuk dipublish, maka dari ada seminar yang dilaksanakan. Saya pengen UMKM di Palembang karena menjadi tulang punggungnya pertumbuhan ekonomi di Palembang yang sekarang sudah 5,91%. Di tangan mereka lah geliat ekonomi Palembang menjadi maju, saya kira begitu.
7: Pemkot Palembang berharap semakin banyak pelaku UMKM yang adaptif terhadap teknologi, inovatif, dan juga mengembangkan produk, serta mampu memperluas pasar, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam terakhir di Sungai Baung, Kabupaten Oki. Korban mengapung dalam kondisi meninggal dunia sejauh 500 meter dari lokasi awal kejadian.
9: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, mengapresiasi kegiatan
6: tim
9: pengabdian kepada masyarakat.
6: Tim SAR gabungan berhasil menuntaskan misi pencarian korban tenggelam di Sungai Baung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Petugas menemukan jasad korban kedua pada Sabtu 8 Agustus 2026. Tim SAR gabungan mengidentifikasi jasad korban kedua tersebut sebagai Danang yang berusia 17 tahun. Tim pencari mendapati tubuh Danang mengapung sekitar 500 meter dari lokasi awal musibah pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Petugas evakuasi langsung membawa jasad korban menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses medis lebih lanjut. Penemuan korban terakhir ini menandai penyelesaian seluruh operasi SAR di area Labu, Bukit Batu. Komandan tim memulangkan seluruh unsur pendukung ke satuannya masing-masing setelah menutup operasi secara resmi. Pihak otoritas menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh personil gabungan yang berdedikasi selama pencarian. Dan tim SAR gabungan Muhammad Tommy mengapresiasi sinergi Basarnas, TNI AL, Polair, dan masyarakat setempat.
10: Korban pencarian korban di hari kedua tadi, korban ditemukan pukul 08 lewat 6 menit, itu atas nama Danang berumur 60 tahun. Dan korban kedua tadi diketemukan atas nama Sukadi, itu pukul 11:11. Dan untuk jarak korban yang pertama dari LKP itu berjarak lebih kurang 2 km. Dan untuk korban kedua Sukadi tadi itu lebih kurang 500 meter. Dan korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Terus untuk potensi yang terlibat dari Basarnas, TNI AL.
6: Tommy juga menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban yang ditinggalkan. Pihak otoritas menghimbau warga agar senantiasa mewaspadai arus deras dan kondisi cuaca saat beraktivitas di perairan. Masyarakat dapat menghubungi emergency call Basarnas 115 jika menghadapi kondisi darurat keselamatan jiwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwindasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian mengapresiasi pengabdian PGSD Unsri. Menurutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
9: Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian mengapresiasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya di SD Negeri 12 Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar. Kehadiran perguruan tinggi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, peserta didik, sekolah, dan lingkungan sekitar. Neta mengatakan peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerjasama berbagai pihak, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan pendidikan. Menurutnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Pengetahuan dan inovasi yang diberikan melalui program tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Neta juga berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda akademik semata. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan pendidikan di daerah. Ia menilai kehadiran dosen dan mahasiswa dapat menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman.
11: Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini untuk mengukur suatu keberhasilan tidak hanya dilihat dari perkembangan infrastruktur saja atau perkembangan dari dunia ekonomi saja. SDM ini tentunya hal yang sangat menunjang, penting sekali SDM untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswi kita di sekolah. Dan juga tentunya di sini kami juga berharap kerjasama ini bukan hanya terjadi di satu titik atau satu sekolah desa ini saja, karena ini sangat penting sekali untuk melatih diri, melatih keahlian dan juga keterampilan.
9: Selain itu, kegiatan tersebut dapat membuka peluang munculnya berbagai inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah. Neta menambahkan, sinergi dengan Universitas Sriwijaya diharapkan pula dapat terus berlanjut melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan turut memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kodam 2 Sriwijaya menyalurkan 12.000 paket sembako kepada masyarakat. Bakti sosial ini menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam terakhir di Sungai Baung, Kabupaten Oki. Korban mengapung dalam kondisi meninggal dunia sejauh 500 meter dari lokasi awal kejadian. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Indonesia banget, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat saya akan terima telepon di 0711-369977. Buat yang sekarang mau WA boleh banget ya, nanti diputerin lagunya. Kayak satu ini ada Gali di BK10, pengen banget dengerin lagunya Slang Virus, yang pasti untuk yang lainnya juga masih kita tunggu nanti ya, masih di Indonesia banget.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: खास जम प्रो साथ
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. PT KAI Divre 3 Palembang pendengar bersama PPK ARS menambah perjalanan LRT Sumsel menjadi 96 perjalanan setiap Sabtu selama Agustus 2026. Penambahan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan Car Free Night di Kota Palembang. Layanan tambahan diharapkan memudahkan masyarakat menuju lokasi Car Free Night tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Penambahan perjalanan juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendorong penggunaan transportasi umum. Perjalanan tambahan dari stasiun DJKA di kawasan Jakabaring menuju stasiun bandara berangkat pukul 20.48 WIB, sementara perjalanan dari stasiun bandara menuju stasiun DJKA berangkat pukul 21.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Basnas Kota Palembang meresmikan Rumah Sehat Basnas di Jalan Pangeran Ain Kuran Sako. Fasilitas ini menjadi Rumah Sehat Basnas pertama di Sumsel. Rumah Sehat Basnas menyediakan pelayanan kesehatan bagi mustahik dan masyarakat yang membutuhkan. Fasilitas tersebut dilengkapi peralatan kesehatan dengan pelayanan yang ramah dan profesional. Pemkot Palembang mengapresiasi kehadiran Rumah Sehat Basnas sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Fasilitas ini diharapkan juga dapat menjadi tempat edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
0: Pas Jam Pro 92,4 FM, kanal informasi dan

0: Waktunya Indonesia banget, silakan bergabung bersama kami pendengar. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mak Tata.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: Sama Pak Zahri di Sekayu.
0: Pak Zahri di Sekayu. Mau dengerin lagu apa, Pak?
1: Lagu terbaru, Minggu Kelabu.
0: Apa, Pak?
1: Minggu Kelabu judulnya.
0: Minggu Kelabu?
1: Ya, judulnya kan.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Nah, saya lupa kan. Saya kan, yang saya kan punya uang 1.000 di kantong. Ya.
0: Oke, ada lagu lain nggak, Pak? Lagunya nggak ada?
1: Di bebas pilih aja.
0: Apa?
1: Tolong pilih aja.
0: Dipilihin aja?
1: Ya.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu. Oke, lanjut. Silakan, Pak.
1: Boleh nggak dikirim sama teman?
0: Iya, silakan.
1: Kepada Bunda Ica Arifin, Bang Darmawan, Pak Zakaria, Bang Suju di Kenten, mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Baik saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari miliknya Yunisara ya, dipilihkan ya. I love you judulnya. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo.
2: Halo Mbak Tata.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama LL Mbak Tata.
0: LL, Eli. Gandus ya?
2: No.
0: Oke, okay. Musim apa gandus sekarang?
2: Panas, Mbak.
0: Musim panas?
2: Iya, musim asap.
0: Oh iya, iya. Udah kabut asap ya?
2: Iya dong, Mbak. Sekarang di mana-mana asap.
0: Sejak kapan?
2: Ya, beberapa hari terakhir, Mbak.
0: Udah mengganggu ya?
2: Terganggu banget, Mbak.
0: Dia banyaknya pas sore, apa pagi, sore, apa Mbak. Pas malam?
2: Jam-jam 4. Sore itu, Mbak. Sampai
0: Malam,
2: sampai subuh juga masih.
0: Oh, sampai subuh ya. Oke, okay, mau dengerin lagu apa?
2: Lagu yang dimaksud saat hari tadi aja.
0: Apa?
2: Gue lihat, Mbak, tinggal 1.000 itu judulnya.
0: Oh, bukan Minggu Kelabu.
2: Iya, Mbak. Hari sih buat sendiri.
0: Jauh banget Minggu Kelabu sama tinggal 1.000.
2: Soalnya ada kata-kata malam minggu yang sangat kelabu gitu kan.
0: Oh ya ampun Pak Zahri, ingetin ya Pak Zahri judul lagunya.
2: Saat harinya terhibur gitu kan.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu.
2: Ya pokoknya buat semua aja Mbak Tata, salam kekeluargaan semua.
0: Oke, thank you.
2: Jangan lupa minum Mbak Tata kalau haus. Ya terima kasih Mbak Tata, salam iya. Sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan di line telepon 0711-369977. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
3: Desa Saku, Mbak.
0: Desa Saku siapa ya?
3: Sama Uju, Mbak.
0: Uju di Saku, oke. Mau dengerin lagu apa?
3: Dari Masjid.
0: Apa?
3: Apa, di Masjid apa?
0: Oh, ada Masjid yang mana?
3: Pilihin
0: aja ya. Yeah. Oke.
3: Okay. Ya, pasti di sini sama Mbak. Laporannya terasa. Karbutlah dari kabupaten sebelah nih, yang paling banyak nih Mbak.
0: Sebelah itu sebelah mana?
3: Perbatasan kami ini di Kabupaten Kayago. Sana kan paling banyak Mbak ini kan kabutnya. Kalau jam-jam 9-10 malam, jam 11 sampai jam 12 itu luar biasa tuh bau asapnya.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan sampai ke Palembang lah. Mudah-mudahan cepat terasa sih Mbak. Gimana Mbak?
0: Oke, okay, thank you.
3: Lanjut Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah ikutan kita ke lagu dulu ya.

0: Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjut lagi pendengar masih di Indonesia banget. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Nata.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Terima kasih, Mbak Nana.
0: Bobby ya. Robby. Oke deh. Robby, silakan Robby.
1: Hah?
0: Silakan mau dengerin lagu apa?
1: Oh, langsung lagu, Mbak Nana.
0: Iya.
1: Lagu dikustik aja, Mbak Nana.
0: Yang mana?
1: Maaf.
0: Dikustik maaf ya.
1: Iya, atau Mbak Nana?
0: Ada insyaallah.
1: Buat datanya, selamat tugas buat datanya.
0: Oke.
1: Semoga sehat, panjang umur,
0: memperoleh
1: rezekinya buat datang.
0: Amin.
1: Terima kasih buat datang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan pendengar lanjut lagi. Di 0711-369977. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, Indonesia banget.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama orang Bali.
0: Siapa, Pak?
2: Dengan Bang Aldo.
0: Bang Aldo di Pali ya?
2: Iya, ini dengan siapa, Mbak?
0: Sama Tata. Kenapa?
2: Iya, pernah dengan Mbak Tata.
0: Oh gitu, mau dengerin lagu apa?
2: Dari Hijau Daun.
0: Yang mana?
2: Suara.
0: Suara, oke. Buat siapa lagunya?
2: Buat Ari, buat Simon, buat Sisi di Praju, buat Freddy di Merauke, buat Andre di Bali, buat Bang Napi, buat Robby di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Adi Bitung, buat Eli di Gandus, Yuni BK 9, Anggi di Busri, Ardian di Merdapura, buat Zakaria di Kenten, buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Tata, sukses selalu, murah rezeki panjang umur. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga, terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Aldo. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711-369-977. WhatsApp pasti bisa juga ya di 0821-792-7900. Halo.
3: Halo, Kak Tata.
0: Sama siapa?
3: Sama Rian Sudirman, Kak.
0: Apa kabar kamu?
3: Alhamdulillah, Kak Tata, Kak.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa?
3: Kupunya pacar, Kak, dari situ.
0: Kupunya pacar?
3: Iya, dari situ.
0: Dari situ, ya Allah, ini lagu zaman-zaman aku waktu masih di Pro 2 ya.
3: Iya. Ntar aku hanya menyiapkan lo, kata Pak.
0: Oke, lagunya buat siapa?
3: Ya, spesial aja ya, Kak, ya. Buat Desi tersayang, ya. Ucapannya mati surat siang aja, Kak.
0: Oke.
3: Okay. Buat semuanya aja sama kompak ya, Kak, ya. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjut lagi, silakan pendengar, masih di Indonesia Banget. Dua penelpon terakhir untuk Indonesia Banget di sore hari ini. Maksudnya di kesempatan hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Terima kasih buat yang udah WA, buat yang udah ikutan telepon juga ya di 0711369977. Dan selain ini nanti ada rekan saya Pilih yang akan menemani Anda di Indonesia Banget untuk gelaran hari ini pendengar. Sampai kita ketemu lagi.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk
1: baru saja kita ikuti

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sore Ini.
1: Palembang Sore Ini.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Pilihan kami hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Selamat sore di serangkaian Palembang Sore Ini. Tentunya pilihan kami hadir kembali di edisi 9 Agustus 2026 dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tapi

Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-24 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Roni Parulian, angin rindu, sampaikan rindu kepadanya asih. Jadi tidak bisa lewat sosial media mungkin ya, ataupun dari jaringan 5G atau 4G. Jadi minta sampaikan rindunya pada angin aja. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita move dulu dari Roni Parulian untuk edisi sore hari ini. Tentunya Pilih Mau Kami akan terus membersamai Anda di sepanjang Palembang sore ini. Dan juga Pilih Mau Sapa yang saat ini juga lagi monitor Pro 1 RRI Palembang, yang lagi berada dimanapun ya, lagi di rumah, lagi di tempat kerja, atau mungkin lagi di perjalanan juga, hati-hati di jalan sambil monitor Pro 1 RRI Palembang juga tentunya. Selamat sampai tujuan. Dan kami informasikan pendengar untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Palembang dan sekitarnya, nantinya di menit ke-31 lepas dari pukul 15 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan ashar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

pernah gak sih gregetan juga dekat dengan si doi gitu kan? Mungkin yang sudah lama diincer kali ya, gebetan mungkin ya. Jadi gregetan kalau misalkan ketemu gitu. Nah tapi pendengar, gregetan juga nih, ini informasi yang sangat bahagia sekali dari Kabupaten Musi Banyuasin. Pendengar, dilansir langsung dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin raih penghargaan dana desa tercepat dan juga akurat. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id, pendengar. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meraih penghargaan penyaluran dana desa tercepat dan juga akurat semester 1 tahun 2026 ini dari kantor pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Sekayu. Jadi penghargaan ini tersebut diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa, Muba Ali Badri, Kepala dari KPPN Sekayu, Dede Daman, pada hari Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Jadi Bupati Musi Banyuasin Muhammad Toha Tohid juga sangat mengapresiasi capaian tersebut, karena menurutnya penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama antara Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, dan juga seluruh pemerintah desa, dan dalam memastikan proses penyaluran dana desa berjalan dengan tepat waktu dan juga sesuai dengan ketentuan. Pendengar, Bupati juga berharap capaian tersebut juga diikuti dengan pengelolaan dana desa yang transparan, tepat sasaran, dan juga bertanggung jawab. Jadi dana desa yang telah disalurkan diharapkan juga digunakan untuk mendukung pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu pendengar, Ali Badri juga mengatakan untuk penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi

jajaran dinas PMD dan juga pemerintah desa, dan juga untuk mempertahankan kinerja penyaluran dana desa. Capaian tersebut juga tidak terlepas dari koordinasi dan juga pengawalan bersama dalam memenuhi persyaratan penyaluran. Pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri berharap capaian tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan tata kelola dana desa yang jauh semakin membaik, sehingga anggaran yang diterima nantinya dapat segera memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh pelosok Mubah. Sejalan dengan visi dan misi, maju lebih cepat bersama mensejahterakan Musih Banyuasin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi MMG My Mind Gue, Naikila. Lagu ini kayaknya lagi viral banget di sosial media, dijadiin backsound konten juga ya. Oke pendengar, kita move dulu dari Naikila dengan My Mind Gue-nya. Billy masih punya informasi terupdate untuk Anda terkait Cerga Karhutla, Polres Ogan Ilir. Pantau lahan gambut pakai drone. Informasi ini kami masih lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Polres Ogan Ilir memanfaatkan drone untuk memantau kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Indralaya Utara. Jadi teknologi tersebut juga digunakan untuk mendeteksi potensi titik api sekaligus juga mengawasi aktivitas pembukaan lahan di kawasan gambut. Patroli terpadu dipimpin Kapolres Ogan Ilir, AKBP Rizka Aprianti, pada hari Jumat kemarin, 7 Agustus 2026. Selain pemantauan dari udara, ponsel juga menyisir sejumlah kawasan rawan yang juga mengecek embung serta sumber air yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran. Dan juga pendengar, penggunaan drone tersebut dipilih karena sebagian wilayah yang dipantau berupa lahan gambut dengan medan sulit dilalui kendaraan. Serta pemantauan dari udara juga memungkinkan petugas menjangkau area lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu pendengar, patroli juga dilakukan setelah Kapolres Ogan Ilir bertemu masyarakat desa dan juga kelurahan sekecamatan Indralaya Utara di Balai Raga Desa Parit. Dari lokasi tersebut, tim kemudian bergerak untuk menyisir kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi karhutla. Selain memantau dari udara, petugas juga mengecek embung, kolam cadangan air, dan juga aliran sungai di sekitar wilayah rawan. Jadi ketersediaan sumber air juga tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan apabila kebakaran terjadi. Rizka juga mengajak pendengar dan juga masyarakat tentunya untuk mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan api. Warga juga diminta untuk segera melaporkan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu pendengar, Camat Indralaya Utara Wahyudi juga mengatakan pemerintah kecamatan siap memperkuat pencegahan bersama Polri, TNI, dan juga beserta pemerintah desa, masyarakat peduli api, dan juga warga. Jadi sosialisasi serta kesiapsiagaan akan dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran selama musim kemarau. Kasih Humas Polres Ogan Ilir, Ibtu Mansyur, mengatakan juga drone ini juga membantu memperluas jangkauan pengawasan terutama maksud kami di kawasan gambut yang sulit dilalui kendaraan. Informasi dari pemantauan udara dapat menjadi dasar bagi personil untuk menentukan langkah untuk pencegahan dan juga penanganan. Mudah-mudahan hal tersebut akan segera terkoordinasi dan juga dari Polres Ogan Ilir sendiri dapat memantapkan lagi pantauan lahan gambut pakai drone untuk memastikan tidak ada titik karhutla yang akan terjadi di area sana.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-25 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yuk pendengar, kita intip-intip dulu di beberapa titik lampu merah yang ada di kota Palembang. Siapa tahu pendengar ingin melakukan perjalanan sore hari ini menuju suatu tempat yang mungkin akan melewati rawan titik macet. Nah, kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari Kamangiwa boleh. Nah, dari Kamangiwa ini seperti biasa, walaupun enggak weekend, walaupun enggak Sabtu Minggu, tapi tetap akan selalu ramai di sana ya. Karena di sana juga ada pusat perbelanjaan UMKM, di sana juga ada orang-orang olahraga, dan di sini juga enggak pernah sepi. Karena memang tempatnya anak muda untuk nongkrong di sore hari, menghabiskan waktu sepetang suntuk ya, dan juga dengan berbelanja dan juga menikmati suasana Kampung Iwa serta berbelanja UMKM maksudnya ya. Ada beberapa jajanan kekinian dan juga olahraga. Nah, di sana juga untuk titik lalu lintas juga tidak terlalu ramai ya untuk lalu lalang di sana, tapi tetap harus hati-hati juga. Apalagi kalau sudah memasuki area yang sudah ada tenan-tenan. Nah, itu juga agak sedikit repot ya. Oke, selanjutnya kita kemana lagi? Ke Simpang Samsat juga boleh. Simpang Samsat di Simpang 4 Bukit ya. Nah, ini juga untuk kendaraannya juga seperti biasa tidak terlalu volumenya terlalu tinggi. Ini masih bisa lah untuk pendengar yang mau berpergian ke sana, masih aman lah ya. Oke, lanjut lagi di dekat Hermina juga boleh. Aman di sini, aman terkendali karena jauh juga dari titik lampu merah. Kita ke SMA 10. Gimana nih kalau dari SMA 10? SMA 10 juga ini loh, walaupun di sini jalannya tidak terlalu besar seperti jalan raya, tetapi di sini juga terkadang juga macet juga. Terkadang macet juga karena memang banyak akses yang mau jalan ke sana. Ada yang mau ke Kertapati, ada yang mau ke Tangga Buntung. Di sana kan juga akses jalannya memang lebih cepat dari situ. Nah, di situ juga kadang kalau misalkan ada event di daerah sana, kan ada juga tuh yang di gedung The Sultan gitu ya. Nah, di sana juga memang ada beberapa titik macet di sana kalau misalkan ada event ataupun ada hari-hari besar yang dilaksanakan di situ. Lanjut lagi, kita ke Masjid Agung. CCTV Masjid Agung seperti apa? Ya, kalau di sini ya tempatnya volume kendaraan yang sangat tinggi. Nah, di sana juga seperti biasa kalau sore hari banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang, volume kendaraannya juga akan selalu tinggi walaupun enggak weekend. Sama halnya dengan Caritas tadi ya. Caritas atau mungkin tempat-tempat lain yang memang banyak sekali orang berlalu lalang ke daerah sana. Lanjut lagi pendengar, kita kemana ya? Benteng Kota Besar seperti biasa juga karena masih ada tahapan revitalisasi atau mungkin renovasi yang dijalankan, jadi tidak terlalu banyak penduduknya ya, atau mungkin volume kendaraan di sana. Kita ke Ampera dong. Kalau Ampera seperti biasa, kalau misalkan weekend apalagi sore hari banyak sekali, pokoknya harus hati-hati nyebrang jembatan Ampera, hati-hati aja. Yang ini juga untuk salib menyalip sangat tidak disarankan di sini karena memang sedempet itu ya, untuk yang mau ke seberang ulu dan juga mau ke seberang ilir juga sangat sedekat itu untuk salib menyalip. Nah, jadi tidak disarankan untuk salib menyalip di sana. Pokoknya fun aja untuk seluruh pendengar, mau kemana aja di kesempatan sore hari ini. Pokoknya selama sampai tujuan, jangan terburu-buru. Yakin aja semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Kalau misalkan telat beberapa detik, kan sekarang juga sudah ada gadget ataupun sosial media. Boleh untuk segera di direct message atau di DM terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian untuk datang telat sedikit daripada nanti menyesal di kemudian hari. Nah, jangan sampai ya. Oke lah, nanti pilih akan update lagi beberapa titik lokasi ataupun lampu merah yang ada di kota Palembang yang rawan kemacetan untuk pendengar yang mungkin akan melakukan rencana berpergian ke arah sana. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

iyalah pendengar, masa ya mau dilakuin kalau tanpa cinta. Jadi kalau kata Mahadewi, lakukan dengan cinta. Yalah, kita move dulu dari Mahadewi dengan Lakukan Dengan Cinta, lagu yang sangat hit sekali pada tahun 2009 dan juga saat ini juga tetap asyik buat didengerin. Pendengar, pernah gak sih ngerasa kita kayak misalkan masih sering ngelakuin hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi rasa apa ya, kayak ngerasa lebih dari orang lain gitu. Kayak misalkan kita ngerasa IQ kita lebih tinggi, IQ kita paling best gitu ya. Pendengar, ternyata ini ada juga beberapa hal ya yang mau pilih sharing juga terhadap pendengar. Jadi kalau misalkan masih melakukan hal-hal ini, bisa jadi IQ kita bisa dibilang tidak tinggi atau mungkin masih di bawah rata-rata. Nah, pernah gak sih kita nyadar, pendengar? Jadi kalau misalkan kita merasa punya kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi, tapi kita jangan berbesar hati dulu, jangan kayak kita tinggi hati dulu. Kita harus lihat juga. Jadi pendengar, jika kita sering melakukan hal-hal yang nanti bakal di share, berarti IQ kita tidak tinggi dong. Tidak setinggi yang dibayangkan, karena IQ ini memang kerap jadi tolak ukur untuk kecerdasan. IQ diukur melalui serangkaian tes yang mengecek kemampuan berpikir kita. Jadi pendengar, konon katanya juga selain melalui skor yang harus didapatkan melalui tes, ternyata tingkat kecerdasan seseorang juga bisa dilihat dari perilaku sehari-hari. Tapi meski demikian pendengar, hingga saat ini belum ada nih penelitian yang membuktikan hal tersebut. Tapi ini ada beberapa hal yang perlu dihindari, perlu kita hindari oleh kita sendiri, terkhusus dengan orang IQ-nya tinggi. Jadi kecerdasan boleh juga hadir dalam berbagai bentuk, tetapi menjadi cerdas bukan pengalaman yang sama untuk semua orang. Namun pendengar, beberapa psikolog juga sepakat ada perilaku tertentu yang biasanya dihindari oleh orang-orang cerdas. Jadi ini ada beberapa hal yang mau pilih share. Pertama, ini menghakimi orang lain. Karena orang cerdas maksudnya cenderung ogah menghakimi orang lain. Karena empati membuat mereka berpikir bahwa pengalaman setiap hidup orang akan berbeda-beda. Sama dengan yang lainnya juga. Jadi penghakiman tidak bisa dijadikan solusi. Karena setiap orang memiliki kapasitas dengan tingkat kesadaran yang berbeda untuk mereka melihat, mendengar, dan juga memahami. Karena pendengar, pemahaman itulah yang membuat orang ber-IQ tinggi cenderung tidak menghakimi orang lain. Yang kedua, membiarkan emosi menguasai diri. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya. Karena orang-orang cerdas juga biasanya memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Itu artinya mereka menyadari nih apa yang mereka rasakan, memprosesnya dan juga membiarkannya berlalu tanpa memberikan kendali berlebih terhadap emosi tersebut. Jadi psikolog Nick Wignall juga mengatakan orang cerdas memandang emosi mereka sebagai pembawaan pesan yang mencoba untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi emosi itu bisa saja salah dan juga tidak bermanfaat. Selanjutnya juga terlalu percaya diri atau overconfident. Ini juga tidak bagus. Karena kecerdasan tak membuat mereka terlalu percaya diri nih. Karena sejatinya mereka sadar bahwa mereka tak selalu tahu segalanya. Mereka juga tak mau berpura-pura lebih pintar daripada yang sebenarnya. Jadi hal ini juga dikenal dengan istilah kerendahan hati intelektual, yang didefinisikan sebagai kesadaran akan kekurangan diri sendiri. Jadi bersikap rendah hati secara intelektual ini berarti mengakui bahwa keyakinan, pendapat, dan juga teori kita bisa saja salah. Tuh. Dan selain itu pendengar, multitasking. Nah, jadi pendengar, sepintas multitasking ini terkesan hebat loh, tapi orang-orang dengan IQ tinggi justru cenderung menghindarinya. Karena orang cerdas umumnya memiliki manajemen waktu yang kuat. Artinya mereka tahu bagaimana membagi secara waktu yang produktif, prioritas dengan hal yang mungkin tidak terlalu diprioritaskan. Selain itu, ada juga selalu mencari jalan pintas. Nah, selain multitasking, selalu mencari jalan pintas. Jadi jalan pintas ini tak menjadi solusi bagi orang cerdas saat menghadapi kendala. Mereka justru merangkul tantangannya. Mereka sadar bahwa situasi sulit bisa membantu mereka berkembang. Jadi psikolog Lisa Newman juga menjelaskan perbedaan antara pola pikir tetap
fixed mindset dengan pola pikir berkembang atau growth mindset yang terletak pada bagaimana seseorang memandang tantangan tersebut. Jadi pola pikir berkembang memungkinkan kita untuk terbuka terhadap refleksi dan juga mampu menghadapi tantangan hidup. Jadi orang-orang cerdas biasanya memahami nilai dari keterampilan menghadapi tantangan. Jadi alih-alih mengambil jalan pintas, mereka juga memilih untuk menghadapi tantangan meskipun terasa berat. Asik. Selain itu pendengar, dua dari terakhir, terlalu perfeksionis. Nah, jadi orang-orang yang cerdas mengejar kemajuan bukan kesempurnaan. Jadi mereka paham bahwa perfeksionisme ini hanyalah jebakan yang akan menghambat perkembangan. Jadi mereka sangat percaya bahwa kesalahan akan memberikan pelajaran yang sangat penting atau menjadi guru paling penting dalam sebuah kehidupan atau berproses. Yang terakhir, takut akan perubahan. Nah, jadi orang cerdas akan melakukan apapun, segala yang mereka bisa untuk mengatasi rasa takut akan perubahan ini. Jadi mereka sadar juga bahwa perubahan akan menakutkan, tapi bukan berarti menjadi penghalang nih. Mereka juga akan mencoba aktivitas baru atau menempatkan diri dalam situasi sosial yang tidak familiar. Jadi tujuannya ini untuk mencari tahu apakah yang bisa dipelajari, apakah ada yang bisa dipelajari di sana, gitu maksudnya ya. Jadi kendati demikian, kebiasaan-kebiasaan di atas pendengar atau yang sudah pilih sampaikan tadi, patokan untuk melihat tingkat kecerdasan seseorang. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah pilih informasikan tadi juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi tak melulu menyoal terhadap kecerdasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa membuka mindset kita dan juga bisa mengubah kebiasaan kita dengan 7 hal yang sering dilakukan atau mungkin masih dilakukan. Ternyata ini bisa menjadi IQ kita tidak setinggi yang mereka pikir ataupun masih di bawah rata-rata.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Palembang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro1 RRI.
4: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta terkait tautan pendaftaran bantuan pangan 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di sosial media Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kilo, minyak goreng, dan juga telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir langsung dari turnbackhoax.id. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi pengusulan calon penerima bantuan sosial ini hanya dilakukan melalui fitur usul dan juga aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai dengan data tunggal sosial maksud kami dan juga ekonomi nasional atau DTSN. Penetapan juga penerima bantuan ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut. Sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional itu sendiri. Jadi dapat dipastikan tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 merupakan berita hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro1 RRI.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, di menit ke 00 pada pukul 18 nanti, kita akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Al-Fath ayat 27 sampai dengan 29, dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Tarmizi MSPDI. Dan di menit ke 10 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami hadir menemani sore hari Anda. Kali ini ada sebuah kisah mengenai Sibil Al-Madari. Jika sudah rezeki, takkan tertukar. Sibil Al-Madari adalah seorang sufi yang berhati lembut dan welas asih. Dia termasuk salah satu dari sekian banyak sumusu ahli Al-Masrik, mentari-mentari penduduk timur yang disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam Hilyatul Ailiyah. Abu Musa Tawil Al-Basri pernah bercerita, satu ketika Sibil Al-Madari ingin sekali makan daging. Bergegaslah Sibil Al-Madari pulang ke rumahnya dengan membawa daging dengan harapan istrinya memasak daging itu untuknya. Belum sempat sampai ke rumah, daging yang Sibil Al-Madari bawa tiba-tiba direbut oleh seekor burung Raja Wali. Sibil Al-Madari yang masyhur dengan sifat lemah lembutnya lantas mengikhlaskan daging itu untuk sang burung. Rencana Sibil Al-Madari makan daging hari itu pun gagal total. Ia lebih memilih berpuasa dan berangkat menuju masjid. Sungguh malang nasib Sibil hari itu. Namun ia tetap menerimanya dengan tulus ikhlas. Raja Wali yang merebut daging Sibil Al-Madari seolah mendapat rejeki nomplok. Namun apa boleh buat? Tiba-tiba dari arah yang lain, ada burung Raja Wali lagi yang ingin menyambar dan merebut daging itu dari cengkeraman Raja Wali pertama. Saling rebutan daging antar kedua Raja Wali itu pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya, daging yang diperebutkan itu jatuh dari keduanya. Walhasil, daging itu jatuh di hadapan perempuan yang tak lain adalah istri dari Sibil Al-Madari. Daging itu jatuh di sekitaran tempat tinggalnya. Akhirnya dimasaklah daging itu oleh istri Sibil. Pelan namun pasti, Sibil Al-Madari pulang menuju rumahnya untuk berbuka puasa. Sibil pulang dengan harapan semoga ada makanan yang dihidangkan istrinya untuk berbuka. Sesampainya di rumah, Sibil kaget terheran-heran melihat istrinya menghidangkan daging. Sibil pun bertanya kepada istrinya, "Dari mana engkau mendapatkan daging ini, wahai istriku?" Istrinya menceritakan tentang dua Raja Wali yang rebutan daging dan lantas dagingnya terjatuh. Lalu dimasaklah daging itu. Sementara itu, Sibil menceritakan ihwal daging yang hendak dibawanya pulang tiba-tiba direbut burung Raja Wali saat perjalanan menuju rumah. Mendengar cerita itu, lantas Sibil Al-Madari menangis sejadi-jadinya, seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang tak pernah melupakan Sibil, meskipun Sibil kerap kali melupakannya."

0: Masih dalam Lentera Hati di kesempatan sore hari ini, pendengar, berikut adalah kisah tentang kehadiran malaikat maut dalam sebuah pesta yang digelar seorang raja. Kisah ini ditulis Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Masbuk Fi Nasihatil Muluk. Dikisahkan, seorang raja memiliki banyak harta. Ia mengumpulkan berbagai macam harta yang ada di dunia ini untuk menyenangkan diri dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dibuatlah istana mewah dan megah, layaknya tempat tinggal raja. Dipasangkan pintu-pintu gerbang kokoh yang dijaga oleh banyak penjaga. Satu ketika, sang raja memerintahkan pegawainya untuk membuat pesta makan di istana bersama para menterinya, teman-temannya, dan juga pelayannya. Duduklah ia di atas singgasana dengan lagak sombong sambil berkata, "Wahai jiwa nafsuku, sungguh aku telah mengumpulkan semua kenikmatan dunia ini. Sekarang, nikmatilah. Harta ini akan dapat memenuhi kebutuhan di dunia ini sepanjang umur." Saat pesta tengah berlangsung, di luar istana tampak laki-laki berpakaian kusut, compang-camping, dan di lehernya terkalungkan keranjang rumput. Penampilannya seperti pengemis yang meminta-minta makanan. Ia hendak memasuki gerbang istana dengan wajah menakutkan, sehingga membuat gaduh orang-orang yang sedang berpesta. Para penjaga pintu istana gentar dan ketakutan dengan kedatangan si pakaian kusut ini. Mereka pun melompat ke arah pintu sambil berkata kepadanya, "Hai orang lemah, bentuk kerakusan dan ketidaksopanan apa ini? Bersabarlah hingga kami dapat memberimu sisa makanan kami." Kemudian, si pakaian kusut dengan ekspresi serius itu pun berkata, "Sampaikanlah kepada rajamu agar ia segera keluar, karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan." Kemudian penjaga itu menjawabnya dengan nada meremehkan, "Menyingkirlah wahai laki-laki lemah. Kamu itu siapa sehingga menyuruh raja keluar untuk menemuimu?" Kemudian sang pakaian kusut itu berkata lagi, "Apakah kalian sudah menyampaikan maksudku kepada rajamu bahwa aku ingin bertemu dengannya?" Kemudian berangkatlah penjaga itu menghadap raja dan menyampaikan maksud kedatangan si pakaian kusut itu yang ingin bertemu dengannya. Mendengarnya, sang raja marah besar dan mencerca si penjaga. Bahkan sang raja mengancamnya akan dijatuhi sanksi. Menanti sang raja tak kunjung keluar, si pakaian kusut ini kemudian menerobos pintu gerbang istana. Melihat itu, bangkitlah para penjaga pintu dari tempatnya dan mengejar laki-laki itu dengan tongkat dan sebilah pedang di tangan. Si pakaian kusut ini berteriak, "Tetaplah kalian di tempat semula. Aku adalah malaikat maut." Mendengar hardikan tersebut, hati orang seisi istana bergetar hingga membuat mereka terpaku tidak mampu bergerak. Mereka panik kehilangan akal. Sang raja pun memohon, "Ambillah harta-hartaku ini semaumu sebagai gantiku." Tapi dijawablah oleh si pakaian kusut yang ternyata adalah malaikat maut itu, "Aku hanya ingin mengambil nyawamu. Kedatanganku ke sini tiada lain adalah untuk memisahkanmu dengan kenikmatan dunia yang kau bangga-banggakan ini." Sang raja akhirnya melaknat harta bendanya yang dianggapnya telah menipu, mendatangkan bahaya dan menghalanginya beribadah kepada Tuhannya. Ia menyangka bahwa hartanya dapat memberikan manfaat dalam kehidupannya. Ia baru sadar bahwa hartanya adalah sumber kerugian dan bencana baginya. Sekarang, ia tidak mempunyai bekal apa-apa untuk menghadapi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Atas kuasa Allah, harta sang raja diberikan kemampuan berbicara. "Mengapa kamu sekarang melaknatku? Laknatlah dirimu sendiri. Allah menciptakanku agar dijadikan bekal oleh manusia untuk kehidupannya di akhirat. Digunakan bersedekah kepada fakir miskin, memakmurkan rumah-rumah ilmu, masjid-masjid, dan kemaslahatan rakyat kecil, agar aku dapat membantu pemilikku di akhirat nanti. Sedangkan engkau mengumpulkanku sebagai bentuk kebanggaan dan keserakahanmu, hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Sekarang engkau berada dalam kerugian dan kesengsaraan. Lalu, dosa apa yang aku perbuat hingga engkau melaknatku?" Tak lama setelah itu, malaikat maut mencabut ruh sang raja sebelum sempat menikmati hidangan pesta yang telah dipersiapkan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Al-Fath dari ayat 27 hingga ayat 29, dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Tarmizi, MSPDI. Dan di menit ke-10, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: Minasyaitonir wajib.

وعد الله.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhonya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

akan. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-42 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti, kita juga akan dengarkan bersama, dan juga kita simak tentunya warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan akan dilanjutkan dengan mimbar agama Buddha. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat. 92,4

0: yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen, untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca

0: kerja sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
0: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
0: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumerto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwa rasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama dan juga kita simak mimbar agama Buddha bersama dengan Staf Bimas Buddha Provinsi Sumatera Selatan, Rosanti SDTB, dengan topik berdamai dengan segala kondisi dalam agama Buddha.

Namo Buddhaya. Salam sehat dan damai kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, khususnya saudara-saudari umat Buddha dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian berada, pikiran dan batin senantiasa diliputi oleh ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Pendengar sekalian, saya Rosanti SCTP, Staf Bimas Buddha, Provinsi Sumatera Selatan, dalam acara Mimbar Agama Buddha di RRI Pro 1 Palembang. Untuk menemani waktu Anda di hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan denyut nadi kehidupan kita sehari-hari, sebuah seni batin yang barangkali sedang kita cari jawabannya, yaitu berdamai dengan segala kondisi dalam agama Buddha. Nah,

sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Terpujilah sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, marilah kita satukan tekad dan pikiran untuk memohon perlindungan serta berkah ketentraman kepada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Sang Bhagava yang maha bijaksana, semoga acara mimbar agama Buddha pada hari ini dapat membawa pencerahan serta menumbuhkan kebijaksanaan dan cinta kasih di dalam batin kita masing-masing. Hidup ini penuh dengan dinamika. Kadangkala kita berada di atas penuh tawa, kesuksesan, dan kelimpahan. Namun, tidak jarang roda kehidupan berputar ke bawah, membawa kita pada badai kekecewaan, kehilangan, ketidakpastian, dan penderitaan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi kenyataan hidup yang seringkali tidak sejalan dengan keinginan kita? Pendengar sekalian, mari kita mulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah refleksi singkat. Pernahkah kita merasa lelah? Bukan lelah karena fisik yang bekerja seharian, melainkan lelah secara batin. Lelah karena hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana. Harga kebutuhan pokok naik, usaha tersendat, relasi keluarga renggang, dan konflik keluarga, kesehatan tubuh yang mulai menurun, atau kegagalan dalam karir. Pertanyaannya, bisakah kita tetap bahagia di tengah kondisi yang tidak ideal? Hidup bukanlah tentang menunggu badai reda, tetapi tentang bagaimana kita belajar menari di tengah hujan. Peribahasa ini sering kita dengar, namun praktiknya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika badai kehidupan datang, mulai dari krisis finansial, masalah keluarga, penyakit yang mendadak, hingga kehilangan orang tercinta, batin kita seringkali memberontak. Mari kita dudukkan hati dan pikiran kita untuk belajar bagaimana Dhamma membimbing kita menemukan kedamaian sejati di tengah ketidakpastian dunia. Dalam menjalani roda kehidupan sehari-hari, pernahkah kita merenungkan mengapa begitu banyak kekecewaan, kecemasan, dan penderitaan yang muncul dalam batin kita? Jawabannya seringkali terletak pada satu hal, ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin kondisi selalu menyenangkan, kesehatan selalu prima, rezeki selalu lancar, dan orang-orang di sekitar kita selalu bersikap baik. Ketidakdamaian muncul ketika kita salah menyikapi perputaran ini. Kita ingin selalu untung, dipuji dan senang, serta menolak mentah-mentah kerugian, cacian, dan kesusahan. Padahal, roda ini pasti berputar. Namun, Sang Buddha telah mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran mutlak melalui hukum tilakana, tiga corak umum, bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat anicca, tidak kekal, duka, penderitaan, atau ketidakpuasan, dan anatta, tanpa inti yang kekal. Penyebab utama kita tidak bisa berdamai dengan kondisi yang tidak menyenangkan adalah karena adanya kemelekatan
atau keterikatan dan ketidaktahuan terhadap hukum ketidakkekalan atau anicca. Dalam ajaran Buddha, dasar utama untuk bisa berdamai dengan keadaan adalah dengan memahami hukum anicca, hukum ketidakkekalan, sebagai kondisi di dunia ini tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, sifatnya adalah sementara. Coba Bapak dan Ibu renungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Apakah ada rasa senang yang bisa bertahan selamanya? Tentu tidak. Sebaliknya, apakah ada kesedihan, masa-masa sulit, atau air mata yang tidak pernah usai? Tidak ada juga. Semua ada batas waktunya. Senang datang lalu pergi. Susah datang lalu berlalu. Masalahnya, manusia seringkali keliru dalam merespon hukum ini. Ketika kondisi eksternal tidak sejalan dengan harapan kita, disitulah konflik batin terjadi. Kita marah, kecewa, menyalahkan keadaan, dan akhirnya menderita dua kali lipat. Menderita karena kondisinya, dan menderita karena penolakan batin kita terhadap kondisi tersebut. Pendengar RRI Pro 1 Palembang, dari hukum anicca atau hukum ketidakkekalan, lahirlah corak yang kedua yaitu dukkha, yang sering diterjemahkan sebagai ketidakpuasan atau penderitaan. Mengapa segala sesuatu di dunia ini mendatangkan dukkha? Jawabannya, karena kita mencoba mencari kebahagiaan yang permanen pada sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar dari penderitaan batin bukanlah peristiwa atau kondisi di luar diri kita, melainkan reaksi batin kita terhadap kondisi tersebut. Seringkali penderitaan berlipat ganda bukan karena masalahnya, tetapi karena penolakan kita terhadap masalah tersebut. Mengapa ini harus terjadi kepada saya? Kita seringkali membawa sebuah skenario ideal di dalam pikiran kita. Harusnya anak saya menurut. Harusnya bisnis saya lancar. Harusnya ekonomi keluarga saya stabil. Atau harusnya orang-orang di sekitar saya memperlakukan saya dengan baik. Terus, apa yang terjadi ketika semesta berkata lain? Ketika realitas yang hadir di hadapan kita justru terus berbanding terbalik dengan ekspektasi. Disinilah gesekan batin itu terjadi. Harapan bertemu dengan kenyataan yang pahit, lalu melahirkan apa yang kita sebut sebagai penderitaan atau ketidakdamaian. Lalu, di tengah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan ini, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Apakah kita diminta untuk pasrah dan begitu saja? Apakah berdamai itu berarti menjadi orang yang lemah dan apatis? Dalam kerangka ajaran Buddha, berdamai bukanlah berarti menyerah pada keadaan, apalagi meninggalkan dari tanggung jawab. Berdamai adalah sebuah pencapaian batin yang luhur, mengakhiri perlawanan batin terhadap realita yang sedang terjadi.
Kita sering menghabiskan sebagian besar energi hidup kita untuk berperang melawan kenyataan. Padahal, semakin kita melawan kenyataan yang sudah terjadi, semakin dalam penderitaan yang kita rasakan. Berdamai adalah bentuk kecerdasan spiritual yang aktif, sebuah seni kecerdasan batin untuk merangkul realita. Agar kita bisa melangkah maju dengan bijaksana, berperang melawan kenyataan justru membuat kita semakin lelah. Bagaimana pandangan agama Buddha sendiri melihat fenomena ketidakpastian dan kondisi hidup yang seringkali di luar kendali kita ini? Masalahnya, manusia seringkali salah paham. Kita ingin sesuatu yang anicca, tidak kekal, bisa menjadi permanen. Kita ingin kebahagiaan langgeng selamanya tanpa ada duka. Kita ingin orang yang kita cintai atau sayangi tidak pernah berubah atau pergi. Ketika hukum alam bekerja, di mana usia bertambah tua, tubuh melemah, atau ekonomi bergeser atau berubah, kita menolaknya mentah-mentah. Penolakan inilah yang dalam bahasa Pali disebut sebagai dosa, kebencian, penolakan batin yang melahirkan penderitaan ganda. Ketika dunia luar gagal memenuhi tuntutan ego kita yang begitu tinggi, muncullah kekecewaan, kejengkelan, dan kepedihan yang mendalam. Corak universal yang ketiga yaitu seringkali paling sulit diterima oleh ego manusia adalah anatta. Anatta yaitu tanpa inti yang kekal atau ketiadaan aku yang absolut untuk menguasai segalanya. Seringkali kita merasa bahwa diri kita adalah pengendali tunggal atas segala peristiwa di luar sana. Kita merasa, ini tubuh saya, kenapa dia berani sakit? Ini anak saya, kenapa dia tidak mau mendengarkan nasihat saya? Ini perusahaan saya, kenapa bisa bangkrut? Kita merasa berhak mengatur agar segala peristiwa berjalan persis seperti kemauan ego kita. Padahal, dalam hukum anatta, tubuh ini, pikiran ini, bahkan situasi dan orang-orang di luar diri kita tidak berada di bawah kendali penuh kita. Ada hukum alam, ada hukum sebab akibat, karma, dan ada faktor-faktor eksternal lain yang turut bekerja secara bersamaan. Sadar akan anatta membebaskan kita dari beban ego yang berlebihan. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, di sesi ini kita akan membahas bagaimana membangun ketahanan hidup yang kokoh. Bagaimana mengubah hambatan hidup menjadi jalan kemajuan. Seringkali ketika musibah datang, baik itu kegagalan usaha, pekerjaan, masalah keluarga, atau sakit, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita adalah, kenapa Tuhan menghukum saya? Apa salah saya? Kita merasa menjadi korban dari keadaan. Namun, dalam perspektif ajaran Buddha, kesulitan hidup bukanlah sebuah hukuman. Alam semesta tidak sedang mendendam kepada kita. Tanpa adanya masalah, bagaimana kita bisa menguji seberapa kuat kesabaran kita? Tanpa adanya ujian ekonomi atau relasi, bagaimana kita bisa melatih ketekunan dan welas asih kita? Masalah adalah pelatih pribadi. Kehidupan yang memaksa mental kita menjadi lebih kuat.
Lalu, bagaimana solusinya? Sang Buddha mengajarkan pilar utama agar kita bisa berdamai dengan kondisi apapun. Kita harus memiliki kesabaran, kanti. Kesabaran bukanlah bentuk kelemahan atau sikap pasrah. Kanti adalah ketahanan mental untuk tidak reaktif ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Orang yang sabar adalah orang yang kuat karena ia tidak membiarkan emosinya terpengaruh oleh keadaan luar. Yang kedua, kita harus memiliki semangat, ketekunan, wirya. Saat jatuh, semangat adalah daya dorong untuk bangkit kembali. Yang ketiga, kita harus memiliki keseimbangan batin. UPK adalah salah satu Brahma Wihara keadaan batin luhur. Ini merupakan kemampuan untuk tetap teguh dan tenang di tengah delapan kondisi dunia, loka dhamma, untung rugi, dipuji dicaci, senang susah, dan dipuja dihina. Orang yang memiliki UPK tidak mudah terombang-ambing oleh pujian atau hancur oleh caci maki. Ini adalah puncak dari Brahma Wihara, empat sifat luhur, yaitu metta, cinta kasih dan harapan agar semua makhluk hidup berbahagia. Karuna, belas kasih untuk meringankan penderitaan makhluk lain. Mudita, rasa bahagia melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. UPK, keseimbangan batin dan pikiran yang tenang tidak tergoyahkan oleh kondisi luar. Kita harus paham, kita harus memahami hukum karma dan tanggung jawab pribadi. Dengan memahami hukum sebab akibat karma, kita menyadari bahwa apa yang terjadi, yang kita alami saat buah karma sedang matang adalah hasil dari perbuatan masa lalu. Alih-alih menyalahkan keadaan atau orang lain, kita menghadapinya dengan kesadaran penuh, memperbaiki diri, dan menanam kebajikan baru untuk masa depan yang lebih baik. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, kita telah membahas tentang keseimbangan batin. Teorinya tentu sangat indah dan masuk akal. Namun, pertanyaannya, bagaimana cara mempraktikannya di tengah situasi nyata? Tentu, mari kita buat ini sangat praktis dan bisa langsung diterapkan oleh pendengar sekalian. Ada tiga langkah sederhana yang bisa kita latih. Yang pertama, sadari dan akui. Sati, langkah pertama untuk berdamai adalah berhenti menolak atau menyangkal. Ketika musibah datang, misalnya bisnis sepi, tarik nafas dalam-dalam, lalu katakan pada diri sendiri secara sadar penuh, ya, saat ini kondisinya sedang sulit. Ini kenyataan yang sedang terjadi. Dengan mengakuinya, kita menghentikan energi mental yang terbuang untuk marah-marah pada keadaan. Langkah yang kedua, fokus pada karma, tindakan. Lepaskan ekspektasi hasil kaku. Sang Buddha mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas tindakan kita, bukan tuan atas hasil akhirnya. Kita wajib berusaha sebaik mungkin, namun sadari bahwa hasil akhir melibatkan hukum paticasamuppada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan, terdiri dari 12 mata rantai, dan menjelaskan proses penderitaan melibatkan banyak faktor luar yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Jika kita sudah berusaha maksimal, namun hasilnya meleset, batin kita tidak hancur karena kita tidak meletakkan kebahagiaan mutlak pada satu hasil tertentu. Langkah yang ketiga, ubah pertanyaan batin, refleksi bijak. Ketika situasi buruk menimpa,
ubahlah refleksi batin kita. Jangan lagi bertanya, mengapa ini harus terjadi pada saya? Apa dosa saya? Pertanyaan ini bersifat merusak atau menghancurkan. Ubahlah menjadi pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kondisi ini. Bagaimana saya bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh? Dengan cara ini, masalah tidak lagi menjadi beban yang menghancurkan, melainkan pelajaran kehidupan yang mematangkan batin kita. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang saya hormati, dimanapun Anda berada, dan dengan segala rutinitas dan kesibukannya, ingatlah satu hal, dunia luar tidak akan pernah bisa kita atur 100% sesuai dengan keinginan kita. Kehidupan manusia pasti memiliki gelombang pasang surutnya. Ketenangan hidup sejati bukanlah tentang bagaimana kita menciptakan dunia yang tanpa masalah, melainkan bagaimana kita melatih batin kita agar tetap kokoh, tenang, dan penuh welas asih. Di tengah masalah apapun, ketika kita mampu menerima kenyataan dengan kesadaran, disitulah batin kita terbebas. Tidak ada lagi penyesalan yang berlebihan, tidak ada lagi kemarahan yang membakar. Kita bisa tersenyum pada masa lalu, tegar di masa kini, dan menyongsong masa depan dengan penuh kebijaksanaan. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, mari kita sejenak merenungkan sebuah mutiara kebijaksanaan yang sangat agung dari Kitab Suci Dhammapada, Bab 3 Cittawaga, Pikiran Syair 36. Pikiran itu sungguh sukar diawasi, ia amat halus dan senang mengembara sesuka hati. Karena itu, hendaklah orang bijaksana selalu menjaganya, pikiran yang dijaga dengan baik akan membawa kebahagiaan. Pendengar sekalian, mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah Anda sedang duduk tenang di rumah atau bekerja di kantor, tiba-tiba pikiran Anda melayang entah kemana? Baru sedetik tadi merencanakan pekerjaan, sedetik kemudian sudah teringat masalah masa lalu, atau cemas memikirkan hal yang belum terjadi di masa depan. Itulah yang dimaksud oleh Sang Buddha, bahwa pikiran itu sukar untuk diawasi dan senang mengembara. Pikiran kita ibarat seekor monyet yang liar, yang loncat dari satu pohon ke pohon lain, tidak bisa diam dan mudah sekali terusik. Ketika kita membiarkan pikiran liar itu mengembara tanpa kendali, apa yang terjadi? Pikiran seringkali menyeret kita pada kekhawatiran yang berlebihan. Prasangka buruk kepada orang lain atau penyesalan tiada akhir. Dari sinilah ketidakdamaian hidup bermula. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, waktu tak terasa membatasi kebersamaan kita. Semoga mimbar agama Buddha kita seputar berdamai dengan segala kondisi dalam agama Buddha hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi meresap menjadi pelita di dalam batin kita masing-masing. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, hidup ini mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan, tetapi hidup selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar dan bertumbuh. Berdamai dengan segala kondisi adalah kemenangan terbesar atas diri sendiri. Mari kita jalani hari-hari ke depan dengan pikiran yang lapang, hati yang penuh welas asih, dan kesadaran yang tajam. Ingatlah selalu, badai pasti berlalu, dan setiap kesulitan adalah anak tangga menuju kedewasaan batin yang lebih tinggi.
Ingatlah selalu bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah kehidupan samsara. Setiap ujian, rintangan, dan kondisi sulit bukanlah hukuman, melainkan guru terbaik yang menempa kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sabar, dan penuh welas asih. Badai di luar tidak akan mampu menggoyahkan kedamaian di dalam hati kita. Selama kita bisa merawat kesadaran dan kesabaran, mari kita jalani hari-hari ke depan dengan batin yang lapang, senyuman yang tulus, dan pikiran yang penuh cinta kasih. Semoga paparan Dharma yang dibagikan dapat menjadi pelita dalam menjalani hari-hari penuh ketidakpastian, membimbing untuk senantiasa sabar, tabah, dan mampu berdamai dengan segala kondisi kehidupan. Semoga semua makhluk hidup senantiasa berbahagia, terbebas dari kebencian, kecemasan, dan penderitaan. Akhir kata, saya Rosanti SCTB mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga uraian Dhamma singkat ini bermanfaat

0: aktivitas
1: oleh Bang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Apa yang kalian baca?
1: Kita nemuin tentang artikel rumah tua di ujung kota yang katanya angker. Katanya sih banyak kisah tentang roh gentayangan di sana.
2: Aduh, jangan bahas gitu-gituan deh. Aku takut nanti mimpi buruk.
3: Alah, itu pasti cuma mitos. Gak ada buktinya kok.
1: Gimana kalau

0: kita buktikan sendiri. Kita bisa ke sana malam ini.
1: Ide bagus tuh. Aku juga penasaran sih dengan fenomena psikologis yang mungkin terjadi di sana.
2: Ya ampun, kalian serius? Aku pernah loh lewat dekat situ dan atmosfernya tuh nyeremin banget.
0: Serius? Aku kok jadi sedikit ragu ya buat kesana.
1: Lina, jangan melebih-lebihkan deh. Gimana Bim?
3: Iya, jangan terlalu lebay deh. Kayak gitu-gituan mah. Mana ada? Percaya deh sama aku.
2: Ya udah, aku gak tanggung jawab ya kalau

0: Nah, kita udah sampai nih. Gimana teman-teman? Mau masuk atau berhenti di sini?
1: Mending pulang aja deh.
2: Kamu kok gitu, Lina? Ayo, masuk aja. Jangan takut. Kalau kita tidak masuk, makin penasaran dong kita.
1: Ya udah deh.
0: Ayo masuk. Jangan takut, Lina.
1: Mudah bagimu bilang begitu.
3: Pastikan tetap bersama ya. Dan jangan sampai terpisah.
2: Hei, lihat. Ada tulisan tangan di sini.
0: Ini adalah hari terakhirku. Aku telah dikutuk dan balas dendamku akan abadi.
1: Ih, aku gak suka ini, teman-teman. Gimana kalau kita balik aja?
3: Tenang aja, Lina. Gak ada apa-apa kok.
0: Kalian dengar itu gak?
1: Arif, jangan nakut-nakutin gitu deh.
2: Arif gak bikin takut, Lin. Aku juga dengar kok. Sepertinya berasal dari kamar di ujung koridor deh.
3: Ayo mari kita periksa. Semuanya tetap bersama ya. Jangan sampai berpisah dan tetap tenang.
1: Apa itu?
2: Ini terlihat seperti roh yang terperangkap di dalam cermin.
0: Mungkin kita bisa berkomunikasi dengannya. Jadi, ada cara untuk menghentikan roh itu.
2: Roh ini terperangkap oleh kutukan. Seseorang harus membebaskannya dengan membacakan mantra yang tepat.
0: Jadi, ada cara untuk menghentikan roh itu.
3: Kita harus cepat. Bayang itu bisa kembali kapan saja.
1: Aduh, gimana kita tahu mantranya?
2: Di sini, mantranya ada di halaman terakhir.
4: Aku adalah roh yang sebenarnya. Aku hanya menggunakan tubuh Bimo sebagai wadah. Sekarang aku bebas untuk membalas dendam.
1: Apa yang harus kita lakukan sekarang?
0: Kita harus cari cara untuk mengusir roh ini dari tubuh Bimo.
2: Bagaimana ini? Aku menemukan cara untuk menyelamatkan Bimo. Kita harus membaca mantra di halaman tengah buku ini.
0: Ayo kita segera bacakan mantra.
1: Aduh, gimana nih? Aduh. Sini.
0: Harusnya kita nggak usah datang ke sini.
2: Apa yang kamu lakukan, Lina? Kenapa kamu membakar buku tersebut?
1: Tidak akan kubiarkan kalian semua keluar dari rumahku.
2: Jadi, selama ini kamu menipu kami?
1: Kalian akan menjadi tumbalku.
0: Ayo, Sari. Mari kita tinggalkan tempat ini.
1: Ayo, ayo.
0: Sari, kamu harus segera keluar dari sini. Tinggalkan aku.
2: Tapi, Rif.
0: Cepat, lari.
3: Aduh.
0: Hah? Lina, kok ada dua? Jadi, yang di dalam tadi itu

0: Selamat malam, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan mini drama dari persembahan malam hari ini, yaitu dari RRI Makassar dengan judulnya adalah Teka-teki. Baik, pendengar, selanjutnya seperti biasa setiap malam kita akan bersama di obrolan komunitas melalui Pro 1 RRI Palembang.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga Obrolan Komunitas hadir malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang dengan tema hari ini adalah Prestasi Nasional Seni Karikatur Sriwijaya. Narasumber kita 3 orang malam hari ini. Yang pertama kita akan kenalkan langsung yaitu Hafiz Mahesa, juara 1 Lomba Karikatur Putra Porseni yaitu Politeknik se-Indonesia dan sekaligus orang mahasiswa jurusan Teknik Kimia D4 Teknik Energi. Dan yang kedua ada Nur Latifah Fajriati Ronita yang akan kita sapa satu-satu saja ya langsung malam hari ini. Baik, apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah
0: baik. Baik. Ini tema kita Prestasi Nasional Seni Karikatur Sriwijaya. Hafiz Mahesa yang paling ganteng malam hari ini. Apa kabar Hafiz?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya? Kayaknya kurang deket deh. Iya, agak jauh. Gimana Hafiz perasaannya udah menang?
2: Alhamdulillah cukup senang.
0: Cukup Tunggu aja, gak senang bener gitu.
2: karena prestasi.
0: Ya. Oh, haus prestasi ya. Betul. Mungkin nanti lebih dipertingkatkan lagi gitu. Kapan pulang dari Medan?
2: Pulangnya kemarin, hari Minggu.
0: Hari Minggu, iya? Iya. Ini hari Minggu? Berarti minggu, udah satu minggu?
2: Iya,
0: oh, satu minggu yang lalu. Banyak pengalaman yang mengesankan ya, iya, ikut ya. Betul. Juara 1 Karikatur Putra Porseni Politeknik se-Indonesia. Semester berapa sekarang di Teknik Kimia?
2: Sekarang itu semester 8.
0: Semester akhir. Oh, semester akhir?
2: Iya,
0: keren banget bisa bagi waktunya. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Yang paling di tengah ini adalah orang yang paling dekat nih antara kedua narasumber kita. Nur Latifah Fajriati Ronita STMars. Ini adalah dosen prodi arsitektur bangunan gedung Polsri dan juga pelatih karikatur. Apa kabar Kak Nur?
3: Alhamdulillah baik.
0: Sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ceria banget malam hari ini.
3: Ya, terima kasih Bu.
0: Baik. Kak Nur ini agak sedikit nanya ya, ini kan dosen arsitek bangunan gedung ya?
3: Iya.
0: Kenapa bisa ke karikatur gitu?
3: Karena dari kecil sebenarnya saya sudah hobi menggambar sama mewarnai. Terus alhamdulillah ada prestasi juga dari saya masuk TK sampai udah dewasa juga sampai seumuran mereka pun juga pernah mencetak
0: luar
3: prestasi.
0: Luar biasa. Jadi wajar kalau dia dikasih profesi sebagai seorang pelatih karikatur gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, yang ketiga, yang paling cantik, yang paling muda di antara kita ya Nur ya. Mutiara Safitri. Assalamualaikum Mutiara.
4: Waalaikumsalam Ibu.
0: Iya, apa kabar?
4: Baik.
0: Panggilannya sehat. Apa nih?
4: Biar gak panjang Muti aja Bu.
0: Muti, Mutiara Safitri. Juara 3 karikatur Polsri Porseni Politeknik se-Indonesia. Dan juga mahasiswa D4 manajemen ya?
4: Iya benar.
0: Manajemen bisnis. Semester berapa sekarang?
4: Sekarang semester 6 mau lanjut ke semester 7.
0: Iya, gak jauh-jauh sama Hafiz ya?
4: Iya benar.
0: Satu ini ya, satu keluarga. Oke, kita mulai dengan tema kita sebelum ke prestasi nasional seni karikatur. Ke Kak Nur dulu deh kayaknya. Kak Nur, kalau bicara soal karikatur itu sejak kapan sih dikenal gitu ya, membooming gitu?
3: Kalau masalah booming itu kayaknya dari dulu udah
0: dari
3: ada.
0: Dulu ya,
3: dari
0: tahun 90 nggak?
3: Kalau saya sih kecilnya awal 2000-an.
0: Oh, 2000-an sudah mengenal ya. Oke, karikatur. Pertama kali Kak Nur membuat karikatur tuh apa gambarnya?
3: Saya tuh ingat waktu saya SMA itu masih kartun ya sebenarnya. Terus waktu kuliah ada lomba karikatur. Terus saya mendalami lah, oh karikatur itu lebih fokus di bagian tertentu di tubuh kita yang dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan. Tapi memang kebanyakan itu di bagian wajah.
0: Di wajah.
3: Jadi misal kalau kita lihat seseorang nih, salah satu bagian
0: agak digoyang di ujungnya.
3: Oh, iya.
0: Iya. Oke.
3: Okay.
0: Ya sudah.
3: Iya. Lanjut.
0: Iya lanjut.
3: Jadi kalau kita lihat seseorang nih, terus coba misalnya kalau saya lihat Hafiz. Ya. Nah, dia itu kan yang menonjol di bagian wajahnya itu kan hidungnya ya. Mm-hmm. Jadi bisa kita perbesar juga di bagian wajahnya, kita perbesar juga bagian hidungnya.
0: Oh, itu yang bedakan karikatur dengan gambar biasa.
3: Jadi ciri khasnya di sana. Terus selain itu karikatur itu dia lebih ke bukan hanya gambar tapi kritik, biasanya mengkritik sesuatu. Bisa jadi suatu tema sosial, bisa jadi tema hal-hal yang sedang booming, misal bahas soal lingkungan atau yang terbaru ini kan untuk lomba mereka berdua ini tentang digital, jadi temanya
0: media digital.
3: Bijak berkehidupan di era digital.
0: Baik.
3: Makanya kalau nanti dilihat
0: hasilnya
3: gambarnya,
0: ya
3: nanti itu kurang lebih tentang kritik tentang dunia digital sendiri.
0: Baik, kita ke Hafiz dulu. Hafiz, bisa ke karikatur ini sejak usia berapa tertariknya di karikatur?
2: Sebenarnya kalau
0: bisa maju lagi, suaramu kecil banget loh. Halus kayaknya. Sejak usia berapa?
2: Kalau karikatur ini sebenarnya baru mulai pada tahun ini.
0: Pada tahun 2000-an.
2: 2026 ini.
0: 2026. Baru ya. Jadi dilombakan di mana? Di acara Porsen ini.
2: Iya, betul. Oh, okay. Jadi sebelumnya tuh sebenarnya hobi gambar tuh cuma kayak gambar-gambar kartun gitu loh.
0: Kartun-kartun biasa.
2: Iya. Jadi pada saat ikut seleksi ini jadi kayak pengen nyoba hal yang baru gitu. Karikatur kan sebenarnya belum pernah coba, jadi kayak pengen mendalami lagi gitu.
0: Oke, jadi sebelumnya belum pernah ya?
2: Ya, baru.
0: Baru ya. Tapi sebelum di karikatur, Hafiz sudah suka menggambar ya?
2: Ya, sudah.
0: Sudah sejak sekolah?
2: Awalnya tuh suka gambar pada saat TK. Jadi TK tuh udah dikenalin sama tante, adiknya papa gitu.
0: Tapi itu gambar biasa bukan karikatur ya?
2: Iya, gambar biasa kayak warna-warna.
0: Warna-warna. Gitu. Terus sampai ke SMA?
2: SMK itu sudah mulai dalamin gambar sih, kayak gambar realis, gambar muka orang seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan prestasi nasional seni karikatur Sriwijaya. Betul. Ketika mendapat juara satu, itu gimana sih Hafiz tantangannya saat itu? Pesertanya berapa orang waktu itu?
2: Waktu itu pesertanya ada 7 orang.
0: 7 orang, seluruh Indonesia.
2: Indonesia. Untuk tantangannya itu sih sebenarnya yang karena kan ada apa ya, di situ kan ada tema, jadi kayak kita tuh harus
0: menuangkan gambar. Itu ya tema dengan dan, gambar gitu.
2: Iya, betul.
0: Okay.
2: Paling kalau untuk halangan sih selama latihan sih, karena kan kemarin tuh latihannya pada saat ngerjain skripsi juga.
0: Jadi sambil skripsi latihan terus karikatur.
2: Iya,
0: di kampus.
2: Betul, di kampus. Okay.
0: Kemudian kakak tanya juga nih, itu kan tantangannya mungkin berkaitan dengan tema dan gambar ya. Kalau untuk misalkan waktu durasi perlombaannya itu enggak jadi masalah?
2: Nah, itu juga jadi pertimbangan. Karena kan pada saat lomba itu ada durasi waktunya juga. Itu waktunya itu 3 jam.
0: Jadi, 3 jam.
2: Jadi untuk memanfaatkan waktu, kalau saya itu menggunakan teknik kayak awalnya itu menggunakan gambar sketsanya dulu. Sketsanya itu cukup 15 menitnya aja. Setelahnya di situ baru ditekankan lagi untuk pewarnaannya.
0: Baik. Ini kakak lihat ya gambar yang dikirim sama Hafiz. Ini gambarnya ada gedung-gedung.
2: Iya, betul.
0: Kemudian ada orang bersepeda, ada judulnya Kayu Prestasi. Ini ketika menentukan gambar ini, Hafiz gimana? Atau inovasi sendiri? Atau diberikan gambar udah ada apa namanya titik-titik yang ingin disampaikan gitu, apa memang kreativitas dari Hafiz sendiri?
2: Awalnya tuh sebenarnya pada saat latihan dari
0: pelatih Kak Nur ya,
2: mengasih tema gitu kayak Hafiz kami dikasih tema, sebuah tema kayak gambar seseorang mahasiswa yang sedang bersepeda, yang dimana dia tuh menjauhi dari kasus-kasus dari dunia digital, yaitu judol ataupun hal-hal negatif lain-lainnya.
0: Ya.
2: Dan juga ada tambahan gedung-gedung membuat backgroundnya tuh perspektif. Jadi dari arahan ibu Bu Riri, dari situ saya kembangkan lagi untuk digambar.
0: Wah, oke. Sebelum ke pelatih gitu Kak, ke Muti dulu nih, Muti. Muti, mendalami karikatur sejak kapan?
4: Kalau untuk mendalami khusus kepada seni karikatur itu mulai dari tahun 2024, dari 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun yang lalu. Benar. Sebelumnya memang suka gambar?
4: Sebelumnya sedari kecil.
0: Kalau Hafiz kan dari gambar. TK ya. Muti juga?
4: Iya benar, dari kecil
0: benar
4: juga.
0: Benar nih, kayaknya ini chemistry-nya dapet ya.
3: Sama-sama hobi dari kecil.
0: Sama-sama hobi dari kecil. Dari TK, apa gambar yang pertama kali diingat?
4: Kalau dari dulu saya emang suka gambar orang.
0: Gambar orang, gambar orang lengkap dengan gambar indera wajah, panca inderanya.
4: Lengkap dengan panca indera, tetapi dulu fokusnya ke wajah. Sedangkan wajah. Untuk karikatur ini berlanjut ke anatomi yang utuh, jadi badan dan juga ya lengkap seluruh tubuh.
0: Seluruh tubuh ya. Oke. Jadi memang sudah dari kecil suka hobi menggambar sampai terarah ke karikatur.
4: Iya benar.
0: Selama menjalani hobi itu, ada gak sih yang menjadi tantangan gitu?
4: Kalau yang paling menjadi tantangan itu anatomi sih.
0: Anatomi.
4: Gambar bentuk tubuh. Jadi meskipun kita gambar karikatur yang memang dilebih-lebihkan,
0: iya,
4: tetapi untuk anatominya itu tetap harus disesuaikan dengan proporsi manusia.
0: Manusia yang ada matanya
4: ya,
0: gitu.
4: Iya benar.
0: Oke, saya akan lihat dulu hasil karya dari Muti. Ini ada perempuan, ada laki-laki. Laki-laki ini partai sekenal ya.
4: Iya.
0: Presiden kita ya.
4: Iya betul Pak Prabowo.
0: Ini memang ditentukan atau temanya sama?
4: Temanya sama, tetapi memang saya ingin mengangkat sebuah tokoh dan juga mengangkat sebuah cerita, maka dimasukkan tokoh yang dikenali sama masyarakat.
0: Yang perempuan ini kayaknya masyarakat ya?
4: Iya betul.
0: Oke. Dalam kondisi emosi kayaknya. Ini presiden kita ya?
4: Iya benar.
0: Oke. Jadi ini menjadi juara ketiga ya, keren banget. Kita ke pelatih dulu, Kak Nur. Berdua ini Hafiz sama Muti bisa meraih juara tingkat nasional. Ini kan bukan hal yang gampang ya. Tidak bisa seperti balikkan telapak tangan, butuh proses untuk menuju itu. Nah, gimana Mbak Nur memberikan motivasi kepada mereka untuk belajar terus, berlatih terus agar bisa mencapai prestasi tingkat nasional ini? Apa yang dilakukan Kak Nur?
3: Sebenarnya sih dari awal kan kita ada seleksi. Seleksi terus. Waktu seleksi pun kalau saya cerita satu-satu, mereka tuh asal dari awal ya, gambarnya dibanding beberapa teman-temannya tuh masih jauh sebenarnya. Tapi yang saya nilai dari mereka berdua
0: masih jauh dalam kata apa itu maksudnya?
3: Kualitasnya masih agak dibawah teman-temannya pada awalnya, pada pertama kali saat seleksi itu dibanding teman-temannya. Tapi yang membuat saya pada akhirnya memilih mereka untuk dilombakan itu lebih ke semangat juang mereka berdua.
0: Semangat
3: juangnya yang memang luar biasa. Ya kalau mereka berdua sudah tahu ya saya cara melatih gimana. Pasti sama. Ibu ini kok nuntutnya banyak.
0: Begitu.
3: Banyak banget tuntutannya.
0: Suka marah enggak sih? Enggak ya?
3: Cerewet.
0: Agak cerewet enggak sih?
3: Namanya ibu ya.
0: Iya. Kalau perempuan enggak ada cerewet apa? Enggak ada cerewet enggak asik ya?
3: Benar. Jadi
0: semangat juang dari Hafiz dan Muti ya.
3: Benar, luar biasa hebat dibanding rekan-rekannya yang pada awalnya gambarnya lebih bagus. Tapi karena selama latihan rekan-rekannya itu banyak bilang, oh Bu saya sibuk ini, oh Ibu saya gak bisa. Jadi banyak alasan. Terus mereka berdua tetap selalu berproses. Saya minta apa tiap minggu itu ada outputnya.
0: Wow.
3: Outputnya juga bukan satu.
0: Keren jadi, deh. Jadi wajar dong mereka mendapatkan prestasi.
3: Benar.
0: Ya.
3: Jadi benar-benar perkembangan kualitas gambar mereka dan juga teknik gambar dan ngejar waktunya itu akhirnya dapat.
0: Luar biasa.
3: Dari latihan yang luar biasa intens. Terus dibalik mereka berdua yang kuliahnya juga tidak mudah kan, tugasnya banyak sekali.
0: Banyak, tapi bisa memanage waktu.
3: Benar. Ya. Jadi dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk memberangkatkan mereka berdua.
0: Oke. Jadi saya membayangkan ketika mendapatkan pengumuman juara itu, Mbak Nur pasti mukanya berkaca-kaca. Benar gak sih?
3: Iya.
0: Saya bisa membayangkan. Karena itu butuh perjuangan melangkah ke Medan ya.
3: Benar.
0: Ya, dengan persaingan yang luar biasa se-Indonesia. Sebelum kita lanjut, aduh kayaknya udah banyak banget nih yang di channel YouTube udah kasih support nih. Ada Fernando Africano 3719. Demi sebuah nama, siapakah ini?
3: Itu ketua kontingen kami.
0: Oh, selamat malam. Panggilannya Kak Fernando ya?
3: Iya, Kak Nando.
0: Kak Nando, terima kasih Kak Nando. Ada Nancy Putri 6486. Keren deh kalian semua ya. Kayaknya gak asik kalau aku baca sendiri ya. Coba deh buka di handphonenya. Hafiz sama Muti atau Kak Nur udah bisa baca tuh. Ada komentar banyak banget tuh dari teman-temannya. Bisa, oke. Tadi udah Nancy ya. Terima kasih Kak Nancy. Udah dikasih like dan komentarnya di kanal YouTube. Bisa dibaca Kak Nur?
3: Ini lagi saya baca.
0: Oh, oke.
3: RRI Pro 1 ya?
0: Iya, di kanal YouTube-nya. Ada itu, bisa
3: Palembang.
0: Dibuka.
3: Bang.
0: Bisa dibuka. Mungkin Muti belum dibuka juga ya? Oke, ada Kak Aziz tuh memberikan. Silakan Kak Aziz, bisa dibaca tuh Hafiz. Silakan dibaca dulu.
1: Wow,
0: lanjut ke Muhammad apa itu?
3: Muhammad apa ini? Rifki Alfarizi.
0: Iya.
3: Nih kakak Hafiz, kakak Muti, Bu Riri. Nama saya tuh biasa dipanggil Riri.
0: Kalau Riri, Kak Riri ya. Oke, lanjut tuh di bawahnya.
3: Alhamdulillah.
0: Kak Riri, Kak Murti itu ya? Kakak Murti kayaknya ya?
3: Muti.
0: Oh Muti, Kak Muti. Oh kelebihan R ya. Terima kasih Muhammad. Apa itu? Muhammad Fika. Oke, Afarisi ya. Lanjut di bawahnya.
3: Apa nih? Keren banget dari TK.
0: Oh, di bawahnya ada Mas Nasi tuh, baca dulu tuh. Wah, agak besar sedikit Kak, bacanya Kak biar kedengaran.
3: Masya Allah, bertubi-tubi prestasi, barokallah. Ya, bangga banget saya. Hafiz, Muti. Muti udah sehat Kak?
0: Oh, dari sakit ya Muti. Waduh, pantas agak lusuh sedikit ya.
3: Sedikit.
0: Iya deh, barakallah Bu Riri katanya.
3: Alhamdulillah, terima kasih Pak Mas.
0: Lanjut tuh, ada Muhammad lagi, Vika Afalizi. Kakak Hafiz, ya. Kenapa tuh Kak Muti dan Bu Riri? Kasih love kayaknya ya. Oke, terima kasih, keren banget. Yang lain silakan bisa kasih komentar, pertanyaan juga boleh nih buat ketiga narasumber kita di 369917 atau di kanal YouTube dan kanal kita WA Pro 1. Baik, kita lanjut lagi ke Muti dulu nih, Muti. Muti gimana sih ngatur waktunya? Tadi Kak Riri udah mengatakan kalian berdua tuh memang super banget, energik, semangat untuk ikut lomba ini gitu. Nah, gimana tuh ngatur waktunya antara kuliah sama ikut lomba ini?
4: Kalau saya ngatur waktunya sama proses latihan, itu kan kalau di Politeknik kami jadwal kuliahnya itu sudah tetap. Jadi dari pagi sampai ke siang itu sudah ada kelas.
0: Yeah.
4: Maka untuk latihan gambar dan juga mewarnai itu akan saya lakukan pada saat siang ataupun malam. Jadi malam biasanya habis maghrib itu mulai cari ide, terus menggambar 3 jam, selesainya suka jam 9, jam 10 itu baru dikumpul ke Bu Riri.
0: Oh, jam 10 malam?
4: Iya.
0: Masih di kampus?
4: Enggak, di rumah.
0: Oh, di rumah. Tapi dikirim via ini ya?
4: Iya, dikirim via WhatsApp.
0: WhatsApp, oke. Okay. Kalau Hafiz gimana mengatur waktunya, Hafiz? Apalagi di kau semester akhir ya?
2: Kalau Hafiz itu kurang lebih sama seperti Muti.
0: Sama ya.
2: Dari pagi sampai dengan sore itu Hafiz
0: fokus kuliah ya.
2: Skripsi. Ngerjain laporan dan praktikum. Setelahnya habis dari maghrib itu baru ngerjain gambar.
0: Baik. Kayaknya ada line telepon Hafiz. Kita coba terima dulu ya. Mudah-mudahan tidak salah alamat, bukan ruang rindu, karena kita waktunya pukul 21. Line telepon 1? Iya, kita coba ya. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Pak Nadia.
0: Iya, apa kabar Bang Jack?
5: Iya, betul Pak Jakaria.
0: Pak Jakaria. Ini ada talenta muda nih, karikatur nih. Ada Kak Hafiz sama Kak Muti sama Kak Nur pelatihnya nih. Silakan.
5: Iya, mau tanya sama Mbak Nur ya.
0: Oh, Kak Nur.
3: Oke, silakan.
0: Silakan.
5: Jurusan karikatur itu memang ada jurusan ya di Politeknik, pertanyaannya.
0: Oh, gitu. Kedua, apakah ada jurusan khusus ya?
5: Yang kedua, apakah jurusan yang karikatur saja yang dapat juara? Apa di bidang-bidang lain ada mendapatkan prestasi selain yang karikatur ini?
0: Iya, dari porseninya ya. Terima kasih Bang Jack. Ini Pak Zakaria, pendengar setia kita dari Canton. Masih di Palembang. Silakan Kak Riri jawab dulu.
3: Oke, kalau untuk karikatur sendiri itu belum ada ya.
0: Belum ada ya.
3: Jadi kebetulan yang diambil itu ya talentnya dari semua jurusan. Kalau pelatihnya kebetulan alhamdulillah saya yang
0: dipercaya.
3: Ya, dipercaya, diberi amanah oleh pimpinan untuk melatih. Jadi belum ada, tapi ya mungkin kedepannya ada.
0: Tapi pas banget ya, karena kan kata Hafiz itu baru tahun ini ada lomba karikatur di Porseni ya.
3: Dua tahun yang lalu ya
0: ada. Sudah ada. Kemudian kalau untuk di Polsi sendiri, Kanur berapa orang pelatihnya karikatur? Atau Mbak Nur sendiri?
3: Cuma saya sendiri.
0: Sendiri, iya. Berturut-turut ya?
3: Jadi 2024 saya dipercayakan jadi pelatih. Karena kebetulan waktu itu juga masih baru masuk kan jadi dosen muda. Terus melatih Mutiara. Awalnya juga saya sudah ngelatih Mutiara ini dua tahun yang lalu.
0: Oh, sudah pernah juga.
3: Ikut dan juara 3 nasional juga.
0: Ini kemarin. Berarti juaranya sudah kedua kali ya?
3: Iya, udah dua kali.
0: Oh, juara 3 ya. Berarti tahun depan juara 1 dong ya.
4: Kayaknya enggak kekejar lagi deh.
0: Kekejar lagi ya? Oh iya, udah masuk.
3: Cuman 2 tahun sekali.
0: 2 tahun sekali ya. Iya. Kalau Hafiz baru ini?
3: Ya, baru tahun ini.
0: Berarti udah gak bisa lagi, udah tamat ya.
3: Iya.
0: Mungkin ini regenerasinya gimana tuh Kak Nur kalau bicara soal regenerasi di Polsri sendiri?
3: Kalau regenerasi sebenarnya si Hafiz kan juga pertama kali ya tahun ini dia saya bimbing kan. Jadi sebenarnya saya tuh gak masalah soal regenerasinya. Tapi yang saya nilai itu lebih ke semangat juang anaknya. Mereka mau gak dilatih? Mereka bisa membagi waktu dengan efektif gak? Mereka itu punya mental juara gak? Itu,
0: itu
3: dibanding anak-anak yang sudah punya kualitas gambar atau skill yang sudah mumpuni tetapi tidak mau dilatih, tidak mau berkembang. Itu saya gak mau, tetap saya gak mau pilih anak yang kayak itu. Saya lebih milih yang punya mental luar biasa. Karena sebenarnya mental yang kuat itu juga akan membawa mereka untuk jadi orang sukses ke depannya, insya Allah.
0: Betul, mental itu sangat memberikan nilai plus ya untuk seseorang. Bener. Ya, oke. Kita akan break dulu ya.
3: Oke.
0: Nanti kita lanjut lagi. Baik, pendengar, obrolan kita akan lanjut sampai nanti pukul 21. Tetap bergabung bersama kami di obrolan komunitas.
1: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
6: Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
7: Nomor antrian A35, silakan menuju loket 3.
8: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
9: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
8: Gak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
10: justru tidak mengganggu, Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
11: Betul sekali, Pak. Silakan, Bu. Kami akan membantu proses pelayanannya.
8: Terima kasih banyak. Saya jadi merasa lebih nyaman.
10: Sama-sama, Bu. Semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
12: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Baik, pendengar, kita lanjut lagi obrolan kita malam hari ini yang luar biasa, berbicara soal prestasi tingkat nasional karikatur bersama Hafiz, Kak Riri, juga dengan Kak Muti. Tetap standby ya kalian bertiga ya. Oke, kita ke WA dulu. Ini ada pertanyaan ini, Kak Riri. Oke. Jauh banget ini dari Magelang, Jawa Tengah.
3: Masya Allah.
2: Via WA. Terima kasih Mas Theo yang selalu setia. Mau tanya, bagaimana cara menjaga minat generasi muda pada seni karikatur dengan sentuhan sejarah lokal? Oke. Ini pertanyaan cocok banget untuk Kak Riri kayaknya. Silakan dijawab dulu.
3: Menumbuhkan minat ya.
2: Iya.
3: Kalau sebenarnya sih ya balik lagi ke orang-orangnya ya.
2: Mm-mm.
3: Karena kita pun sebenarnya sudah menyusun materi sedemikian rupa supaya mereka mau latihan, tapi ya balik lagi yang dipilih itu kan ya, kalau untuk lomba kita tuh dari polsri selalu dituntut, pimpinan itu bilang harus ya mencetak prestasi.
2: Mm-hmm.
3: Jadi makanya kita balik lagi ya, pilih yang terbaik dulu, karena biasanya yang terbaik itu pasti mau nih untuk belajar biasanya.
2: Yeah.
3: Dari seleksi itu dulu.
2: Okay.
3: Nah terus kita belajar mendalami karikaturnya sendiri itu kayak gimana kan. Nah mereka juga sudah punya basis, suka menggambar. Nah kalau sudah ada basisnya itu tinggal kita kembangkan lagi. Karena kan asal awalnya dari menggambar. Nah mereka berdua ini juga sama problemnya yang saya temuin waktu itu, sukanya warna hitam putih aja, pakai pensil biasa aja. Nah sedangkan kalau saya itu dari kecil saya paling suka mencoret, mewarnai, sampai dinding-dinding rumah pun sudah full saya coret kecil dulu.
2: Jadi ternyata memang dari kecil ya.
3: Iya, saya paling suka mewarnai itu. Nah jadi saya kenalkan ke mereka berbagai macam media. Jadi media itu bisa berupa spidol, terus bermacam tekstur kertas. Jadi
2: iya,
3: kertas yang bisa untuk dipakai untuk cat air, bisa untuk media-media lain. Jadi berbagai macam media dikenalkan ke mereka, karena orang-orang kan biasanya suka hal-hal baru.
2: Iya.
3: Terus selain dari media dan alat gambar, saya pun juga mengenalkan ke mereka teknik gambarnya juga. Jadi kita mengejar yang namanya waktu. Makanya Hafiz tadi bilang 15 menit waktu maksimal untuk sketsa. Setelah itu fokus ke pewarnaan. Endingnya di detail. Karena kalau yang saya pelajarin waktu saya kuliah arsitektur ya kayak gitu kurang lebih kan. Terus selain itu karena background saya juga arsitek, jadi saya kenalin mereka juga teknik menggambar perspektif.
2: Iya.
3: Yang itu juga sebenarnya alhamdulillah jadi salah satu apa ya poin kan, karena dalam menggambar perspektif itu yang paling sulit tekniknya. Mm-hmm. Jadi semua dari segala macam itu alhamdulillah bisa menumbuhkan minat mereka. Iya. Jadi anak muda pun sebenarnya ada potensinya selama kita mau ngasih hal-hal baru ke mereka.
2: Terima kasih ya Mas Theo sudah ditanggapi sama Kak Riri. Jadi untuk budaya lokal itu memang sudah sangat dikenalkan ya dari akademinya sendiri ya untuk anak-anak. Bahkan itu memang juga mencintai budaya lokal juga mungkin kaitan juga dengan karikatur juga ya Kak Riri ya.
3: Oh iya,
2: itu budaya lokal juga kayaknya menurut Mas Theo juga harus lebih digalakkan kayaknya ya.
3: Iya, benar sih. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu kami juga mencoba untuk menggambar dengan budaya lokal, tapi ya yang karena isunya digital itu jadi terlalu fokus di isu-isu yang kontemporer yang sekarang. Iya. Tapi sebenarnya yang budaya itu pun sebenarnya sangat penting karena saya ingat waktu saya kuliah seumuran mereka 2012 dulu yang membuat saya juara satu tingkat provinsi karikatur itu karena saya menggambar
2: Ampera. Oh, bukan?
3: Bukan sih, tapi interior sebuah panggung. Jadi saya buat dua skenario tahun 1970-an sama tahun 2012 waktu itu. Jadi di tahun 1970 itu panggungnya itu
2: hitam putih gitu ya.
3: Ya, terus dengan dunia-dunia disco pada saat itu kan. Nah, dengan
2: perkembangan
3: zaman, panggung itu saya buat menjadi tempat seni budaya di mana anak-anak muda itu menggunakan alat musik tradisional untuk berpesta.
2: Iya, itu sudah satu mengangkat tema lokal ya.
3: Iya, dan alhamdulillah ternyata gambar yang saya buat itu jadi juara satu.
2: Alhamdulillah, baik. Terima kasih ya Kak. Kak Nur juga Kak Theo sudah memberikan jawaban dari Kak Theo. Baik, kalau untuk dukungan sendiri Kak Nur dari Polsri. Ini gimana untuk kedua adik-adik kita?
3: Alhamdulillah kalau dari Polsri luar biasa dukungan dari dari institusi itu ya, terutama di material. Jadi fasilitas diberikan, jadi disiapkan. Ada ruangan khusus untuk kami menggambar yang memang harus sunyi, jadi bisa fokus untuk mereka.
2: Iya, jangan rame ya.
3: Jadi ruang
2: biar nggak terpecah konsentrasi.
3: Jadi ruang rapat senat itu ketika tidak digunakan dipakai sama mereka, sama saya untuk latihan.
2: Tapi pasti sangat mendukung ya.
3: Iya, sangat mendukung, dan juga alat-alat pun juga saya ajukan.
2: Di ACC. Akhirnya bisa menghasilkan prestasi nasional juara 1 dan juara 3. Wah, keren banget. Ada lagi kanal YouTube, kita baca ya. Terima kasih Kak Muhammad Rifka Falizi. Selanjutnya ada Kak Irwadi 1787. Selamat tim karikatur Polsri atas prestasinya, keren banget. Ini Kak Irwadi pasti ini monitor malam hari ini ya. Terima kasih Kak Irwadi. Kemudian ada Mas Nasid lagi. Selamat ya juara 2 Pil Pamsres se-Indonesia. Oh, Polsri juara 2 se-Indonesia ya?
3: Sebenarnya itu Mutiara. Si Muti ini baru pulang dari Jakarta, Muti.
2: Oh,
3: ya. Jadi juara juara 2 mahasiswa berprestasi.
2: Keren banget. Ini nasional. Tambahan juara lagi ya?
3: Iya,
2: nambah. Ini apa nih juara 2-nya nih?
4: Itu pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Jadi saya lakukan setelah dari Porseni. Balik Porseni
2: Langsung
4: persiapan untuk Pilmapres. Dan alhamdulillah mendapat juara 2.
2: Wajar kalau sakit ya, capek ya.
4: Agak lelah sedikit.
2: Aduh, keren banget supportnya. Semoga sehat ya Muti.
4: Ya, alhamdulillah.
2: Baik, Kak Masnya, Kak Nasid ini luar biasa loh. Anak-anaknya udah ikut Porseni Pilmapres, sudah juara pula. Keren banget membawa nama Polsri Indonesia. Kemudian ada Rusmana Fandi 8010 ya, keren. Siapa nih Rusmana?
3: Oh, Pak Rusman Fandi, Pak Umang.
2: Pak Umang, terima kasih Pak Umang sudah monitor. Anak-anak Polsri memang keren woy. Makasih dukungannya, sudah like juga. Hafiz, kayaknya Hafiznya ada anaknya agak pendiam ya Kak.
3: Semuanya pendiam.
2: Oh, semuanya pendiam. 6, iya.
3: Karena karikatur itu identik dengan anak-anak yang suka gambar, terus orang-orang yang suka gambar.
2: Orang yang gak pernah banyak bicara ya.
3: Karena menggambarkan fokus, diam aja.
2: Oh gitu.
3: Cocok lah dengan kepribadian.
2: Tapi bukan berarti Hafiz sama Muti ini orang yang tertutup ya.
3: Bukan.
2: Jadi memang dia diam itu adalah emas ya kayaknya.
3: Ya, menikmati kesunyian. Lebih
4: mengungkapkan kata-katanya melalui gambar.
2: Iya, mantap. Saya mau tanya dulu ke Hafiz. Hafiz, ini bisa juara satu lomba karikatur perorangan putra. Ini yang digambar bersepeda itu dirimu ya?
5: Itu seorang mahasiswa random.
2: Mahasiswa, tapi kok mirip ya?
5: Random aja.
2: Random ya. Terus ini kata-katanya langkahku menuju masa depan bukan mundur untuk kecanduan.
5: Betul.
2: Ini kalimat dari mana? Atau dari Hafiz sendiri?
5: Itu saya buat sendiri karena kayak untuk sindiran bahwa kalau sekarang ini kan banyak banget kasus-kasus judol gitu.
2: Iya, jadi kecanduan gitu ya, game gitu.
5: Betul. Jadi saya buat konsepnya dia tuh seorang mahasiswa yang dia tuh kan melaju ke arah yang ke benar gitu.
2: Yang ke positif. Positif
5: gitu. Nggak mundur ke arah negatif.
2: Iya, karena dia pakai sepeda, ada angka 1, ada tulisan masa depan.
5: Iya, betul.
2: Oh, oke. Tapi kayaknya keren banget ya, alisnya sampai nunggit gitu.
5: Menunjukkan ekspresinya gitu, semangat gitu.
2: Wajar sih kalau juara satu ya Kak Nur. Dari warna ini, Kak Hafiz, ini menentukan warnanya Hafiz sendiri?
5: Iya betul, jadi pada saat latihan itu satu minggu saya fokusin untuk cari warna yang tepat.
2: Yang tepat, itu. Iya. Ada judulnya ngeri banget ya? Kayak gambar apa
5: monster.
2: Ini? Monster gitu. Judul ada hoax, ada toxic, ada apa lagi di bawahnya itu. Ya. Nah yang di bawah ada tanda itu etika sama prestasi.
5: Ya itu sebuah kerucut lalu lintas itu maksudnya menunjukkan bahwa
2: pengingat
5: itu tuh ya batasan. Kalau itu nggak boleh ditabrak seperti itu.
2: Oke, kemudian ada lagi langkah kecil hari ini prestasi besar di masa depan. Ya. Brian Yulianto siapa ini?
5: Itu menteri.
2: Brian Yulianto.
3: Menteri Pendidikan.
2: Oh pendidikan. Iya, ini fotonya langsung ya?
5: Iya.
2: Dibuat seperti itu.
5: Ah, betul.
2: Oh gitu. Ya keren Brian Yulianto ya. Nah ini ada pohon-pohon hijau. Ini memang digambar memang ada maknanya?
5: Kalau pohon-pohon itu sebenarnya untuk ini aja apa namanya elemen pendukungnya.
2: Elemen pendukung.
5: Kelihatannya sejuk gitu.
2: Ya baik. Oke udah selesai. Jadi kalau Kak Nur melihat gambar dari hasil karya Hafiz Mahesa, ini memang sangat luar biasa ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, ini sudah dipajang di Kota Medan, sudah diambil jadi karya cipta
5: iya,
2: ya.
5: Iya, betul.
2: Di posri enggak dipajang?
3: Sebenarnya sih dari hasil mereka latihan bisa saja sih
2: bisa
3: ada yang
2: ya.
3: Diberikan.
2: Saya enggak di copy kayaknya ya. Enggak bisa ya karena ini memang asli otentik ya.
3: Iya, pada saat lomba itu.
2: Pada saat lomba ya. Cakep banget. Oke, kita ke Muti. Muti, gimana dukungan dari mama papa, kemudian orang-orang terdekat dengan kegiatan Muti di karikatur juga akademik?
4: Kalau dukungan sih sudah pasti mendukung ya.
2: Mendukung ya.
4: Jadi dukungannya itu dalam bentuk doa, terus juga diberikan kata-kata semangat setiap mau lomba itu selalu ditanya, adek sehat nggak? Kalau misalnya mau lomba jangan lupa jaga kesehatan.
2: Iya.
4: Terus juga kalau misalnya mau lomba pasti diberikan semangat. Terus apapun hasilnya kamu sudah melakukan yang terbaik. Selalu diberi dukungan seperti itu. Maka ketika melakukan lomba pun kita melakukan dengan lepas. Dengan mengusahakan apa yang terbaik. Dan lebih fokus terhadap prosesnya dibanding hasilnya.
2: Oke. Kalau Hafiz gimana dukungan keluarga?
5: Kalau dukungan keluarga itu yang pasti semangat, doa. Jadi sebelum Hafiz lomba itu sudah nelpon dulu orang tua kan enggak di Palembang gitu.
2: Enggak di Palembang. Jadi Hafiz sendiri di Palembang.
5: Iya, jadi di setiap ini sebelum lomba telepon dulu minta doanya, minta dukungan seperti itu.
2: Wajar kalau juara restu orang tua ya kan.
3: Iya, betul. Benar. Selain usaha, doa itu
2: doa restu orang tua luar biasa. Oke, Kak Nur, balik lagi ke karikatur di posri sendiri. Karena posri ini adalah salah satu tempat untuk menempa prestasi anak-anak ya. Karena kita tahu dari zaman saya dulu tahun 90-an, itu posri sudah memang mencetak generasi-generasi emas sampai sekarang. Apakah ada keinginan untuk dari akademi POS sendiri untuk mengembangkan jurusan arsitektur? Karena memang ini adalah salah satu bakat alami yang memang tidak sembarang orang bisa punya. Mm-mm. Nah, ini gimana Mandor untuk melihat ke depannya?
3: Ya, saya juga pada awalnya kan milih arsitektur itu waktu CPNS ya. Mm-mm. Oh, tiba-tiba Polsri ini nerima nih apa namanya?
2: Untuk
3: lowongan untuk arsitek kan, posisi dosen arsitek. Ternyata ada rekan-rekan lama juga dari Unsri, jadi dosen yang waktu itu pernah di Unsri ada yang pindah ke Polsri. Mm-mm. Mengajukan prodi baru. Jadi kami berlima tuh sama-sama mendirikan prodi baru, prodi arsitektur. Dan semoga ke depannya prodi arsitektur ini bisa jadi jurusan. Jadi prodinya bisa nambah lagi. Jadi
2: amin.
3: Amin ya Allah. Jadi
2: mudah-mudahan akan menjadi jurusan baru ya buat mahasiswa kita di tahun ajaran yang akan datang.
3: Iya, amin ya Allah.
2: Tadi ada pertanyaan Kak, apa ya, Kak Jack yang belum terjawab ya.
3: Oh, yang mana?
2: Ini selain juara karikatur, posisi juara apa aja?
3: Oh, selain karikatur itu sebenarnya yang anak-anaknya Pak Emas itu juga mencetak juara.
2: Generasi juara juga ya.
3: Jadi ada, kalau di kita itu yang juara satu itu ada tiga dari vokal. Mm-mm. Yang tahun ini di Medan jadi vokal. Mm-hmm. Apa ya, vokal pop, vokal ya. Pop untuk perempuan, terus Melayu.
2: Melayu juga.
3: Untuk perempuan, terus sama yang satu lagi itu
2: olahraga juga.
3: Melayu Putra.
2: Melayu Putra ya. Oke. Okay.
3: Yang olahraga juga ada tapi banyak. Jadi enggak bisa disebutkan.
2: Iya. Memang luar biasa ya. Oke, ini ada salam lagi nih dari Harfa. Bu Riri keren banget, anaknya juga hebat gitu.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Terima kasih Harfa. Kemudian ada RD Wiranti. Wow, ini dia nih, keren banget. Kak Hafiz, Kak Muti, dan Ibu Riri. Siapa nih RD Wiranti? Siapa nih?
3: Oh ya, Ririn itu. Jadi mahasiswa.
2: Mahasiswanya.
3: Yang ikut lomba juga, tapi kaligrafi.
2: Kaligrafi.
3: Juara dua nasional juga.
2: Juara dua nasional juga di Porsen ini?
3: Ya, di Medan.
2: Di Medan juga. Luar biasa, tapi gak ikut hadir ya. Nanti mungkin lain kali ada waktunya. Terima kasih. Selamat juga ya untuk RD, panggilannya siapa?
3: Ririn.
2: Selamat ya, udah menjadi juara juga. Kemudian ada Rusma Fandi. Kak Rus tadi ya.
3: Iya,
2: ini buat komunitasnya di kampus Bu Nur, biar lebih rame dan banyak lagi talenta buat Porseni ke depan.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih ya untuk Pak Rusmana Fandi 8010. Oke, kita ke prestasi nasional seni karikatur lagi, tema kita. Hafiz sebagai generasi muda, apa nih mungkin bisa dikatakan motivasi buat teman-teman agar bisa berkarya apa aja? Jangan memilih salah satu bidang, kemudian yang lain, atau bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan juga hobi yang menghasilkan hal yang positif. Gimana motivasinya?
5: Motivasi sih yang pertama berani mencoba sih.
2: Masih mencoba ya.
5: Jangan sampai kita udah punya skill tapi stuck di situ aja. Jadi kayak kita tuh harus mencoba hal-hal baru, karena kita tuh nggak cuman tahu di sini aja, banyak hal-hal lain
2: di luar sana.
5: Betul.
2: Oke. Ini ada salam juga dari Kak Rusma Pandi. Ini informasi loh, juara umum Porseni yang ke-6 Polsri.
3: Iya.
2: Keren banget, mantap. Pokoknya dipertahankan ya.
3: Amin.
2: Oke. Ini sudah di penghujung, mungkin kita minta satu-satu, tadi udah ada motivasi ya, pesan yang akan disampaikan malam hari ini. Kita mulai dari Kak Riri dulu nih, pesan buat kita dan pendengar, khususnya anak-anak muda juga, generasi penerus kita di acara malam hari ini. Silakan Kak Riri.
3: Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya pesannya jangan mudah menyerah. Jadi apapun yang kalian inginkan itu bisa kalian dapatkan. Menjadi juara nasional, alhamdulillah ternyata bisa kan. Semoga kedepannya juga bisa menjadi juara internasional. Dan bisa membawa kancah
2: nama Polsri,
3: ya, nama Polsri itu di bukan hanya
2: nasional
3: ya, tapi ya
2: internasional.
3: Benar. Ya, jadi jangan pernah stop untuk berusaha, selalu diiringi juga dengan doa, terutama doa orang tua, karena ya jalan sukses itu ya dari doa mereka sebenarnya.
2: Iya.
3: Dan ya hal-hal baru itu yang memang harus dicoba sih. Jadi kalau pesan saya untuk mereka berdua juga, kalau sudah tamat dari sini, ya saya sarankan ya why not lanjut ya, lanjut karena
2: jangan stagnan.
3: Benar,
2: ya.
3: Karena alhamdulillah waktu saya lanjut S2 itu kebetulan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dari situ saya belajar yang namanya ikut kompetisi juga, yeah, internasional.
2: Jadi itu bekal ya.
3: Ya, jadi bekal saya untuk mendidik mereka gimana caranya menjadi juara, karena waktu itu juga ikut kompetisi internasional.
2: Baik.
3: Meskipun bukan saya yang menang sih, teman saya yang menang.
2: Tapi itu motivasi juga ya.
3: Iya, dikenal secara dunia kayak itu kok.
2: Jadi jangan pernah berhenti lah Kak Nur ya, terus berprestasi bahkan tingkat internasional. Hafiz, ada pesan malam hari ini buat semua yang mendengarkan? Silakan.
5: Pesannya ya, yang pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar karena banyak hal-hal yang belum kita pelajari di luar sana, banyak suatu hal yang belum kita kejar seperti itu.
2: Baik, oke, tetap semangat ya. Muti, pesannya apa nih buat teman-teman, buat pendengar kita malam hari ini?
4: Mungkin ini dikhususkan bagi teman-teman generasi muda, seangkatan saya ataupun mungkin lebih muda lagi nih. Pesan-pesan saya buat teman-teman adalah berani mencoba, terus berproses, dan juga jangan
2: rasa
4: cepat
2: puas.
4: Berpuas diri,
2: benar.
4: Terus belajar dan mencetak prestasi.
2: Oke, jangan merasa puas ya. Bahkan harus terus ditingkatkan lagi. Terima kasih Muti, cepat sehat ya. Dan terus ukir prestasi terbaik tingkat nasional internasional. Kak Nur, terima kasih loh Kak Riri. Tetap semangat ya Kak Riri. Buat anak-anak tercinta didikannya. Hafiz, terima kasih. Semoga sukses. Tingkatkan terus prestasinya ke tingkat internasional ya. Terima kasih semuanya. Juga yang sudah memberikan like di kanal YouTube. Terima kasih yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Kak Teo yang via WA sudah bergabung di Jawa Tengah. Kemudian juga Kak Zakaria yang ada di Kanten sudah bergabung malam hari ini di obrolan komunitas dengan tema kita Prestasi Nasional Seni Karikatur Sriwijaya bersama Hafiz, kemudian Kak Riri dan juga Kak Muti. Terima kasih pendengar. Ada tagline mau ditutup? Posri?
4: Jaya.
2: Iya.
4: Sebuah nama.
2: Iya.
4: Sebuah nama.
2: Oke, mulai ya, kompak-kompak ya. Oke.
4: Oke.
5: 1, 2, 3. Sriwijaya.
4: Demi sebuah nama.
2: Iya, yeah, itu. Oke. Okay. Yeah. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, demikian tadi obrolan komunitas kita bersama tiga narasumber yang luar biasa malam hari ini melalui Prosatir RRI Palembang, Kala Informasi dan Inspirasi. Tanpa terasa waktu kita terus merujukkan pukul 21 dan insyaallah acara nikah akan hadir kembali pada pukul 20 malam besok pada tema dan juga waktu yang berbeda. Saya Nadia pamit undur, di obrolan komunitas juga rekan Aziz yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaatnya dan penuh berkahnya. Kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dizon dan Menteri Kebudayaan India Gajendra Singh Shekhawati India. Kedua negara juga membahas restorasi 100 candi perwara di Kompleks Candi Prambanan. Selain itu, Indonesia mendorong pemulangan prasasti Pacangan yang saat ini berada di Indian Museum Kolkata. Kerjasama budaya juga mencakup pertukaran seniman, beasiswa, riset produksi film, dan digitalisasi arsip. Kedua negara berharap hubungan budaya yang sudah terjalin ini dapat terus diperkuat melalui berbagai program bersama. Peringatan Hari ASEAN ke-59 di Jakarta menjadi momen pertama Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Perayaan berlangsung di Markas Besar ASEAN pada hari Sabtu, 8 Agustus 2026. Sekretaris Jenderal ASEAN, Khaw Kim Hoan, menyambut keanggotaan Timor Leste sebagai babak baru bagi kawasan. Ia berharap bahwa Timor Leste dapat berkontribusi penuh dalam berbagai kegiatan ASEAN. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, turut menyambut bergabungnya Timor Leste sebagai anggota terbaru ASEAN. Peringatan tahun ini juga dirangkaikan dengan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kerbau Kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip

0: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
4: Malam minggu ayah pergi ke bioskop.
5: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
6: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu hanya di Pro 1 RRI Palembang.
7: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Selamat malam Bregar, satu koleksi dari Trisha Yearwood, How Do I Live, lewat album Songbook A Collection of Hits di tahun 97, sudah membuka kita di ruang rindu berbagi memori kita lewat lagu. Selamat malam Bregar, apa kabar semuanya? Balik lagi kita hari ini ya. Kalau biasanya hari ini Anda ditemani rekan Vina, malam hari ini menemani Anda saya Nadia, akan menjadi teman setia Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan lanjut ke line telepon dulu. Siapa yang akan bergabung? Selain itu kita akan baca juga via WA yang sudah masuk di 0821 7927 9090. Kita coba dulu ya. Selamat malam, ruang rindu.
1: Rindu berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Nah, bisa masuk yang pertama ini dari Pali ya.
1: Udah.
0: Pakai apa nih resepnya?
1: Pakai obeng.
0: Pakai apa?
1: Pakai obeng.
0: Obeng. Oh, rusak dong pintu grendel. Ada-ada aja ikut WA Pro 1 kok pakai obeng. Gimana Pali?
1: Panas banget Bang. Mbak sampai emang.
0: Bang Nadiar ya ini ya. Bang Pili mah udah selesai dia tadi.
1: Oh iya.
0: Gimana lagunya apa?
1: Lagunya tolong pilihkan dari Meriam Bellina Bang.
0: Meriam Bellina.
1: Iya.
0: Judulnya Terserah.
1: Terserah.
0: Terserah mah gak ada judulnya ya. Apa aja lah ya, pokoknya Meriam Bellina ya.
1: Ya, jangan Meriam Sin.
0: Jangan Meriam Soto. Ada lagunya Meriam Soto. Meriam Bellina. Oke, lanjut dikirim untuk siapa?
1: Ya, dikirim buat Ari, buat Simon ya, buat Sisi di Praju, buat Ferdi di Maroke, buat Ken Aro di Bali, buat Bang Napi di OI, buat siapa Robi di Ramakasi, Uju di Rambutan, Pipit di Talang Bututu, buat Adi di Pitung ya, buat Eli di Gandus, buat Juni di Bekas 9, buat Ardian di Martapura, buat Anggi di Pusri, buat Pak Zakaria di Kenten, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Ya bu, buat Mbak Nadia, selamat tugas, sampai jengkar. Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ternyata sudah berhasil masuk dia untuk yang pertama. Kita lanjut dulu ya di 369977. Selamat malam ruang rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabarnya di Kertapati? Masuk lagi nih.
2: Kabarnya alhamdulillah baik, Pak.
0: Baik ya. Syukurlah kalau sehat selalu ya.
2: Ya.
0: Oke, Simon, lagunya.
2: Lagunya dari Pance, Pak.
0: Judulnya apa?
2: Diam bukan tak cinta.
0: Dari Pance, Diam
2: bukan tak cinta.
0: Oh, Diam bukan tak cinta. Dari Pance, Diam bukan tak cinta.
2: Sama Ance, Pak. Sama
0: Ance. Sama Ance, ada-ada. Dikirim tuh siapa?
2: Yang masuk tadi siapa itu?
0: Itu, dari Aldo di Pali.
2: Aldo?
0: Iya.
2: Ya, buat Aldo ya. Pak Zakaria, terus Pak Darmawan ya. Terus
0: Numbur.
2: Itu Mbak Yuni ya. Mbak ini Sisi ya.
0: Ini Budi.
2: Mbak itu Mbak ini siapa tuh? Lupa aku nih dah.
0: Kalau lupa dikirim aja buat semuanya.
2: Itu ya. Adi Sukarami ya. Terus Mbak Wenti ya.
0: Ya.
2: Sisi ya. Untuk Aisyah ya di Talang Kelapa kalau monitor ya. Untuk semua-semuanya, Pak.
0: Ya, ujung-ujungnya.
2: Ada ya.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Simon yang ngirim, dia suka bingung buat itu, buat ini gitu ya. Kalau buat itu, buat ini, dia sampai bingung untuk semuanya aja. Apaan itu? Wah, saya dapat rezeki malam hari ini dari tetangga sebelah. Tetanggaku idolaku malam hari ini. Lanjut dulu ke 369917. Itu bukan makanan, deh. Selamat malam. Mana suaranya nih?
3: Halo, malam.
0: Malam, Pak. Siapa, Pak?
3: Ya, Fauzan.
0: Fauzan di mana?
3: Akbar, Pak.
0: Oh, ini Fauzan Pak Akbar sih.
3: Akbar.
0: Oh, kalau Fauzan di Banyuasin.
3: Iya, ini Akbar di Rantau Bayur.
0: Oh, Rantau Bayur. Apa kabarnya Rantau Bayur?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Lagunya dulu apa?
3: Lagunya dari Nik Ardila, Be.
0: Nik Ardila?
3: Iya.
0: Judulnya apa?
3: Matahariku.
0: Matahariku. Boleh, dikirim untuk siapa?
3: Untuk Bang Putra Banten, atau Titi juga, sama Mujud Solen, sampo lagi Fauzan, ada Irin juga, ada Pak Dermawan juga, ada Bunda Musito, ada siapa lagi Rian Sudirman, ada Eli Gandus, ada Andra juga, ada Anggita, sama.
0: Adonya sekali baik. Kalau banyak ado, bingung. Untuk semuanya aja, biar nggak pening.
3: Iya, ada semua-semuanya aja lah. Iya, ada semua-semuanya ada,
0: Mak Dadiar. Iya, makasih ya, Akbar.
3: Mak Dadiar, salam sehat, Mak Dadiar.
0: Amin, amin.
3: Baliknya hati-hati, Mak
0: Dadiar. Iya, makasih doanya ya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak capek, Akbar, adonya sekali baik. Baik, saya akan sapa dulu yang ada di WA Pro 1 yang selalu langganan ini tangga buntung gak pernah ketinggalan, Arifin. Lagunya Samson, Kenangan Terindah. Nanti kita akan putar ya. Baik, peringat kita break dulu. Kalau tadi Trisha Yearwood dengan How Do I Live, sekarang Maren Belina dengan Simfoni Rindu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

0: Untuk Arifin di Tangga Buntung sudah kita putar tadi lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Untuk via WA mohon bersabar, nanti kita buka kembali. Kita akan terima dulu line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berbagi rindu apa? Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siapa ini?
1: Pak De Surito.
0: Apa kabar Pak De?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di mana Pak De?
1: Di KM 14
0: suka KM jadi. 14 suka jadi ya?
1: Iya Mak Nadiar.
0: Ini agak jarang Pak De ini masuk ya?
1: Ya sekali-sekali lah.
0: Alhamdulillah masuk malam ini kilometer 14 iya. Sehat ya Pak De ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nadiar juga sehat kan?
0: Sehat juga. Lagunya apa Pak De malam hari ini?
1: Lagunya Kemesraan Wae, Mbak Nadiar.
0: Kemesraan saja, nggak ada lagu Kemesraan Wae. Dikirim-kirim untuk siapa?
1: Buat Arifin di Tangga Buntung, terus di Pitung, terus di Sukarami, terus ada Pak Darmawan, terus ada Bang Indra Widodo, terus ada Mbak Pipit, terus Nadia di Sekolah Bangun 1, terus buat Putra Banten, terus ada siapa lagi di Betung, buat semua lah tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Selamat malam buat Mbak Nadiar. Selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang sudah bergabung kilometer 14 Pak Adi Suripto. Lanjut lagi. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Nadiar.
0: Ya, enggak pernah absen ini. Kalau yang lain siaran tetap gabung ya?
2: Ya kalau rezekinya masuk Mbak.
0: Oh gitu. Kayaknya sama aku nggak pernah absen ya, masuk terus ya.
2: Ini. Kemungkinan rezekinya Mbak.
0: Oh gitu. Apa resepnya?
2: Mungkin resep dari Pak Darmawan.
0: Oh iya. Oke, lagunya dulu Ju. Apa Ju?
2: Kami pengen nak dengar dari gitaris.
0: Gitaris yang mana?
2: Yang duet dengan Afan Albar itu apa Mbak? Buat judulnya?
0: Oh gitu Rolis. Kayaknya udah pernah deh Uju minta lagu itu.
2: Apa?
0: Sudah pernah gak lagu itu? Gitu Rolis yang nah, Dona ya?
2: Lama sudah minta lagi-lagi itu Mbak.
0: Iya ya. Judulnya apa kemarin?
2: Kartika.
0: Bukannya Nona? Bukan ya?
2: Nona itu udah berduet Mbak.
0: Enggak berduet ya?
2: Yang duet dengan Afan Albar.
0: Oh iya, kok nggak ada ya di sini ya?
2: Itu sebentar. Di rilis mungkin.
0: Nggak ada rilisnya. Sebentar saya cari sambil dikirim-kirim. Lanjut.
2: Boleh kita kirim Mbak Sisi ya. Pak Mbak Akbar tadi, Pak Di Sorito tadi ya. Tidak lupa tadi ya Pak Kliwon yang ada di Pulau Hermau juga ya. Juga Pak Darmawan, Ibu Masito, Pak Anwar. Juga ada di situ Bang Robi, Andra, Anggi, Eli juga, juga ada Pak Tengku, Pak Idham, Bang Aldo, Bang Boy, dan semua khususnya pendengar Ruang Rindu Mbak.
0: Oke, terima kasih Uju.
2: Ini sudah ketemu Mbak.
0: Ya dilanjut ya, makasih ya udah bergabung ya.
2: Mbak. Ada yang ditanya lagi, Mbak?
0: Oke, makasih, Ju. Selamat malam, selamat istirahat ya. Sudah bergabung malam hari ini, kita lanjut lagi ke line telepon 36917. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, kecil sekali suaranya.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lawan lagu.
0: Siapa ini?
3: Nama Adi Pitung, Mbak.
0: Adi, suaramu kecil banget, Di.
3: Besarnya
0: udah besar.
3: Iya.
0: Oh gitu. Kayaknya kecil deh di sini, kecil banget, sudah maksimal ini.
3: Halo.
0: Nah, gitu. Adi Pitung di mana?
3: Tiga Ulu, Mbak.
0: Tiga Ulu. Oke, lagunya dulu biar kita cari ya.
3: Lagunya dari Ruth Sahanaya.
0: Judul.
3: Judulnya Apa Yang Ku Cari.
0: Apa Yang Ku Cari?
3: Iya.
0: Bukannya itu Endang Estorina ya?
3: Oh iya, lupa.
0: Aduh, jangan campur-campur, saya bingung. Ruth Sahanaya enggak pernah nyanyi lagu itu. Apa Yang Ku Cari itu Endang kalau enggak salah. Ya, dikirim untuk siapa lagunya?
3: Kirim buat Pak Uji tadi ya. Ada Bang Aldo, Bang Edham, Pak Darmawan. Ada lagi Bang Ari Diskayu.
0: Iya.
3: Nadia, Anggi, Sisi.
0: Oke. Ada
3: Pak Akbar, Pak Uzan. Ada lagi Bang Robi. Buat semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja ya.
3: Kecuali lagunya ada, Mbak.
0: Sudah siap lagunya.
3: Ya, salah kali, Mbak.
0: Nggak apa-apa. Apa Yang Ku Cari Endang ya?
3: Ya. Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih Ari Pitung sudah bergabung. Kita cek dulu via WA. Selamat malam untuk Mbak Ernawati yang kirim melalui apa ini ya, voice note. Sebentar, kita akan coba dengar dulu suaranya malam hari ini. Oke.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat malam, Mbak Nadia.
0: Malam juga, Mbak Ernawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Luang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu request Eki Breaking House, Wiyata Arsyana. Hati yang pedih dan hancur ya. Kalau gak salah itu. Salam untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat selalu tanpa terkecuali. Untuk Mbak Nadiar, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ernawati yang ada di Paju ya. Lagunya mohon maaf Mbak, bisa ganti yang lain itu saya via WA sudah saya chat ya, bisa dibaca. Mungkin lagu yang lain saja, nanti takut tidak terputar lagu itu. Baik, kemudian saya akan sapa dulu Mbak Asmawati di Pelaju juga. Lagunya apa ini, Soaking Blue. Ya nanti kita putar. Selamat malam dari Maya. Maya di mana nih Maya? Bon Jovi, aduh jangan dong Bon Jovi lagi. Kemarin Bon Jovi, ini kayaknya kalau bahasa Palembang tuh agak-agak ini ya orang ini ya. Siapa nih namanya? Ini di Gapo Pagar Alam. Kemarin itu pakai namanya apa ini, Abdul. Kemudian ganti lagi. Ini masih di sini semua loh chatnya. Mohon maaf ya kalau lagunya Bon Jovi gak bisa kita kasih lagi. Karena kemarin di hari Jumat sudah saya kasih Bon Jovi. Terima kasih untuk Gapu yang ada di Pagar Alam. Lagunya gak bisa kita kasih lagi malam hari ini dengan orang yang sama. Nah dia juga siaran Jumat kemarin minta lagu Bon Jovi. Mohon maaf ya. Bisa diganti lagu yang lain. Selamat malam. Waalaikumsalam. EF di Palembang, pendatang baru. Terima kasih EF. Mudah-mudahan sehat selalu. Lagunya Hilang dari Jussi Aldrin. Nanti kita cek dulu ya lagunya. Mudah-mudahan itu lagu lama. Selamat malam Kang Leman, apa kabar? Aduh, alhamdulillah bisa masuk malam ini via WA. Pertama, kau dan aku menyatu. Aduh, mohon maaf. Pancenya baru aja nyanyi tadi. Bisa yang lagu yang lain ya untuk Kang Leman. Penyanyi yang lain bisa diganti lagunya karena Pance baru aja nyanyi. Oke, terima kasih Kang Leman, bisa di-chat kembali lagunya. Nanti kita putar yang lain. Pemirsa, kita break kembali, masih bersama Ruang Rindu. Kita menuju ke Mas Adi yang ada di Sukajadi ya, kilometer 14, kemesraan.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Baik, berikan itu tadi request siapa ya? Shocking Blue. Yang merasa aja ya. Silakan, sudah saya putarkan. Mudah-mudahan bisa terhibur. Untuk Mbak Ernawati yang ada di Paju, nantikan Angel Humperdinck-nya. Kemudian tadi, oke, saya akan coba. Oh, Kangen Band ya. Siapa tadi request? Ada siapa tadi yang minta lagu ini? Oh, Mas Bro yang ada di Lubuk Linggau. Terima kasih banyak. Lanjut lagi kita ke line telepon dulu sebelum kita akan lanjut di 369977. Oke. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagi.
0: Apa kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Siapa ya ini ya?
1: Siapa lagi, Mbak?
0: Siapa ya?
1: Nyalais, Mbak.
0: Hah?
1: Nyalais.
0: Sungai Lais. Apa kabar? Roy ya?
1: Boy.
0: Oh, Boy. Sebentar, saya mau cari siapa tadi lagunya. Oh, Venus Shocking Blue. Oke. Okay. Silakan lagunya dulu. Mas Boy.
1: Janji Suci.
0: Janji Suti, Suci ya. Dari Stinky.
1: Yopi Anunu.
0: Dari siapa?
1: Yopi Anunu.
0: Yopi Anunu. Oh iya, Janji Suci. Untuk siapa janjinya?
1: Kirimnya. Bang Ujud tadi, makasih senggol. Bang Ujud tiap masuk senggol terus.
0: Oh gitu ya.
1: Lecet sampai badan saya.
0: Bisa aja.
1: Terus dari lagi buat Nadia di Sukabangun ya. Pak Suripto, Pak Adi Suripto tadi. Bawati. Terus malam itu ada Andra ya. Buat Om Masito di 45 ya. Bos semua aja yang lagi monitor di RRI.
0: Lagi monitor ya. Oke.
1: Ada yang cantik, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Boy yang ada di Sungai Lais. Sungai Lais. Bisa aja nih. Baik, lanjut lagi dari Sungai Lais. Kita kemana malam hari ini? Sebentar, saya penasaran ya. Lagu Shocking Blue tadi siapa yang minta ya? Oke, kita kemana lagi malam hari ini? Sebentar. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan?
2: Sama Topik, Pak.
0: Siapa?
2: Topik.
0: Iya. Oh, yang di rumah susun ya?
2: Iya, Mbak Nadia.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia.
0: Iya, semoga keluarga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat, ini lagi kumpul, Mbak Nadia.
0: Lagi kumpul ya. Di rusun ya?
2: Iya, di rusun.
0: Aman?
2: Aman, ada Bang Yono sama Bang Budi.
0: Oh iya, oke, lagunya apa Mas Taufik?
2: Ya, lagu macam apa, Bang?
0: Boleh, apa?
2: Itu Mbak Nadia, Imagine dari John Lennon.
0: Imagine.
2: Iya.
0: Boleh dikirim untuk siapa?
2: Semua-semuanya aja lah. Iya.
0: Semua-semuanya aja tanpa kecuali ya.
2: Tanpa kecuali penggemar Ruang Rindu Tennya Pro 1.
0: Oke.
2: Namanya semoga sehat selalu. Untuk Mbak Nadiar. Sama-sama Mbak Nadiar.
0: Sama Mas Aziz.
2: Sama Bang Aziz ya. Salam kenal. Ya, selamat beraktivitas. Ada lagu Mbak Nadia?
0: Ada, Imagine ya.
2: Iya, Imagine, John Lennon, apa The Beatles?
0: Dari John Lennon kayaknya.
2: Iya, John Lennon ya. Mirip-mirip sama Mas Yono Motor tuh kayaknya. Oke, itu aja Mbak Nadia.
0: Iya.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dulu ke 369977. Masih kan kita terima kembali. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, malam.
3: malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Halus benar suaranya.
3: Zulfa di Empat Lawang, Mbak.
0: Zulfa.
3: Zulfa di Empat Lawang.
0: Di Empat Lawang. Sering gabung nggak nih?
3: Kalau sama Mbak Nadia hari ini baru perdana.
0: Oh, baru perdana. Apa kabarnya Zul?
3: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Baik. Ruang Rindu malam hari ini mau minta lagu apa nih?
3: Lagunya, lagu Malaysia boleh nggak, Pak?
0: Malaysia boleh, satu.
3: Receh Berjuta dari Along, Spoon.
0: Dari Spoon?
3: Spoon.
0: Judulnya apa tadi?
3: Receh Berjuta.
0: Receh? Receh Berjuta?
3: Ya, Receh Berjuta, ya.
0: Aduh, kayaknya gak ada lagi tuh.
3: Along, Spoon.
0: Receh Berjuta?
3: Berjuta, ya, dari Along vokalisnya. Bandnya Spoon.
0: Yang lain aja, gak ada lagunya?
3: Gak ada.
0: Indonesia aja atau mancanegara boleh?
3: Indonesia, mancanegara.
0: Boleh, mancanegara boleh.
3: Kalau Scorpion?
0: Boleh, judulnya apa? Terserah.
3: Apa aja yang ada di rumah?
0: Scorpion?
3: Iya.
0: Banyak, Always Somewhere.
3: Nah itu aja.
0: Itu aja ya?
3: Iya.
0: Makasih. Dikirim-kirim dong untuk siapa?
3: Ya, kirinya yang baru masuk tadi, salam kenal dari Zulfan, Pak Lawang. Buat Mbak Nadiarnya, terima kasih, selamat malam, selamat bekerja.
0: Iya, terima kasih.
3: Mbak ya.
0: Iya.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zulfa di Empat Lawang. Lagunya dari Scorpion, saya pilihkan Always Somewhere aja ya, karena jarang lagu itu diputar. Kalau yang sering itu You and I sama Always. Baik, kita akan coba lihat yang ada di WA. Wenti, dari jam 8 dia sudah. Oh, Pro 1 tiba-tiba mati dari tadi sampai sekarang. Ya deh, mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti bisa hidup kembali Ruang Rindunya. Kemudian yang request lagu Kangen Band, mohon bersabar. Mbak Asmawati. Oh, ini yang saya cari tadi, Mbak Asmawati yang ada di Pelaju. Lagunya sudah kita putar ya, Shocking Blue. Saya kemana-mana muter. Oke, kita akan lanjut. Sabar ya, semuanya sudah saya baca kayaknya. Untuk Kang Leman, ini siapa ini? Maaf, iya lagunya udah diputer hari Jumat. Saya hafal banget loh. Minta lagu yang lain dong, jangan Bon Jovi lagi. Saya semuanya ada catatan ini WA-nya, gak dihapus. Jadi ketahuan kalau yang Jumat kemarin minta lagu yang sama. Kang Leman silakan, bisa diubah lagunya karena Pancis sudah nyanyi malam hari ini. Oke, kita akan lanjut dulu. Tadi yang minta lagu Yovi and Nuno. Ntar kita cek dulu ya. Oh iya, Boy di Sungai Lais. Ini dia, Janji Suci.

0: Pernah mendengar telur abang? Atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bagi pendengar, masih ada waktu untuk sesi yang keberapa ya? Terakhir ya. Kita buka line telepon di 369977. Tadi sudah kita putarkan Angel Bird, Humberding dengan Eternally. Lagunya sudah kita hadirkan malam hari ini. Yang via WA belum kita putar, sabar, lagunya sudah kita siapkan. Ada Bruri Marantika, ada Butiran Debu, ada Kangen Band, Teluk Bayu Erni Johan, siapa lagi tuh? Oh, udah ya, nanti kita lanjut lagi via WA yang belum sempat kita baca. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Nadia.
0: Iya, masuk juga nih Bang Jack.
1: Agak ini ya.
0: Agak terlambat.
1: Apa tuh, ada sedikit ya itu kalau mau masuk.
0: Kenapa?
1: Suara Mbak Nadia tuh ada terdengar. Mm-hmm. Suara telepon belum ada.
0: Oh gitu.
1: Berapa detik baru masuk.
0: Oh baru masuk. Kayaknya pengaruh cuaca ya.
1: Iya mungkin. Berjalannya waktu.
0: Gimana Bang Jack? Sehat aja ya.
1: Sehat. Mau kemana dia
0: pilih? Amin. Yang dipilih apa lagunya?
1: Dari Victor Mutabaran.
0: Judul?
1: Patwa Pujangga.
0: Patwa Pujangga.
1: Dan sama Kak Rimi.
0: Dikirim untuk siapa?
1: Oh ya, dikirim ya. Untuk pendengar-pendengar itu ya, kita Darmawan, Ibu Masito, Ibu Mbak Eli, ya, Bang Aldo, kemudian Bang Robi di Ramakasi, kemudian nah ini enggak ini itu. Habis itu Bang siapa? Simon.
0: Ya.
1: Pribadi
0: ya, Bang gitu, Anwar ya.
1: Beraju deh.
0: Pribadinya jangan lupa.
1: Siapa?
0: Ya, Simon itu pakai pribadi.
1: Iya, pribadi. Oke, lanjut ke Bang Ari, Bang Adi Sukarame, kemudian Uju dan apa? Si ya. Mbak Nadia sama Mbak Pipit. Pokoknya semua saja ya. Mungkin ada yang belum sebutin. Selamat malam aja. Semoga sehat selalu untuk
0: Nadia.
1: Selalu dalam kesehatan.
0: Iya deh. Makasih ya Bang Jack.
1: Terima kasih Pak Adia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi di 369977. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Nadia.
0: Selamat malam kembali. Dari mana ini?
2: Hadir Mbak.
0: Oh hadir. Hari apa itu bisa absen nih juga ya kayaknya ya.
2: Iya maksudnya gak bisa Mbak.
0: Gak bisa, hari ini bisa ya. Ibu Masito belum muncul juga sampai sekarang ini, gak tau kemana ya. VAWA juga belum ada.
2: Ya, yang sabar ya Bu.
0: Biasanya dia VAWA dulu. Haldir katanya gitu. Malam ini belum. Kayaknya ketiduran.
2: Dan kalau dia
0: lagunya apa, Eli?
2: Mahkota Ben, Mbak. Boleh nggak?
0: Apa?
2: Mahkota Ben.
0: Mahkota Ben? Iya, Mbak. Tahun berapa itu lagunya? Ada Kangen Ben, sudah ada. Mau gabung nggak Kangen Ben aja? Enggak mau. Jangan bertengkar lagi judulnya. Yang lain apa, Eli?
2: Yang tadi aja, Mahkota Ben, Jangan Ganggu Dulu judulnya.
0: Oh, Mahkota itu agak baru loh lagunya, tahun berapa?
2: Ya lumayan, tahun 2010-an, Mbak.
0: Oh, tahun 2010. Ini mah 2000 Kangen Ben-nya, lebih lama lagi. Selain Mahkota apa?
2: Jangan Ganggu Dulu, Mbak.
0: Selain Mahkota Ben apa lagunya? Karena nggak ada di list kita nih.
2: Ya, udahlah, Peter Pan aja Mbak.
0: Peter Pan boleh. Judulnya apa?
2: Walau Habis Terang.
0: Nah, itu boleh. Dikirim untuk siapa?
2: Kirim buat semua yang sudah masuk, yang sudah nyenggol nama saya. Terima kasih Bang.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semua yang masuk tadi. Salam kompak aja ya Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Iya, udah malam juga kan Mbak?
0: Iya, siapa bilang pagi? Makasih Eli.
2: Terima kasih Mbak Nadia yang cantik.
0: Sama-sama.
2: Lupa makan karena lapar Mbak Nadia ya.
0: Ah, enggak lah, udah malam.
2: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah gabung ada Eli di Gandus, Pak Zakar di Kenten. Kita coba satu lagi yang terakhir ya. Selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, malam.
3: Malam.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Alek.
0: Pak Alek di mana, Pak Alek?
3: Di Veteran.
0: Di Veteran. Udah lama enggak masuk ya?
3: Mau masuk enggak bisa.
0: Enggak bisa.
3: Iya.
0: Apa nih Pak Alek lagu nostalgianya?
3: Everybody Hot.
0: Hah? Everly Brother.
3: Ya, Everybody Hot.
0: Aduh. Kalau enggak jelas ininya nanti takut salah apa judulnya?
3: Ya, itu juga.
0: Dari penyanyi siapa?
3: Nah, gak punya lupa.
0: Everybody Hurt.
3: Ya.
0: Oh, Everybody Hurt dari R.E.M. Aduh, saya sampai bingung. Dikirim untuk siapa?
3: Semua pendengar.
0: Oh, untuk semua. Kenapa suka lagu itu?
3: Hah? Gimana?
0: Suka lagu itu ya, Pak?
3: Itu ada kenangan.
0: Ada kenangan. Oke, terima kasih ya.
3: Oke, terima kasih. Kembali.
0: Iya, selamat malam. Alek di Veteran, saya sampai bingung apa dari Everybody Hurt. Oke, mohon maaf ya karena waktunya gak cukup lagi. Kita cukupkan dulu Ruang Rindu, kita baca dulu via WA. Saya sapa dulu Pak Anwar yang ada di Bukit Baru, apa kabar Pak Asnu, Pak Suhaso di Kenten. Oma itu di Angkatan 45, kemudian ada siapa lagi ya? Oh iya, Ibu Ali di Pamekasan, salam sehat. Mudah-mudahan berbahagia bersama orang-orang yang dicintainya. Kita ke lantai WA dulu, ini masih banyak yang saya belum baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azza di Kebun Bunga. Brian Adam dengan Heaven. Dinantikan ya Azza. Selamat malam juga untuk Mas Ompi atau Om ini ya Om. Ompi Belitang BK 11. Dikirim untuk semuanya, Pak Darmawan, Pak Gandhi, Bu Masito, Mbak Yuni. Oh ya, selamat malam Pak Darmawan ya, salam sehat. Kemudian Ibu Masito, Mbak Yuni, Mbak Wenti. Lagunya apa judulnya? Hatimu Hatiku, Herlin Widaswara. Aduh, gak ada kayaknya lagu itu, nanti kita coba cari dulu lah. Mudah-mudahan ada ya. Pak Gandhi, selamat malam. Lagunya apa, Pak Gandhi? Oh, dan Bang Aziz puterin lagu dari The Cats. Way, why, way? Why kayaknya deh, why ya. Makasih. Ini siapa ini? Nika Ardila mah udah. Ini siapa dari Pagar Alam ini? Gak monitor kayaknya ya. Oke, sudah saya baca semua. Tidak ada yang ketinggalan. Terima kasih sekali sudah bergabung malam hari ini via WA, via telepon langsung. Kemudian yang mau request lagi masih ada waktu sampai nanti menutup siaran ya. Saya Nadia bersama rekan Aziz, pamit undur di Ruang Rindu. Terima kasih pada kebersamaan Anda. Selamat beristirahat.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Itu mendapatkan perhatian pemerintah seiring berkembangnya potensi pengembangan game lokal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan revisi aturan untuk mendukung perkembangan industri tersebut. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan, pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 19/2024 melibatkan 25 kementerian dan lembaga. Saat ini pembahasan aturan tersebut sudah memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah ingin aturan baru dapat memperkuat ekosistem game lokal tanpa menghambat perkembangannya. Pengembangan game di daerah juga akan didorong agar industri game di Indonesia semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar global. Sebelum insyaallah Tem Indonesia, Todopus, Todotua Pasaribu telah mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga untuk melihat kesiapan atlet menuju Asian Games 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan atlet dan ofisial sebelum berangkat ke Jepang. Todotua memastikan Tem Indonesia akan membantu kebutuhan atlet mulai dari keberangkatan sampai kembali ke tanah air. Ia juga melihat persiapan cabang angkat besi sudah baik dan berpeluang meraih medali. Tim Indonesia juga sudah menyiapkan tim awal di Nagoya untuk mengecek tempat pertandingan dan transportasi. Koordinasi dengan seluruh cabang olahraga akan terus dilakukan hingga keberangkatan kontingen. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan bersiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-797-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kepala Kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Atraksi bersejarah yang sering dinantikan pada saat momen hari kemerdekaan adalah Lomba Bidar. Ya, bidar, singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang pada zaman dahulu khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Saat perlombaan bidar, satu perahu bisa didayung oleh belasan hingga puluhan orang. Lomba perahu bidar pertama kali diselenggarakan pada zaman kolonial Belanda. Saat perlombaan, dalam satu perahu bidar ada pendayung di bagian depan bernama juru batu sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya. Bagian belakang bernama kemudi, tugasnya untuk meluruskan jalan. Di bagian tengah disebut penarik, untuk melihat pergerakan lawan. Di tengah ada seorang penimba yang bertugas membuang air yang masuk ke dalam bidar. Ada satu lagi yang memiliki peran penting, yakni juragan. Posisinya paling tengah dan berdiri sepanjang pertandingan. Juragan bisa disebut juga pawang bidar, yang bertugas mengatur kekompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh agar bisa memenangkan lomba. Sama seperti masyarakat Indonesia yang membutuhkan kekompakan dan persatuan untuk meraih.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Baik pendengar, kita lanjut ke renungan malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini. Pendengar, sesuatu yang kita sukai itu belum tentu baik di mata Allah. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang dianggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada sesuatu hal yang kita sukai atau dibenci, jangan lupa untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Tujuannya agar kita mendapatkan keberkahan dan diberikan petunjuk yang terbaik.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kebersamaan kita di hari ini tanggal Minggu 9 Agustus 2026. Dan kita akan mengundurkan diri sesaat lagi dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Yang dapat menangkap siaran kami inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda di tanggal 10 Agustus 2026, tepat di hari Senin, di hari ke-10 di bulan Agustus ini, pendengar. Dan nanti kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran. Di kesempatan pagi hari ini akan kita simak surah Yunus ayat 26 sampai dengan 33, dibacakan oleh kore kita almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi dan juga Hafiz, dilanjutkan dengan mutiara pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua,

0: Jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda pagi hari ini pendengar. Dan waktunya kita bersama narasumber kita untuk di acara bahasan religi di Mutiara Pagi pagi hari ini. Kita sudah tersambung bersama Ustazah Dr. Anda Nur Hayati Damiri MPD. Kita akan membahas mengenai gunakan yang sementara untuk meraih yang kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ustazah, perbincangan kita nih pagi hari ini mengenai gunakan yang sementara untuk meraih yang kekal, begitu ya?
2: Iya, insya Allah.
1: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustazah untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang di mana saja berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wa ad-din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu pada pagi ini di ruang Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang. Yang insya Allah kita semua dalam penjagaan, perlindungan, dan pertolongan Allah. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia Rasulullah SAW serta keluarga, para sahabat, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, kita pagi ini akan mengangkat satu tema, gunakan yang sementara untuk meraih yang kekal. Allah menciptakan langit dan bumi, dunia ini bukan untuk menjadi tempat tinggal kita selamanya, melainkan sebagai fasilitas. Karena dunia bukan tujuan. Dunia bukan tujuan, dan dunia bisa menjadi ladang amal. Apa yang hari ini kita miliki, apa yang hari ini kita kumpulkan, ya yang kita miliki tentunya usia yang hari ini kita punya. Allah panjangkan umur kita, dan pada hari ini kita masih beraktivitas di bumi Allah. Apa yang kita kumpulkan atau apa yang kita miliki, harta, jabatan, kesehatan, keluarga kita, bahkan waktu yang sedang membersamai kita ini hanyalah bersifat sementara. Namun sesuatu yang sementara ini menjadi sebab bagi kita akan memperoleh kenikmatan yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi seorang mukmin kita itu tidak meninggalkan dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai kendaraan, sebagai fasilitas kita menuju akhirat, menuju surga. Maka kalau kata para ulama, dunia adalah jembatan, maka jangan membangun rumah di atasnya. Ketika kita mengambil hadis daripada Rasulullah SAW, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Jadi kalau kita lihat faktanya di di alam nyata ini, ketika kita masuk terminal untuk membeli tiket, ya, atau bandara untuk membeli tiket untuk menuju ke tempat sesuatu yang kita tuju, ke tempat yang kita tuju. Tentu saja, hanya sebentar saja, lalu kita akan pergi. Maka para pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada, gunakan dunia sebagai jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi kalau kita lihat daripada tafsir beberapa ahli mufasir, itu ya artinya apa? Dunia itu dipakaikan sarana ibadah. Jadi kalaupun kita miliki harta, ya untuk tidak dibanggakan, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita hari ini mengambil yang agak mengerucut dari tema ini, maka dengan harta kita, kita bisa melakukan silaturahim, amal soleh, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi artinya itu akan lahir, ya, sedekah itu akan lahir dari semua apa yang kita miliki dan terus akan menemani kita sampai akhirat kelak. Seperti di dalam surat Ar-Rahman, ayat yang ke-26, 27, semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, ini jadi kalau kita artinya menjadikan kehidupan yang ada hari ini untuk menjadi gerbang, ya, mencapai kehidupan yang berikutnya yaitu akhirat, maka inilah yang akan menjadi bekal kita. Seperti di surat Al-Ankabut ayat 64. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau kita ada seseorang yang meninggal dunia dan dalam pandangan seseorang mungkin itu selesai, ya itulah artinya bahwa kematian itu adalah gerbang utama untuk menuju kehidupan yang berikutnya. Karena perjalanan berikutnya masih panjang lagi. Jadi kita bukan berhenti kepada satu kematian, tapi dari kematian itu adalah awal dari kehidupan yang berikutnya. Jadi dunia ini hanya singgah, ya. Maka orang yang cerdas itu akan lebih banyak mempersiapkan rumah abadinya, ya, daripada rumah sementaranya kita. Maka kalau kita gunakan harta yang sementara tadi untuk meraih kehidupan yang kekal gitu, ya. Jadi artinya segala apa yang kita miliki, rumah tinggal, tabungan gak akan kita bawa, mobil tinggal, emas yang kita kumpulkan, ya, apalagi lagi mahal-mahalnya nih emas, ya, itu kita tinggalkan. Bisnis usaha yang mungkin kita rancang, rencanakan, kita kelola gitu, ya, itu semua akan ditinggalkan. Jadi Allah memang tidak melarang untuk kita usaha, ikhtiar itu juga penting gitu kan. Allah tidak melarang kita untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang yang sukses gitu kan. Atau Allah juga tidak juga memerintahkan kita untuk membuangkan harta kita, tidak. Tapi Allah mengajarkan agar harta tidak menjadi tujuan akhir gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana beberapa ayat Al-Quran dikatakan harta itu adalah amanah. Ada juga di dalam seperti di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 itu harta itu adalah ujian gitu kan. Harta itu alat. Alat apa digunakan untuk mencapai tujuan kita ya. Maka artinya ketika seorang mukmin yang harusnya bertanya gitu kan, dari seluruh harta ini berapa yang sudah menjadi pahala gitu kan. Apakah dia berubah menjadi sedekah atau berubah menjadi zakat atau ada bantuan-bantuan kepada yang memerlukan ya. Atau mungkin diinfakkan sebagai dakwah gitu ya, jalan Allah gitu kan. Nah jadi artinya ketika kita paham bahwa harta itu digunakan untuk memenuhi kewajiban, membantu orang lain, memperbanyak kebaikan, menyambung silaturahim. Nah, jadi ini artinya apa? Ini jalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena harta yang ada pada kita ini sebenarnya bukan mutlak milik kita, tapi ialah pemberian Allah. Tapi memang kalau kita lihat Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Jadi kata Allah, barang siapa yang meminjamkan dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan yang banyak. Indahnya kalimat ini ya, pernyataan Allah, padahal harta itu dari Allah, rezeki itu dari Allah, kenikmatan di atas muka bumi ini dari Allah, tapi Allah masih mengatakan barang siapa meminjamkan dengan pinjaman yang baik ya, maka Allah akan lipat gandakan yang banyak ya. Nah di sini artinya bahwa apa yang kita miliki ini, kalau kita sedekahkan gitu ya, kalau kita infakkan hartanya di jalan Allah, seperti di surat Al-Baqarah ayat 261, maka sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka apa yang kita berikan itu akan dibalas 700 kali lipat. Jadi artinya satu biji yang ditanam ke tanah itu akan tumbuh. Dan setiap biji-biji itu akan hilang, berubah menjadi berlipat ganda. Jadi bahwa pahala infak itu kalau dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Ya. Dan lebih keren lagi bahasanya itu adalah bahwa bagi siapa yang dia kehendaki, gitu kan? Jadi ketika kita menginfakkan uang 10.000 dari uang kita 100.000, boleh jadi nominalnya berkurang gitu kan. Tapi ketika kita pakai logika akhirat, uang itu tidak hilang gitu. Tidak hilang. Dia sedang ditanam ya. Kemudian dia akan tumbuh. Dari segi dunianya hilang gitu ya, berkurang gitu. Tapi segi logika akhiratnya, Allah akan menggantikan dari yang kita infakkan itu berlipat ganda. Jadi jangan hanya menilai harta hanya dengan apa yang ada di dompet kita, tapi nilailah harta itu apa yang sudah tersimpan di sisi Allah gitu. Karena ketika kita meninggal dunia, yaitu hartanya tidak akan dibawa. Jadi kalau bahasanya itu, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, artinya kita sudah menjadikan harta itu sebagai jalan kita menuju akhirat ya. Kemudian di dalam surat Al-Hadid juga di ayat yang ke-11 itu sama lebih kurang dengan Al-Baqarah ayat ke-245. siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, itu pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan baginya dan baginya pahala yang mulia. Yaitu Allah Maha Kaya, tidak butuh harta kita. Tapi Allah menggunakan ungkapan memberi pinjaman kepada Allah itu untuk menunjuk kepastian balasannya. Bagi siapa yang mau mengeluarkan, dia akan mendapatkan bahkan lebih banyak dari apa yang dia keluarkan. Jadi artinya bahwa jika kita meminjamkan harta kepada Allah, maka tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Jadi itu adalah satu kepastian bahwa apa yang kita keluarkan itu Allah menentukan balasannya. Ya. Jadi ada investasi yang aman, yang menguntungkan. Ya. Menguntungkan artinya investasi kita kepada Allah. Ya. Kalau kita investasi kepada dunia itu tadi, apa usaha kita yang kita bangun, ya kadang untung, kadang juga rugi gitu. Tapi ketika kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada kerugian di situ ya. Nah, untuk kita menjadi seseorang yang lebih berkah lagi di dalam kehidupan ini, maka di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Nah, jadi artinya apa yang kita ya berikan untuk kesempurnaan hidup kita, maka ini semakin besar kecintaan Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah dengan segala apa kecintaan kita kepada dunia, dan dunia itu bisa menjadi jalan untuk menggapai akhirat. Nah, ini artinya apa? Semakin kita cinta, kadang-kadang di dunia ini semakin berat untuk melepaskannya. Maka dengan seperti itu kita sudah menjauhi kemelekatan, ya, kemelekatan diri ini kepada apa yang kita miliki, kemelekatan diri ini kepada harta, kepada jabatan, kedudukan, popularitas gitu ya. Tapi ketika kita mampu ya melepaskan segala kemelekatan diri ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, kita semakin insyaallah kualitas diri kita, iman kita juga semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mbak Tata.
1: Baik, Ustazah, sudah selesai maksud Tata?
2: Ya, insyaallah.
1: Okay. Baik, pendengar, jangan lupa untuk bergabung bersama kami ya di line telepon 0711-3699-77, 0821-792-7900 untuk yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Sama siapa, di mana?
3: Pak Kosim, di Banyuasin.
1: Pak siapa, Pak?
3: Pak Kosim.
1: Pak Kosim. Silakan Pak Kosim di Banyuasin.
3: Hanya Ustazah tentang masalah utang, Pak Ustazah.
2: Ya, insya Allah.
3: Kalau orang yang meninggal harus bayar utang, harus bayar Pak Ustazah ya?
1: Oke, itu aja.
2: Harus bayar utang ya?
1: Oke, baiklah. Orang yang meninggal tuh utangnya harus dibayar atau gimana tuh Ustazah? Silakan Ustazah.
2: Iya, tentu saja kalau dia meninggal dia nggak bisa lagi bayar utang, Mbak Tata.
1: Ya, jadi seperti apa tuh Ustazah?
2: Ya, jadi kalau orangnya sudah meninggal ya ya tidak bisa lagi dia bayar hutang ya. Nah, jadi artinya ketika kita punya hutang ya, hutang itu tetap menjadi tanggungan meskipun seseorang itu telah meninggal dunia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga itu mengatakan bahwa jiwa seorang mukmin itu kan tergantung karena hutangnya, sampai utang itu dilunasi gitu. Jadi inilah yang perlu kita pahami. Kita menagih utang itu bukan ngeyel, bukan kita gimana-gimana. Ada yang mengatakan, ada yang berpandangan seperti itu. Tapi ketika kita menagih utang, intinya kita sudah ingin menyelamatkan dirinya, baik dunia maupun akhirat ya. Jadi bukannya menagih utang itu oh sampai orang berkali-kali gitu nagih hutang, itu menyelamatkan dirinya gitu daripada hak hak dia untuk membayar hutang itu kan. Nah, jadi kalau kita punya tanggungan atau hutang, ya kita ngomong sama anak ini, saya ada hutang di situ ya. Pokoknya dari sekarang keinginan bapak atau ibu untuk membayar hutangnya. Jadi kalau misalnya tidak sampai artinya maut gitu ya, meninggal belum bisa, nanti mungkin dari harta ibu atau bapak yang ditinggal ini bisa melunasinya gitu kan. Karena mungkin dia tidak memiliki uang tunai begitu untuk membayarkannya. Jadi tetap saja utang itu harus menjadi tanggungan ya, walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Tata.
1: Sama Pak Abu Bakar ya, silakan ya. Pak.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sehat selalu.
4: Amin ya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala Ustazah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Nah, ayat ini sangat familiar ya.
2: Heeh.
4: Ya, yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu itu mati ya sebelum kamu itu katakanlah selamat begitu. Nah, ini arti kematian itu ada dengan kita ini, Ustazah. Untuk menentukannya. Ya, itu aja Ustazah. Saya mau pencang. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Ya. Jadi, terima kasih Pak Abu Bakar. Ya, sehat selalu. Jadi itu tadi dikatakan di surat Al-Baqarah, jangan kamu mati sebelum artinya kita selamat ya. Atau mungkin lebih kurang mungkin di surat Ali Imran ayat 102 kali ya, Pak Uwakar. Nah, jadi artinya jangan sampai kita meninggal dunia tapi membawa kerusakan, membawa sesuatu yang artinya tidak banyak kita bawa untuk akhirat. Bekal-bekal daripada dunia itu tidak kita bawa untuk akhirat. Artinya keselamatan diri ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu, bagaimana kita bisa selamat dunia, selamat akhirat ya, di surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Seperti Pak Abu Bakar tadi mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, jadi artinya bagaimana kita bisa selamat dunia, selamat akhirat begitu ya. Jadi jangan sampai kita kebaikan kita ini tidak kita rencana, kita gali, kita tidak lakukan gitu kan. Artinya apa? Inilah modal kita. Dunia ini adalah modal kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita gali, kita kerjakan ya, kita olah, kita kelola gitu ya, di dunia ini inilah untuk akhirat. Jadi apapun yang ada di dunia ini adalah menjadi alat kita, akan menjadi sumber daripada amal soleh kita. Walau amal soleh itu bagaimana tidak menjadikan orang tersebut masuk surga secara full gitu ya, benar-benar dari amal itu akan menjadi kita masuk surga. Tidak, dari amal soleh itu juga masih bisa Allah nilai ya, seberapa baik gitu ya. Artinya seperti di dalam surat Al-Mulk ayat 2, bahwa segala amal soleh itu akan dinilai oleh Allah. Siapa yang paling baik di antara kamu? Jadi artinya tidak secara keseluruhan ya, tetap jadi akan dinilai oleh Allah. Tapi segala apa yang kita upayakan di atas dunia ini bisa menjadi fasilitas kita. Fasilitas yang ada di dunia ini bisa untuk menjadi amal soleh kita. Maka kita kalau bisa kita kerjakan 24 jam dalam sehari itu kalau bisa jadi ibadah. Nah, bagaimana kita nyulap yang 24 jam ini bisa jadi ibadah? Nah, tergantung kekuatan kita, kemampuan kita, energi kita, dan tujuan kita. Bahwa dunia bukan tujuan, dunia adalah fasilitas. Tujuan kita adalah akhirat. Gunakan yang dunia yang sementara ini untuk menuju akhirat. Nah, jadi benar kata Pak Ubakar tadi bahwa kita bagaimana mengelola dunia ini menjadi kebaikan, hingga kebaikan itu bisa sampai untuk kebaikan kita di akhirat. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Silakan yang lainnya juga masih bisa pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa, di mana Pak?
5: Palembang.
1: Hamba Allah di Palembang, silakan.
5: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak, sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Kita pernah dengar kita kata-kata gejala dunia itu untuk hidup selamanya, seolah-olah hidup selamanya. Kayak dari itu seolah kita akan mati esok. Nah, hidup selama itu gimana itu? Pengertiannya. Demikianlah.
2: Iya.
1: Baik.
2: Ya.
1: Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana kita itu seolah-olah hidup selama-lamanya gitu ya. Jadi ketika kita pahami banyak sekali kalimat-kalimat yang boleh dikatakan ya untuk memotivasi kita ya. Jadi artinya manusia itu kan sering memperlakukan dunia gitu seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya gitu kan. Akhirnya apa? Dia masih yakin tuh dengan umurnya, dengan usianya yang ada ini, oh masih yakin gitu kan, bahwa dia akan menua hingga 100 tahun gitu kan. Nah, karena dia itu tadi ya. Jadi padahal artinya apa? Sampai tadi sudah dikatakan dia masih berhutang ya, nanti aja deh. Toh hartaku juga banyak gitu kan. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah, nunda lagi apa taubatnya gitu kan. Kenapa? Karena dia merasa seolah-olah hidup itu selama-lamanya gitu kan. Dia punya waktu, dia punya harta, dia punya usia gitu kan. Nanti aja ngapain gitu kan, harus cepat-cepat gitu kan. Pokoknya nikmati aja. Apalagi bahasa orang sekarang ya, bahasa orang sekarang, udahlah nanti kita kan masih muda, nikmatin aja gitu kan. Hijrah itu pastilah kita hijrah, masa kita nggak hijrah. Tapi kan dunia ini kita nikmati dulu, apa yang bisa kita nikmati, nikmati dulu gitu kan. Kalau bisa jalan-jalan, jalan-jalan dulu gitu-gitu. Apa yang kita mau makan, makan-makan aja lah dulu gitu kan. Nah, kita nikmati hidup. Nah, jadi inilah yang harusnya kita harus waspadai ya, bahwa umur tidak menunggu kita tua, tidak menunggu kita sehat ya, muda tua kalau Allah berkehendak begitu ya, Allah akan panggil. Wallahu a'lam bishawab.
1: Saya bacakan dulu WA yang udah masuk ya di pagi hari ini. Ada siapakah? Oh, ada Bunga. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Tata. Waalaikumsalam. Dalam tahap kehidupan manusia menuju alam akhir surga dan neraka, kita diproses melalui alam kubur, padang mahsyar, alam hisab, siratal mustaqim, dan lain sebagainya sampai ke alam akhirat ya. Nah, pertanyaannya nih Ustazah, berapa lama tahapan proses demi proses tersebut? Mohon pencerahannya.
2: Iya. Jadi berapa lama proses ininya ya? Proses dari alam kubur ke ini ya, ke masyarakat gitu ya. Ya, nah jadi terima kasih kepada siapa tadi, Bunda Bunga ya. Ya, semoga sehat selalu gitu ya. Kalau ditanya bagaimana lama proses dari alam kubur itu menuju padang mahsyar ya, itu tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa tahu gitu ya, bahwa proses daripada dari alam kubur itu menuju padang mahsyar ya, tidak ada, belum baca secara dalil yang sahih ya. Nah, jadi artinya yang perlu kita pahami dulu, kalau seseorang meninggal dia masuk alam barzah, nah di situ dia menunggu sampai masa kiamat itu datang gitu kan. Itu kan ada beberapa ayat Al-Qur'an itu dikatakan bahwa di hadapan mereka itu ada barzah. Apa barzah itu? Dinding antara alam dunia dengan alam kubur, barzah ya. Nah, jadi sampai mereka dibangkitkan. Nah, artinya apa? Sejak kematian itu sampai hari kebangkitan itu mereka berada di dalam alam barzah. Nah, sampai kapan di alam barzah itu? Nah, sampai terjadinya kiamat. Ketika apa? Ketika sangkakala ditiup, gitu kan? Nah, sangkakala ditiup. Nah, jadi berapa jarak waktu apa sangkakala itu ya? Nah, ada pernah saya baca itu antara sangkakala yang apa yang pertama, artinya semua mati gitu kan, nah, kemudian berikutnya lagi ya sangkakala yang kedua itu kemudian antara 40. Nah, kita tidak tahu nih 40-nya gitu ya. Apakah dia 40 bulan, 40 tahun gitu, wallahu a'lam bisawab ya. Nah, jadi artinya kita tidak bisa menentukan apakah itu 40 hari atau 40 tahun, tapi itu tadi. Kalau kita tanya berapa lama kita dalam kubur, ya itu tadi, sampai kita dibangkitkan. Jadi tidak, ya boleh dikatakan lama kita di dunia belum tentu juga lama kita di alam barzah. Atau sebentar kita di dunia ini hidup sampai berapa tahun nih, 60 apa 70 tahun, mungkin lebih lama lagi di alam barzahnya, wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi artinya kalau kita lihat dari hari, jumlah hari, jumlah waktu kita di dunia ini dengan akhirat itu, ya tidak kurang ya daripada sesaat saja, kata Allah ya di dalam ada ayatnya di surat Yunus itu. Nah, jadi apa kata Allah, melainkan sesaat saja. Bisa jadi kita hidup ini cuma siang harinya saja atau sore harinya saja ya, atau kalau dikatakan satu hari dengan 1000 tahun ya akhiratnya itu, maka artinya hari ini kita hidup, udah besok udah enggak ada lagi, kita sudah di akhirat begitu kan, di alam barzah begitu ya. Mungkin itu jawabannya lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Tapi saya bacakan lagi dulu, ada WhatsApp yang masuk ya dari Pak Romli di Muara Damai. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaannya adalah ketika kita mau bersedekah setiap hari, misalnya dalam setiap hari itu 20 ribu ya. Nah, akan tetapi ada saat tertentu ada kekurangan karena ada kebutuhan lain. Misal hanya 10 ribu, padahal dalam hati ingin konsisten mau 20 ribu. Karena ada kebutuhan lain itu maka berkurang. Apakah masih disebut konsisten atau bagaimana harusnya? Mohon penjelasannya Ustazah.
2: Iya, jadi Pak Romli saya selalu ya. Ketika kita sudah mengamalkan sedekah setiap hari, ini saya senang nih dengarnya ya. Karena saya di mana saja saya dakwah, saya berupaya Pak Romli ya, mengajak semua bapak-bapak, ibu-ibu ya, untuk bersedekah itu setiap hari. Jangan menunggu Jumat saja atau menunggu jalan-jalan keluar rumah baru yang namanya sedekah, jangan. Bagaimana caranya, kita usahakan setiap hari. Mau 10 ribu atau ini konsisten nih 20 ribu oleh Pak Romli, tapi ternyata 20 ribu, ternyata mau beli apa gitu kan, 10 ribunya tetap, ini tetap konsisten. Artinya apa? Konsisten itu tidak tergantung daripada nilai sedekahnya, tapi bagaimana konsisten itu adalah setiap harinya. Mau 5 ribu, gak apa-apa. 2 ribu, gak apa-apa. Yang penting sedekah. Sedekah. Ya kalau memang kita sudah menentukan harus 20 ribu, bagus itu. Tapi kalau misalnya karena ada keperluan kita berkurang jadi 10 ribu, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting ikhlas kita lakukan itu, ya. Yang penting kita sudah setiap hari, karena inilah yang akan menjemput kita nanti. Di alam barzah ditemani oleh sedekah kita, di padang mahsyar dengan panasnya matahari yang nanti mungkin di atas kita berada, di atas kita, di atas kepala kita, 1 mil di atas kepala kita, kita tidak tahu ukurannya berapa. Itu yang akan memanasi tubuh kita. Ada yang keringatnya sebetis, ada yang keringatnya sepinggang, ada yang keringatnya seleher. Itu tergantung daripada perbuatan kita. Tapi kalau kita banyak sedekah, insya Allah hadir menemani kita. Pada saat kita dihisab, pada saat kita dimizan, pada saat kita mungkin insya Allah di jembatan Shirathal Mustaqim, semua itu akan datang kepada kita. Makanya ketika kita bersedekah, bukan masalah orang yang kita beri. bukan masalah orang yang kita beri, tapi masalahnya di kita yang memberi. Itu sudah menolong kita, bukan menolong orang yang kita beri, bukan. Tapi sedekah itu menolong diri kita. Wallahualam bishawab.
1: Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Kita masih ada kurang lebih 5 menit lagi ya, jadi satu penelpon lagi. Nah, ini pertanyaan lainnya juga Ustazah dari 0858-3296 sekian-sekian, hamba Allah tidak sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ini kan terbiasa sedekah subuh setiap hari begitu ya Ustazah, walaupun nominalnya tidak terlalu besar. Nah, barangkali saya kelupaan di suatu hari untuk sedekah subuh. Maksudnya lupanya tuh enggak pas biasanya kan bangun tidur pas tidur. Azan subuh gitu ya, Ustazah langsung sedekah subuh gitu kan ya, melalui virtual account gitu ya. Nah, ada momen di saat baru keingat tapi di sekitar jam-jam seperti jam setengah enamnya begitu. Nah, tapi langsung sedekah gitu ya Ustazah ya, langsung dijalankan. Nah, apakah itu juga masih masuk dalam kategori sedekah subuh gitu Ustazah?
2: Insya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu hamba Allah, semoga sehat selalu ya. Nah, inilah suatu konsistensi yang sudah kita lakukan, sedekah subuh. Jadi kita itu bersedekah ya, kalaupun ya memang artinya di surat Ali Imran itu ya, bahwa bagaimana caranya kita bisa bersedekah ya sebelum pajar menyingsing gitu ya. Nah, jadi artinya kita bersedekah ya, kalau misalnya kelupaan ya nggak apa-apa, setengah 6 jam 6 itu sudah masih masuk pagi gitu ya, nggak apa-apa. Artinya sudah konsisten itu, setiap kita bangun kita bersedekah, entah itu ada di celengan kita ya, atau mungkin nanti pas kita berangkat ngantor, berangkat bekerja atau keluar rumah kita bisa bawa, walaupun itu hanya sekedar satu bungkus nasi uduk kita bisa berikan gitu kan. Atau seperti tadi, karena kita tidak keluar rumah, bisa offline bisa online, sekarang mah luar biasa ya. Sedekah itu tinggal kita kadang-kadang buka handphone ada yang butuh sumbangan apa, Palestina, Gaza, ya Sudan dan lain sebagainya, tinggal kita mengirimkan apa namanya itu apa data kita, ini sudah masuk, mau berapa kita nyumbang 100.000, 50.000 itu langsung kita bisa kirim. Ya kalau dulu ya sebelum ada media sosial ini mungkin kita harus benar-benar keluar untuk memastikan uang kita bisa diterima oleh siapa yang kita bisa bantu gitu ya. Hari ini seperti kita punya teman jual nasi uduk misalnya kan. Artinya ya udah telepon aja, Mak, siapin 3 bungkus dong, tolong dibagikan. Nah, itu juga bagus itu gitu. Kita enggak keluar rumah tapi kita sudah nitip gitu kan. Nanti dia yang bagikan gitu ya. Jadi kita lepas aja, husnuzon aja. Pokoknya kita sudah transfer nih duitnya. Berapa misalnya kan 30.000, ya udah kita minta bagikan. Tolong ya, bagikan sekalian, siapa tahu ada yang lewat gitu yang membutuhkan, bagikan aja. Ah, seperti itu. Sama siang mau malam seperti itu. Yang penting konsistennya kita di dalam kita bersedekah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustazah, semua pertanyaan sudah kita jawab ya Ustazah ya. Saat ini sudah pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan Ustazah untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Tata sudah membersamai kita hari ini di Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang. Ya, baik, kita menutup daripada kajian kita pagi ini menggunakan yang sementara kepada yang kekal. Jadi Allah itu tidak meminta kita meninggalkan dunia, tapi bagaimana dunia bukan tujuan tapi menjadi fasilitas. Jadi Allah meminta kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak lengah, agar kita tidak terlena dengan dunia. Pegang harta kita di tangan, tapi jangan biarkan harta menguasai hati kita. Miliki dunia, silahkan, tapi jangan jadi dunia sebagai tujuan. Cukup dia jadi fasilitas saja. Jadi gunakan yang sementara untuk meraih yang kekal. Karena uang yang kita simpan itu akan kita tinggalkan. Harta yang kita kumpulkan, itu juga akan kita tinggalkan. Tetapi uang yang kita keluarkan, materi yang kita keluarkan, pandangan, pikiran, ilmu yang kita curahkan, keluarkan, karena Allah, itu akan kembali lagi. Yakinlah. Ya, yakinlah. Kalau materi, uang, ilmu, pandangan, pikiran kita, ya, hasil diskusi yang dengan kebijakan, itu akan kembali, akan menemukan kita kembali. Rumah yang kita bangun di dunia, ya, mungkin kita tinggalkan, tapi amal yang kita lakukan dapat menjadi sebab Allah membangunkan bagi kita rumah di surga. Maka jangan kita artinya katakan berapa banyak harta yang telah kita kumpulkan, tapi bagaimana ya berapa banyak dari harta itu yang telah kita titipkan, kita kirimkan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa di ujung fajar ini artinya semoga Allah jadikan dunia berada di tangan kita, jangan jadikan dunia menguasai hati kita, tapi jadikan harta ini sebagai sarana untuk mentaati-Mu ya Rabb, ya, meraih ridho-Mu ya Allah dan memperoleh surga-Mu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Mbak Tata.
1: Baik Ustazah, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu Ustazah, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ya, masih ada dua. Jadi kita ini memang sedang mendorong selain kalau bisa lebih dari dua. Tahun ini kemarin itu ada dua yang sudah Jenderal Bambang Utoyo, kamu atau itu yang kemarin itu sudah.
3: Kalau yang paling rentan itu ya balita ya, usia 0-5 tahun, kemudian lansia di atas usia 60 tahun. Ya kalau untuk

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sumatera Selatan saat ini memiliki dua pahlawan nasional. Sejumlah pihak terus mendorong agar gelar pahlawan nasional dari Sumatera Selatan dapat bertambah. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan balita dan lanjut usia menjadi kelompok paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap selama musim kemarau. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya.

0: Keduanya memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan memimpin daerah pada masa penjajahan di wilayah tersebut. Sultan Mahmud Badaruddin II, beliau adalah Sultan ke-7 Kesultanan Palembang Darussalam yang memimpin perang melawan penjajah Belanda dan Inggris. Salah satu pertempuran terkenalnya adalah Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Ia kemudian diasingkan ke Ternate oleh Belanda hingga wafat. Pemerintah menganugerainya gelar pahlawan nasional pada tahun 1984. Kemudian Mayjen TNI Dr. Adnan Kapaugani, beliau adalah tokoh penting pejuang kemerdekaan yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang pertama. Akagani memimpin berbagai pergerakan bawah tanah melawan Jepang dan aktif mempertahankan kemerdekaan di Sumatera. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1969. Penetapan dua pahlawan nasional itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Kepala Laboratorium FKIP Sriwijaya Unsri Dr. Dedi Irwanto mengatakan, Sumatera Selatan saat ini baru memiliki dua pahlawan nasional, padahal banyak pahlawan di Sumatera Selatan yang berperan dalam era pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan. Menurutnya, dua pahlawan tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam memerdekakan bangsa termasuk di Sumatera Selatan. Saat ini, sejumlah pihak terus memperjuangkan gelar pahlawan nasional lainnya dari Sumatera Selatan. Terbaru, yakni Bambang Utoyo dan Ratu Sinuhun yang tahun lalu terkendala kajian teknis sehingga belum dapat ditetapkan pahlawan nasional. Dedi berharap agar ke depan gelar pahlawan nasional untuk Sumatera Selatan dapat bertambah, khususnya Bambang Utoyo dan Ratu Sinuhun.
1: Ya, masih ada dua. Jadi kita ini memang sedang mendorong selain kalau bisa lebih dari dua gitu. Pahlawan. Tahun ini kemarin itu ada dua yang diusulkan. Jenderal Bambang Utoyo, kamu Ratu Sinuhun. Yang kemarin itu sudah berkasnya sudah lengkap, sebetulnya Jenderal Bambang Utoyo sudah masuk ke Kota Palembang. Cuma barangkali untuk tahun ini semua berkas pengusulan itu ya untuk ke tingkat nasional itu minimal akhir April gitu harus masuk ke tahun ini data kejar yang duo. Tapi gitu selain duo itu ada banyak yang nggak diusulkan. Salah satunya kemarin tuh kedengar sudah ada Pak Perlian dari keluarga.
0: Jenderal TNI Anumerta Bambang Utoyo merupakan putra daerah asal Sumatera Selatan yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat ke-4 pada tahun 1955. Sosok dikenal sebagai jenderal bertangan satu ini terus didorong oleh berbagai pihak menjadi pahlawan nasional. Kemudian Ratu Sinuhun adalah istri dari Sido Ing Kenayan, Raja Kerajaan Islam Palembang yang memerintah pada tahun 1939 hingga 1650. Ratu Sinuhun merupakan penyusun sebuah kitab hukum yang disebut Undang-Undang Simbur Cahaya. Ratu Sinuhun layak sebagai tokoh emansipasi perempuan dan pahlawan nasional dari Sumatera Selatan karena keberaniannya menyuarakan hak-hak perempuan jauh sebelum era R.A. Kartini. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pakar sejarah Muhammad Idris mengatakan Dr. Akagani bukan sekedar nama pahlawan yang tersemat pada sebuah rumah sakit, melainkan sosok sentral yang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan martabat rakyat Sumatera Selatan. Idris menyayangkan sikap abai pemerintah terhadap peninggalan fisik sang pahlawan yang kini berada di ambang kehancuran. Idris menyoroti kondisi memprihatinkan gedung bekas praktik Dr. Akagani di SMA Gajah Mada yang luput dari perhatian serius otoritas terkait. Ia menilai ada ketimpangan tajam antara kemewahan yang dinikmati pejabat saat ini dengan penghormatan rendah yang diberikan kepada aset sejarah para pejuang. Menurutnya sangat ironis melihat para pembuat kebijakan bisa hidup nyaman di rumah elit sementara jejak perjuangan tokoh yang memerdekakan mereka dibiarkan melapuk dimakan zaman.
3: Saya sering lewat kok, pemerintah itu hanya servisnya saja. Yanti boleh tanya sama Mbak Yanti itu di SMA Agama itu punya robot tentunya di dalam masalah pasien. Nah, kita melalui media sosial ini kita angkat ke permukaan. Bahwa mereka itu adalah orang-orang penting yang memperjuangkan korupsi kelompok Sumatera Selatan. Orang kaya Sumatera Selatan, pejabat-pejabat Sumatera Selatan yang sekarang di rumah.
2: Oleh karena itu, Idris mendesak generasi muda dan pengambil kebijakan untuk segera mendokumentasikan serta merevitalisasi situs-situs bersejarah tersebut sebelum hilang selamanya. Baginya menghargai pahlawan nasional seperti Dr. Akagani harus diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga warisannya, bukan sebatas seremoni rutin.

0: setiap tanggal 10 November. Selanjutnya kita dengarkan seperti apa komentar masyarakat terkait pengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan.
1: Menurut saya, mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan itu sangat penting, terutama bagi generasi muda. Kita harus tahu bahwa daerah kita juga memiliki tokoh yang berjasa dalam perjuangan bangsa seperti Akagani dan Sultan Mahmud Badaruddin II. Dengan mengenal sejarah mereka, kita bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan dan menumbuhkan ya rasa cinta terhadap daerah serta Indonesia.
2: Kalau menurut saya, nama Sultan Mahmud Badaruddin II itu bukan hanya sekadar nama bandara ataupun gambar yang ada di uang kertas 10.000 lama ya. Tapi beliau ini merupakan simbol keteguhan orang Sumatera Selatan. Waktu Perang Menteng, beliau memimpin rakyat Palembang dengan strategi yang cukup cerdas sampai bisa mengusir pasukan Inggris dan Belanda. Yang bikin saya kagum, waktu ditangkap dan diasingkan ke Ternate pun, prinsip dan juga martabat beliau ini tidak pernah tunduk. Generasi muda sekarang harusnya bisa mengambil nilai pantang menyerah itu buat menghadapi tantangan zaman sekarang.
3: Menurut saya, mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan itu penting, apalagi kita sebagai masyarakat daerahnya sendiri. Misalnya Akagani dan Sultan Mahmud Badaruddin II yang punya peran besar dalam perjuangan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita perlu mengenal perjuangan mereka, agar sejarah dan jasa pahlawan dari daerah sendiri tetap dikenang.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan simak wawancara singkat reporter RRI Khairul Rizki bersama Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas A.R. Panji.
4: Pembahasan kita, Pak, mengenai dua sosok pahlawan nasional asal Sumatera Selatan, Akagani dan juga Sultan Mahmud Badaruddin II. Nah, kalau Pak Kemas melihatnya sendiri, Pak, urgensi pengenalan sosok pahlawan lokal kita, Pak, saat ini bagi masyarakat Sumsel sejauh ini seperti apa, Pak?
5: Ya, sampai saat ini kan Sumatera Selatan cuma punya dua pahlawan ya. Artinya belum pahlawan yang baru ya, atau tambahan ya. Nah, tentu dua tokoh ini kan adalah suri teladan kita sebagai panutan ya. Sebagai, kalau sudah ditetapkan pahlawan kan tentu ada nilai-nilai positif yang harus kita ambil dari mereka berdua. Pertama, Sultan Mahmud Badaruddin II dari Kesultanan Palembang Darussalam. Dan yang kedua adalah Dr. Akagani, pahlawan masa revolusi ya, seperti itu. Nah, tentu dua tokoh ini punya peran dan kontribusi berbeda terhadap negeri Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini.
4: Oke. Okay. Pak Kemas, kalau ngelihat sekarang, kalau langkah konkretnya, apa yang perlu dilakukan agar perjuangan kedua tokoh ini bukan sekedar jadi nama jalan, Pak ya, museum atau selainnya, Pak, bandara gitu, Pak. Ya. Terutama bagi anak-anak muda, generasi muda sekarang, Pak.
5: Ya, tentu begini. Harusnya kita sebagai generasi muda ya, mengambil suri teladan lah, seperti itu. Apa yang pernah mereka perjuangkan, apa yang pernah mereka kontribusikan terhadap negeri ini, kemudian apa yang mereka pertahankan untuk kemerdekaan, misalnya. Itu kan nilai-nilai yang memang harus ditiru oleh anak-anak muda sekarang ini. Jadi artinya kita tidak tiba-tiba merdeka, seperti itu kan. Kita juga tidak tiba-tiba berdiri sebuah negara Republik Indonesia, sebenarnya. Tentu itu kan ada perjuangan. Nah, kedua tokoh ini kan adalah tokoh yang punya sumbangsih besar terhadap kemerdekaan kita, seperti itu. Walaupun berbeda masa dan berbeda cara, seperti itu. Nah, jadi artinya untuk generasi muda ya sebenarnya harus mengambil nilai-nilai positif dari dua tokoh pahlawan ini. Misalnya Sultan Mahmud Badaruddin itu yang dikenal adalah tokoh yang tidak mau tunduk terhadap penjajahan, misalnya, seperti itu kan. Dan dia berjuang sampai akhir hayatnya, misalnya bahkan rela dibuang ke negeri Maluku Ternate. Nah, artinya kan ada nilai-nilai spirit yang harus kita bisa ambil. Artinya apa ya, kalau orangnya teguh ya, pendirian seperti itu. Apa yang dia yakini benar, dia dia rela untuk kehilangan semuanya, yang penting kebenarannya itu di atas segala-galanya. Nah, itu kan satu nilai kan, maksud saya seperti itu. Begitu juga dengan Dr. Akagani misalnya. Dia seorang dokter, tapi dia juga mau menjadi seorang birokrat, seperti itu kan, bahkan juga seorang seniman atau artis dan sebagainya. Artinya berjuang itu atau berperan atau berkontribusi itu tidak hanya di satu bidang saja. Yang kita lihat bahwa Dr. Akagane ini kan memberikan kontribusi yang banyak, selain dia juga sebagai dokter, sebagai birokrat, sebagai menteri dan sebagainya, bahkan ikut berjuang meskipun dia berjuang tidak untuk daerah kelahirannya. Dia kan lahir di Sumatera Barat kan, tapi dia berjuang di Sumatera Selatan. Artinya ada nilai-nilai yang kita harus ambil. Berjuang itu tidak harus melihat asal daerah, asal tempat, suku dan sebagainya.
4: Oke, baik Pak. Pak, mungkin kalau untuk di tingkat sekolah-sekolah di daerah sejauh ini seperti apa Pak di Sumatera Selatan Pak? Terutama yang muatan lokal ya Pak ya, mengenai sejarah pahlawan Sumsel Pak, kalau pengamatan Pak Kemas.
5: Pengamatan saya kan muatan lokal kita kan agak sedikit kurang ya, kurang terpopulerkan lah, tersosialisasikan lah. Kita punya dua pahlawan, tentu anak-anak kita banyak yang nggak tahu kan siapa tokoh ini kan. Nah artinya sosialisasinya kurang. Bisa jadi juga memang anak-anaknya yang tidak tertarik, bisa jadi seperti itu. Tapi kan sentimen dari pihak sekolah, dari lembaga, dari guru, dari wartawan juga, termasuk RRI hari ini juga, itu mensosialisasikan siapa kedua tokoh ini. Sehingga ada ketertarikan anak muda generasi Gen Z sekarang ini tertarik untuk mencari tahu siapa sih tokoh ini.
4: Berarti masih perlu ditingkatkan Pak ya, kalau di tingkat sekolah ya?
5: Harus lebih masif lagi lah, lebih bergerak lagi, lebih tinggalkan.
4: Oke. Pak Kemas, mungkin terakhir Pak, ada harapannya Pak untuk masyarakat kita, baik itu generasi mudanya juga, untuk mengenal kedua sosok pahlawan kita saat ini Pak Akagani dan juga Sultan Mahmud Badaruddin II.
5: Harapan saya ya kita ambil nilai positif dari dua tokoh ini, ambil hal-hal yang baik dari kedua tokoh ini, dan dijadikan acuan kita bahwa berjuang itu tidak harus melalui satu titik saja. Berjuang itu bisa dengan berbagai cara, dimanapun kita berada dan apapun asal daerah kita, suku kita, yang penting kita mau berjuang untuk kebenaran, untuk apa yang kita yakini adalah kebenaran, ya kita harus berjuang. Bagi generasi muda, harus cari tahu lebih banyak lagi agar tidak terselesaikan. Seperti itu.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Kemas. Ya.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPR RI Yuda Novanza Utama mengatakan peningkatan titik api perlu diantisipasi sejak dini.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memanfaatkan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD sebagai instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi resiko bencana termasuk ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengatakan, IKD menjadi acuan dalam menilai kesiapan daerah, mulai dari kebijakan penanggulangan bencana, kapasitas kelembapan, upaya pencegahan dan mitigasi, sistem peningkatan dini, hingga kemampuan merespon kondisi darurat.
8: Menyampaikan apa-apa yang menjadi arahan beliau terkait penanggulangan bencana.
7: Menurut Iqbal, memasuki akhir Juli hingga Oktober, BPBD Sumatera Selatan mencatat peningkatan kejadian karhutla seiring perkiraan BMKG yang menyebut Sumatera Selatan memasuki puncak musim kemarau. Untuk memastikan kondisi tersebut, BPBD bersama pemerintah daerah telah membentuk posko komando penanganan karhutla yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan sebagai kepala Satgas dengan Komandan Korem sebagai Komandan Satgas Operasi. Sementara itu, anggota DPR RI Yuda Novanza Utama mengatakan, peningkatan titik api perlu diantisipasi sejak dini. Berdasarkan laporan BPBD, kesiapsiagaan dinilai sudah berjalan dengan baik. Namun, apabila kondisi memburuk, dibutuhkan tambahan dukungan terutama helikopter untuk operasi waterbombing.
8: Dengan spesifik anggota DPR RI, kita memantau penanganan karhutla di Sumatera Selatan yang karena kita lihat kan situasinya mulai meningkat karena cuaca ya.
9: Nah ini kenapa kita di Sumatera Selatan seperti apa mungkin pantauan kita dari laporan BPBD sendiri?
8: Dari laporan BPBD, jadi memang di bulan Juli ini titik api meningkat, cuman insyaallah mereka sudah siap ya sepertinya. Cuman memang sepertinya kalau situasi berkembang lebih meningkat lagi itu butuh bantuan tambahan ya.
7: BPBD Sumatera Selatan memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BNPB guna memperkuat penanganan karhutla selama musim kemarau. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan luas kebakaran serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan balita dan lanjut usia untuk menjadi kelompok paling rentan mengalami kegangguan kesehatan akibat paparan kabut asap selama musim kemarau. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Ira Primadesa mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat musim kabut asap adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mengenai kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kasus ISPA selama musim kemarau dan kabut asap.
10: Kalau yang paling rentan itu ya balita ya, usia 0-5 tahun, kemudian lansia di atas usia 60 tahun. Ya kalau untuk pencegahan kita lakukan tetap dengan PHBS, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu dapat kita lakukan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah dari luar.
0: Ira menjelaskan balita usia 0 sampai dengan 5 tahun dan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi kelompok yang paling beresiko karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah dibandingkan kelompok usia lainnya. Untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, masyarakat diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Kita beralih ke berita terakhir pendengar, kita menuju ke Kabupaten Banyuasin. Wakil Bupati Banyuasin meninjau kondisi jembatan penghubung Desa Sukadamai Tanjung Lago. Neta mengatakan pengusulan perbaikan jembatan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin.
11: Jembatan ini keadaannya sedikit ekstrim dan kami sekarang sudah turun.
12: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian mengatakan pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengusulkan perbaikan jembatan penghubung Desa Sukadamai dan Kecamatan Tanjung Lago. Perbaikan permanen direncanakan dilakukan pada tahun 2027 dengan dukungan anggaran pemerintah provinsi. Neta menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung kondisi jembatan bersama Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Peninjauan dilakukan menyusul laporan masyarakat masyarakat mengenai kerusakan pada jembatan yang masih menjadi akses warga. Dalam kunjungan tersebut, Neta berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi jembatan dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Pemerintah daerah juga melihat bagian jembatan yang membutuhkan penanganan segera.
11: Dengan PU, Pak Camat, lengkap. Dan memang sudah dimasukkan di SPD, insya Allah tahun 2027 bisa dibangun dari dana provinsi. Tapi sekarang kan urgen nih, kasihan yang lewat motor, banyak lubang-lubang. Kita benerin atasnya, paling tidak kita kasih plat-plat, kita bor ya. Kita bor biar tidak gerak-gerak, tidak goyang-goyang. Kita beda lemak goyang-goyang, apalagi masyarakat yang bawa motor, bawa anak, dan bawa hasil-hasil pertanian.
12: Wakil Bupati Banyuasin mengatakan proses pengusulan perbaikan telah dilakukan, tetapi pelaksanaan perbaikan permanen masih menunggu tahapan anggaran. Sebagai langkah sementara, pemerintah Kabupaten Banyuasin akan melakukan penguatan pada bagian jembatan yang rusak, salah satunya dengan memasang plat besi dan memperkuatnya menggunakan bor agar bagian tersebut tidak mudah bergeser. Neta Indian juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melintasi jembatan selama penanganan belum selesai. Pemerintah daerah akan berupaya agar akses warga tetap dapat digunakan dengan aman. Neta menekankan, koordinasi akan dilakukan untuk mempercepat penanganan sementara di lokasi. Perbaikan jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat Desa Sukadamai dan wilayah Tanjung Lago. Infrastruktur yang lebih layak juga dinilai penting untuk mendukung kegiatan ekonomi serta pelayanan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumatera Selatan saat ini memiliki dua pahlawan nasional. Sejumlah pihak terus mendorong agar gelar pahlawan nasional dari Sumatera Selatan dapat bertambah. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan balita dan lanjut usia menjadi kelompok paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap selama musim kemarau. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
6: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Pendengar, waktunya kami hadirkan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama perakirawan BMKG SMB2 Kota Palembang, ada Mbak Bella di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Bella.
1: Selamat pagi Mbak Tata.
0: Mbak Bella, kabar baik alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Bella, seperti apa pantauan cuaca di sekitar Bandara SMB2 Kota Palembang pagi hari ini?
1: Baik, untuk di sekitar Bandara SMB2 pada pagi hari ini kondisi cuaca masih kabut dengan jarak pandang mendatar atau visibility 2000 meter dan kondisi cuaca mist, tutupan awan scatter, namun tidak mengganggu aktivitas penerbangan pada pagi hari ini, Mbak.
0: Untuk wilayah pelabuhan kita seperti apa, Mbak?
1: Untuk wilayah pelabuhan hari ini, kondisi cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, Mbak.
0: Oke, kalau kabut asap begitu, Mbak, apakah BMKG juga bisa memberikan informasi terkait dengan maksudnya seperti apa kondisi kabut asap kita di pagi hari ini?
1: Kita lebih ke ini kali ya Mbak, kondisi udaranya sih Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau di BMKG itu udah ada bisa mengecek bagaimana kondisi kondisi udara. Jika memang ada potensi terjadi asap, maka kondisi udaranya itu memburuk gitu. Seperti itu Mbak.
0: Berarti
1: itu udah kita berikan informasi biasanya.
0: Oke, berarti untuk saat ini bagaimana kondisi udara kita, masuk kategori mana?
1: Kalau pagi biasanya itu masih kondisi baik sih Mbak. Biasanya kondisi sudah mulai memburuk lah. Itu biasanya terjadi pada siang hingga malam hari.
0: Baik. Gitu. Baik Mbak Bella, silakan disampaikan ya perakiraan cuaca kita di sepanjang hari ini untuk wilayah Sumatera Selatan.
1: Baik, terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 98%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 100%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap waspada terhadap dampak asap karhutla terhadap kesehatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca di mana saat ini perakiraan cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store serta kunjungi juga sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Bella, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Masih di Palembang pagi ini pendengar, masih bersama Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Tata Edin Sir. Yang pasti saat ini pukul 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Palembang menyapa untuk Anda. Kita akan mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Nanti akan ada Kepala Musim Akegani, ada Ibu G.I. Prianti Gani, dan juga Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas A.R. Panji. Nah, mendengar terkait dengan pembahasan kita nanti pada pukul 8 mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bersama kedua narasumber yang akan hadir menyapa Anda, baik itu via daring maupun via daring maupun yang datang langsung ke Studio Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Ada beberapa nama pahlawan dari Sumatera Selatan yang memiliki kiprah besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Para pejuang ini juga berjasa mempertahankan kemerdekaan di masa penjajahan. Jadi nama-nama pahlawan dari Sumatera Selatan yang namanya sudah cukup familiar di tengah-tengah masyarakat dan juga di telinga masyarakat Indonesia, diantaranya telah dinobatkan juga menjadi pahlawan nasional berdasarkan keputusan presiden. Lantas siapa saja pendengar pahlawan tersebut? Jadi ada Sultan Mahmud Badaruddin II ya, pahlawan dari Sumatera Selatan yang paling terkenal adalah Sultan Mahmud Badaruddin II. Saya kutip langsung dari laman resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar. Ia adalah Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. Pendengar, Sultan Mahmud Badaruddin II ini memiliki nama kecil Raden Hasan Pangeran Ratu. Dirinya itu naik tahta menjadi Sultan di usia 37 tahun pada 12 April 1804 menggantikan ayahnya yaitu Sultan Mahmud Bahauddin. Sultan Mahmud Badaruddin II ini dikenal sebagai sosok yang mahir dalam segala bidang. Ia memajukan bidang agama, diplomatik hingga pelayaran dan pertanian, melanjutkan dari masa pemerintahan ayahnya selama masa kepemimpinannya. Jadi Sultan tersebut beberapa kali memimpin perjuangan rakyat Palembang melawan penjajah. Ia dan pasukannya berhasil memukul mundur Inggris di tahun 1812 sampai dengan 1816 dan Belanda selama 3 kali penyerangan pada tahun 1819. Salah satu perlawanan yang paling terkenal adalah Perang Menteng, yaitu di tahun 1819 pendengar, perang melawan Belanda tersebut berhasil dimenangkan oleh pasukan Palembang di bawah kepemimpinannya. Jadi dikutip dari buku sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II yang diunggah halaman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perang tersebut bermula setelah disahkannya Konvensi London. Saat itu Inggris Britania harus menyerahkan kembali kedudukannya di Indonesia kepada Belanda, termasuk Palembang. Belanda kemudian mengangkat H.W. Muntinghe sebagai komisaris di Palembang, kemudian mendamaikan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Husin Diauddin yang pernah bersekutu dengan Inggris. Jadi Sultan Mahmud Badaruddin ini akhirnya kembali naik tahta pada 7 Juni 1818. Kemudian Muntinghe ini kemudian diserang oleh pengikut setia Sultan Mahmud Badaruddin II dari Muara Rawas. Komisaris tersebut akhirnya meminta putra mahkota sebagai jaminan kesetiaan Palembang terhadap Belanda. Nah, dari situlah terjadilah Perang Menteng di tahun 12 Juni 1819 ya, yang dimenangkan oleh Palembang. Nama Menteng sendiri diambil dari kata Muntinghe. Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan ke Ternate setelah kalah dari pasukan Belanda pada 3 Juli 1821 dan ia wafat pada tanggal 26 November 1852 di tanah Maluku Utara tersebut. Jadi menurut laman resmi Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, namanya tertulis dalam buku harian Baron van der Capellen ya. Jadi Sultan Mahmud Badaruddin II ini sama sekali tidak maksudnya SMB 2 ya dalam peperangan ini ya, tahu mempertahankan kedudukannya dan orang ini benar-benar memperlihatkan sifatnya sebagai seorang raja. Atas jasanya ia disahkan sebagai pahlawan nasional
nasional sesuai keputusan Presiden pada tahun 1984. Jika berkunjung ke Palembang, kita bisa menghampiri Museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang dulunya adalah Keraton Kutha Lama atau Keraton Kesultanan Palembang. Jadi gambar dirinya juga tercantum ya dalam mata uang kertas Rp10.000 keluaran tahun 2005 yang berwarna ungu ya, dengan rumah 5 Sumsel di sisi lainnya. Namanya juga diabadikan menjadi nama bandara di Palembang, yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II. Dan selanjutnya ada Mayjen TNI Dr. Adnan Kapau atau Akagani. Jadi beliau salah satu pejuang Sumsel juga yang berjuang melawan Jepang. Mayor Jenderal kelahiran 16 September 1905 ini pindah dari Bukit Tinggi ke Palembang mengikuti ayahnya yang berprofesi sebagai guru. Gani dulunya adalah siswa sekolah dokter pribumi, yaitu School TUT Plading for Insolence ya, yang sekolah tinggi kedokteran. Selama meraih gelar dokter, ia membuka praktek di Palembang, pendengar. Jadi menurut ensiklopedia sejarah Indonesia, Gani Ahmad Jailani, dirinya sudah aktif berorganisasi sejak muda ya. Jadi Akak Gani ini juga menjadi anggota pengurus Cong Sumatera Nenbon dan Cong Java hingga terlibat langsung dalam Kongres Pemuda Oktober di tahun 1928. Jadi karir politiknya itu dimulai sebagai anggota Partai Indonesia. Ia dan kawan-kawannya kemudian mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia setelah Partindo bubar. Jadi saat Jepang masuk ke Palembang, dirinya tampil sebagai dokter yang banyak mengordinasikan tugas sosial dan pelayanan kesehatan bagi korban perang. Ia juga membentuk kelompok sosial penolong keamanan umum ya, atau PKO, agar masyarakat peduli dan tidak masa bodoh terhadap kesengsaraan akibat perang. Jadi dia juga dikenal sebagai Raja Penyeludup oleh Presiden Soekarno karena peran pentingnya ya pada Perang Revolusi. Saat itu Gani memimpin Palembang di tahun 1945 sampai dengan 1946. Di awal kemerdekaan, Indonesia mengalami krisis termasuk Palembang. Nah, pada masa inilah ia memainkan peran sebagai penyelundup, pendengar ya. Ia menyelundupkan beberapa produk hasil bumi, karet dan kopi untuk barter dengan Singapura. Dari hasil barter tersebut ia mendapat membeli senjata, amunisi, pakaian dan perlengkapan lainnya. Akagani dengan kepiawaiannya juga pernah menjabat sebagai residen pemerintah bangsa Indonesia ke Residenan Palembang di tahun 1945 dan koordinator pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal TNI ya, Komando Sub Komandemen Sumsel. Selain itu ia juga pernah menjadi gubernur muda Subprovinsi Sumsel. Nah, ketika menjadi gubernur ia kembali membuka praktek dokternya yang sebelumnya ia kesampingkan akibat aktivitas militer dan politik. Jadi sebagai dokter, masyarakat mengenalnya sebagai dokter dengan suntikan maut. Hal itu karena suntikannya terasa sakit namun efektif dan dipercaya cepat sembuh. Jadi atas jasa-jasanya, ia mendapatkan penghargaan Bintang Gerilya Lencana Gerakan Operasi Militer 1 dan 2 serta Bintang Mahaputra. Ia kemudian dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden pada tahun 2007. Jadi ia menghabiskan waktu di Palembang ini sebagai dokter hingga akhir hayatnya pada 23 Desember 1968. Jadi namanya kemudian diabadikan menjadi nama rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Dr. Akagani dan Museum Akagani. Nah, pendengar, nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 dan setelah itu kita balik lagi ke Pro 1. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Opini Publik dan juga Dialog Palembang Mau Nyapa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.